0: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
2: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
3: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000.

0: Di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
1: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

0: to deliver for our people, we must be able to turn our vulnerable.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif.
0: Our weakness.
1: Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan katakanlah mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
1: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
4: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih kan

0: kegiatan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih, Mas.
1: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia

memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRIDGE membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRIDGE juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.

0: Dan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
1: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
2: Jadi objektif gitu ya?
1: Mudah-mudahan seperti itu.
0: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazarudin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
3: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
0: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31. Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
5: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
4: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang. yang dimana pada hari Kamis jumlah

0: peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
1: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, kami jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, jadi masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya, selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
0: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
2: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah, meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut, sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
5: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur

0: Pas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah lek kakak su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Dan pendengar, kita masuk kembali ke acara selanjutnya, yaitu Rote Menyapa Pagi. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Dan tentunya kami akan menghadirkan berbagai informasi terbaru dan teraktual dari portal kami rri.co.id, dan juga menghadirkan lagu-lagu dari playlist kami di pagi menjelang siang. Ya, dan tentunya bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti. Hingga akhir kebersamaan kita di Rote Menyapa Pagi di pukul 10 pagi nanti. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Rote.

0: Pagi, sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

FM 92,5 MHz. Pendengar, penggunaan AI picu kekhawatiran terhadap ketersediaan air. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI tidak hanya membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar, tetapi juga untuk mendukung sistem pendinginan pusat data. Pusat data yang menjadi tempat beroperasinya sistem AI menghasilkan panas tinggi akibat aktivitas komputasi. Untuk menjaga perangkat tetap bekerja pada suhu yang aman, sejumlah pusat data menggunakan sistem pendinginan berbasis air, termasuk teknologi pendinginan dengan proses penguapan. Kebutuhan air tersebut menjadi perhatian karena sistem pendingin pada pusat data membutuhkan air dengan kualitas tertentu. Air yang memiliki kandungan mineral atau kontaminan tinggi dapat meningkatkan risiko korosi dan penumpukan kerak pada perangkat serta pipa pendinginan. Berdasarkan laporan Water Unit, kebutuhan air untuk infrastruktur AI menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian seiring pesatnya perkembangan teknologi tersebut. Persoalan semakin kompleks ketika pusat data dibangun di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya air. Air yang digunakan untuk kebutuhan industri teknologi berpotensi berkompetisi dengan kebutuhan masyarakat, sektor pertanian dan keberlangsungan ekosistem. Data global yang dikutip BBC Indonesia memproyeksikan konsumsi air yang berkaitan dengan industri AI dapat mencapai miliar meter kubik dalam beberapa tahun mendatang. Kondisi tersebut telah memunculkan kekhawatiran di sejumlah wilayah. Di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Chili, pembangunan pusat data dan kebutuhan air untuk operasionalnya turut memicu perdebatan serta penolakan dari sebagian masyarakat. Warga khawatir penggunaan air oleh industri pusat data dapat mengurangi ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian maupun lingkungan. Di tengah pesatnya pengembangan teknologi AI, kebutuhan air tersebut menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan. Pengembangan pusat data dinilai perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya air di wilayah tempat fasilitas tersebut dibangun. Selain itu, inovasi teknologi pendinginan yang lebih hemat air menjadi salah satu upaya untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya air. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Pendengar, kita cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari portal komdigi.com dengan topik atau judul Hoax Indonesia Bakal Diguncang Gempa Dahsyat Pada Akhir 2026. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoaks, dilansir dari tirto.id. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrans dan sesar aktif. Nah, pendengar, informasi ini adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta pagi ini.

FM 92,5 MHz. Ya, pendengar, saya diberikan lagi satu informasi. Yakni perencanaan keuangan tekan beban generasi sandwich. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka UICR Silalahi menilai perencanaan keuangan sejak usia produktif memang untuk menekan beban generasi sandwich dalam keluarga. Pengelolaan pendapatan, tabungan, kesehatan, dan dana pensiun yang baik dapat membuat seseorang tetap mandiri secara finansial ketika memasuki usia lanjut. Yani menurut WC, generasi sandwich menggambarkan kondisi ketika seseorang secara bersamaan menanggung kebutuhan tiga lapisan generasi. Lapisan tersebut terdiri atas orang tua sebagai generasi di atas, diri sendiri sebagai generasi tengah, dan anak sebagai generasi di bawah. Kondisi tersebut bukan persoalan yang hanya muncul pada generasi saat ini, karena dapat berlangsung secara berulang dalam sebuah keluarga. Orang tua yang kini menjadi tanggungan anak pada masa produktifnya juga dapat pernah menanggung orang tua mereka sekaligus memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dan ketika mempunyai penghasilan yang cukup, mampu menyusun anggaran dengan baik, serta memiliki perencanaan masa depan dan pensiun yang baik, dapat mengurangi beban generasi sandwich dan juga perlu menjaga kesehatan dan secara berkala menabung hingga memiliki kondisi keuangan yang cukup ketika memasuki masa pensiun. Dan persiapan menghadapi masa tua tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan, tetapi juga harus diikuti pengelolaan keuangan yang disiplin. Menabung secara berkala, menyiapkan dana pensiun, mengatur pengeluaran, dan menjaga kesehatan menjadi bagian penting agar kebutuhan masa tua dapat dipenuhi secara mandiri. Dengan kondisi finansial yang sehat, seseorang tidak harus menjadi beban ekonomi bagi anak ketika memasuki masa pensiun. Dukungan dari anak pada masa tersebut lebih mungkin berupa waktu dan tenaga untuk mendampingi orang tua, terutama ketika menghadapi persoalan kesehatan. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Rote Menyapa Pagi, ya kan Kalip ya?
1: Ya, masih di Rote Menyapa Pagi.
0: Yes, dan di hari ini juga Dina masih akan memberikan informasi-informasi juga untuk pendengar semua di hari ini. Kali ini kita jalan-jalan nih Kak Alip ke Jepang ya. Jadi tadi juga sempat ya Dina sama Kak Alip ngebahas Jepang, dan sekarang Dina kasih informasi mengenai Jepang. Jadi aktor Jepang yaitu Makenyu Arata akan hadir di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main guest. Jadi aktor pemeran Roronoa Zoro dalam serial live action One Piece itu dijadwalkan menyapa penggemar di J-Expo Kemayoran Jakarta 4 Oktober 2026. Dan Indonesia Comic Con ini mengumumkan kehadiran Makenyu melalui unggahan resmi dan di Instagramnya ya. Kunjungan tersebut juga disebut sebagai datangnya pertama, kedatangan pertamanya si Makenyu ini ke Indonesia. Dalam pengumuman, Indonesia Comic Con menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan Makenyu, mulai dari karakter Pacific Rim, Seiya di Knights of the Zodiac, hingga Roronoa Zoro dalam One Piece versi live action. Makenyu merupakan aktor Jepang yang lahir di Los Angeles, California, yang mulai mendapat perhatian lewat perannya sebagai Arata Wataya dalam trilogi film live action Chihayafuru pada 2016. Karir Makenyu kemudian berkembang melalui berbagai proyek film dan juga serial. Ia tampil di Overdrive, ada Rurouni Kenshin, The Final

hingga Knights of the Zodiac yang memperkenalkannya sebagai Seiya. Namanya semakin dikenal secara global setelah memerankan Roronoa Zoro dalam serial live action One Piece produksi Netflix. Karakter tersebut merupakan salah satu anggota kru bajak laut Topi Jerami yang dikenal sebagai pendekar pedang. Kehadiran McKenyu menjadi salah satu daya tarik di Indonesian Comic Con 2026 dan penggemar berkesempatan bertemu langsung dengan aktor dalam salah satu rangkaian acara pop culture tersebut. Indonesia Comic Con atau ICC merupakan ajang pop culture yang menghadirkan komik, film, game, mainan, cosplay hingga kreator internasional. Pada 2026, ICC memasuki penyelenggaraan ke-10 dan digelar pada 3 hingga 4 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta. McKenyu dijadwalkan hadir pada hari kedua penyelenggaraan. Kehadirannya memberikan kesempatan bagi penggemar di Indonesia untuk bertemu langsung dengan aktor ganteng ini. Indonesia Comic Con 2026 berlangsung 3 hingga 4 Oktober mulai dari pukul 10 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di G-Expo Kemayoran. Informasi mengenai harga tiket, boleh ditunggu ini. Kalau ngelihat McKenyu Kalib, parah gantengnya ya. Kita culik kerotnya boleh nggak sih? Tapi ya itu dia sih. Semoga acara ICC ini boleh berjalan dengan baik.

Pendengar, ya kita ke informasi, yakni manfaat dan cara pengolahan jahe merah untuk imunitas. Kondisi cuaca yang tidak menentu seringkali menurunkan ketahanan tubuh seluruh anggota keluarga sehingga rentan terserang penyakit harian. Mengonsumsi seduhan jahe merah hangat menawarkan manfaat luar biasa dalam meningkatkan imunitas dan menghangatkan tubuh secara alami. Menurut penelitian dari Susanti dalam jurnal Farmakologi, Bahan Alam dan Kesehatan Keluarga, kandungan gigerol jahe merah untuk imunitas, keunggulan herbal dipantau, dan riset menjelaskan bahwa kandungan minyak atsiri dan gingerol pada jahe merah efektif menangkal radikal bebas. Cara pengolahannya dimulai dengan mencuci bersih rimpang jahe merah yang segar, lalu membakarnya sebentar untuk mengeluarkan aroma khasnya. Memarkan jahe tersebut kemudian rebus bersama gula merah, kayu manis, dan sebatang serai di dalam air mendidih. Ajak anak-anak membantu menyaring air rebusan jahe merah ke dalam cangkir dan keluarga sebelum diminum seharian. Pelibatan ini menjadi sarana mengedukasi anak tentang pentingnya mengonsumsi bahan ramuan tradisional herbal penyembuh alami. Sajikan seduhan jahe merah hangat pada malam hari atau saat cuaca dingin untuk menjaga kesegaran tubuh harian. Sensasi hangat di tenggorokan membantu meredakan gejala batuk ringan serta melegakan pernapasan yang tersumbat akibat flu. Berdasarkan data dari Pratama yang berjudul Jurnal Pangan Herbal dan Kebugaran Masyarakat berjudul Efektivitas Konsumsi Jahe Merah pada Daya Tahan dan Stamina Tubuh dikaji, data riset menunjukkan bahwa konsumsi rutin rempah jahe mampu menaikkan daya tahan tubuh hingga kebersihan mencapai 90%. Pengolahan jahe merah menjadi minuman sehat merupakan cara praktis dan ekonomis untuk melindungi kesehatan seluruh anggota keluarga. Mari seduh potongan jahe merah segar di dapurmu malam ini dan rasakan kehangatan alaminya bersama keluarga. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Sama saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar semua datang ya di acara kita ini di acara yang satu ini di Halo RRI. Dan ya seperti biasa lah ya, kita hadir untuk menemani pendengar semua yang mau menyampaikan keluhannya atau menyampaikan informasi. Boleh ya. Banget di sini 0851-9591-9250 hingga di pukul
0: 11 siang nanti.
1: Yes, jangan kemana-mana, tetap di sini.

FM 92,5 MHz. Pendengar, ya kita ke informasi lagi, yakni 1 juta manfaat dari bawang merah. Ya nih, bawang merah merupakan salah satu bumbu dapur yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia. Hampir setiap masakan menggunakan bahan yang satu ini untuk memberikan aroma harum dan cita rasa yang khas. Bentuknya kecil dengan kulit berwarna merah keunguan, tetapi keberadaannya memiliki peranan besar dalam dunia kuliner. Selain mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau, bawang merah juga telah lama dikenal sebagai bahan pangan yang mengandung berbagai zat bermanfaat bagi tubuh. Di balik rasanya yang khas, bawang merah mengandung sejumlah nutrisi dan senyawa bioaktif. Bahan ini antara lain menyediakan vitamin, mineral, serta senyawa sulfur dan antioksidan seperti flavonoid. Kandungan tersebut membuat bawang merah tidak hanya berfungsi sebagai penyedap makanan, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Salah satu manfaat bawang merah yang banyak dibicarakan adalah kandungan antioksidannya. Antioksidan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Flavonoid dalam bawang merah termasuk quercetin menjadi salah satu senyawa yang mendapat perhatian dalam penelitian mengenai kesehatan. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan, tubuh mendapatkan tambahan perlindungan sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Bawang merah juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan jantung. Beberapa senyawa yang terdapat dalam bawang merah sedang diteliti karena potensinya dalam membantu menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah. Namun, manfaat tersebut tidak berarti bawang merah dapat menggantikan obat atau pengobatan medis. Konsumsi bawang merah sebaiknya tetap dipadukan dengan kebiasaan sehat lainnya, seperti mengonsumsi sayur dan buah, berolahraga serta membatasi makanan tinggi garam dan lemak jenuh. Selain itu, bawang merah dapat membantu melengkapi kebutuhan tubuh akan zat gizi dari makanan sehari-hari. Bawang merah juga memiliki senyawa yang berpotensi mendukung sistem pertahanan tubuh. Penggunaannya sebagai bahan masakan membuat bawang merah menjadi cara sederhana untuk menambah keragaman bahan pangan dalam menu harian. Meski demikian, manfaat kesehatan suatu bahan makanan tidak dapat berdiri sendiri, karena pola makan secara keseluruhan tetap menjadi faktor yang paling penting. Dalam kehidupan sehari-hari, bawang merah juga memiliki banyak kegunaan di luar sekedar bumbu masakan. Di Indonesia, bawang merah sering diolah menjadi bawang goreng sebagai pelengkap berbagai hidangan. Digunakan dalam sambal, tumisan, sup hingga aneka masakan tradisional. Aroma dan rasanya yang kuat membuat sedikit bawang merah mampu memberikan perubahan besar pada cita rasa makanan. Tidak mengherankan jika bahan sederhana ini menjadi salah satu komoditas penting dalam kebutuhan pangan masyarakat. Pada akhirnya, bawang merah adalah contoh bahwa bawang pangan, maksudnya bahan pangan sederhana, dapat memiliki banyak manfaat dan kegunaan. Kandungan nutrisi serta senyawa bioaktifnya menjadikannya menarik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari
pola makan bergizi dan beragam. Meski sering dianggap hanya sebagai pelengkap masakan, bawang merah ternyata memiliki peran yang cukup penting baik dalam kuliner maupun dalam mendukung pola hidup sehat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika bawang merah disebut sebagai salah satu bahan pangan sederhana dengan sejuta manfaat. Selama manfaat tersebut dipahami secara wajar dan tidak dianggap sebagai pengganti pengobatan medis. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pendengar, kita ke Rotendao, yakni Bupati Rotendao ajak lawan mafia BBM. Bupati Rotendao Paulus Hinuk mengajak semua pihak melawan mafia BBM di daerah. Paulus menyebut praktik mafia BBM merugikan masyarakat karena menyebabkan harga bahan bakar melambung tinggi. Ia menegaskan pemerintah daerah mendukung upaya pemberantasan permainan BBM yang merugikan masyarakat. Menurutnya, masyarakat selama ini menjadikan pemerintah daerah sasaran kemarahan akibat persoalan kelangkaan dan harga BBM. Paulus mengaku telah berkoordinasi dengan DPRD untuk menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. RDPU tersebut akan menghadirkan seluruh pihak terkait tata niaga BBM di Kabupaten Rotendao. Ia mengatakan forum tersebut harus membuka secara terang pihak-pihak yang diduga bermain dalam tata niaga BBM. Langkah itu penting agar persoalan BBM tidak harus menjadi bahan atau beban masyarakat dan pemerintah daerah. Paulus juga meminta tindak ada masyarakat mencari keuntungan dengan memanfaatkan situasi permainan BBM. Ia menegaskan tidak boleh ada oknum aparat penegak hukum yang membekingi atau melindungi mafia BBM. Ia menilai praktik tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama ketika harga minyak tanah dan BBM lainnya meningkat. Paulus meminta media ikut mengawasi dan memberitakan persoalan BBM secara masif. Menurutnya, pemberitaan diperlukan agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan BBM di Rotendao. Ia meminta Kementerian SDM, Pertamina, dan Pertamina Patra Niaga mengevaluasi pengelolaan distribusi BBM. Evaluasi mencakup pemilik SPBU, distributor, transporter, pengecer, serta pihak lain dalam rantai distribusi. Paulus juga mengingatkan masyarakat tidak membeli BBM subsidi untuk dijual kembali dengan harga tinggi.

menegaskan BBM subsidi harus dimanfaatkan sesuai peruntukan, termasuk bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Ia berharap pengawasan bersama dapat menciptakan tata niaga BBM yang transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat. Mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Ihsar. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas resmi menutup operasi SAR gempa Flores magnitudo 7,7 pada Sabtu 12 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Penutupan dilakukan seiring berakhirnya perpanjangan masa tanggap darurat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung sejak 29 Agustus hingga 12 September 2026. Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman mengatakan keputusan itu mempertimbangkan penurunan aktivitas gempa susulan dan peralihan status penanganan bencana di NTT ke masa transisi pemulihan. Operasi SAR dimulai sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026. Selama operasi, Basarnas bersama TNI Polri, pemerintah daerah PMI, relawan, dan unsur potensi SAR lainnya melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban. Helikopter Dauphin milik Basarnas juga dikerahkan untuk mendukung evakuasi medis, mobilisasi penanganan korban, pendistribusian bantuan, serta mobilisasi tenaga medis dari Kementerian Kesehatan. Fatur menegaskan penutupan operasi tidak menutup kemungkinan pembukaan kembali jika dibutuhkan di kemudian hari. Ia mengapresiasi dedikasi dan sinergi seluruh tim SAR gabungan selama menjalankan misi kemanusiaan di Flores. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah harus berpisah ya Kalip ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terima kasih buat pendengar semua yang sudah mendengarkan dan menemani kami dari pagi tadi hingga dengan sekarang.
1: Saat ini.
0: Yes, ada saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada Heri Baila, operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi menuju siang. Dan Anda berikutnya bakal ditemenin sama Yona Sape. Di malam hari bakal ditemenin sama siapa?
1: Sama Kak Ica Kukun.
0: Oke, so tetap semangat dan
1: selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.

90,5 FM pendengar, selamat siang. Kembali di Pengarus Teman Gender bareng Prof. Roteh di edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Kita akan temani pendengar semua nanti sampai di jam 12 siang. Pastikan Anda tetap bersama kami dan selamat siang, selamat beraktivitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

Hadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wih, Benny, kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Apa rapi, Mas?
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Digital. Iklan layanan masyarakat ini baru. Diproduksi
1: berbagai
0: oleh
1: konten
0: Radio
1: kolaborasi
0: Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari

0: Ana, dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
0: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store.

0: kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Suara Tampu tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Suarev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Suarev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
2: Disappointed with how today went.
0: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan

0: KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Brigjen RRI Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atlet ya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai wakil AKR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi tidak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang cabang olahraga. Karena kita juga tidak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi dia mendalami juga dan
2: kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum moment di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan

Atlet juara, diantaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darij, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Berikan dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: banget nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anak menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini.

0: Produksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Rotendra Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Rote. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi aneka berita siang diantaranya. Polsek Rote Selatan rutin melaksanakan pengaturan lalu lintas di pagi hari. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Purnawirawan Jody Asedoma tiba di Rotendao dan hadiri pemakaman almarhumah Willy Boy, korban penembakan dari kelompok kriminal bersenjata KKB. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Pendengar, kita ke berita pertama. Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI diharapkan dapat mengembangkan perannya dalam mengangkat permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pembudidaya Rumput Laut Desa Lifu Leo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Oktav Alexander Saketu, ketika dimintai tanggapan terkait HUT RRI ke-81 pada 11 September 2026. Oktav Saketu mengatakan dan mengaku saat kelompok tani rumput laut mengalami masalah, RRI juga ikut membantu mengangkat persoalan tersebut untuk mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah.
2: Bahkan kemarin saya juga sempat langsung wawancara di RRI Kupang, di studio RRI Kupang. Itu bagi saya itu sangat membantu sekali karena kami sempat menyampaikan keluhan kami terkait dengan dampak pencemaran limbah Pertil Timur ke pemberian rumput kami. Harapan kami RRI semoga tetap jaya di negara dan sangat membantu informasi-informasi atau masalah-masalah terkait dengan masyarakat mungkin bisa dikembangkan berita-beritanya. Mungkin dari saya seperti itu.
1: Sementara itu, Yohanes, warga desa Lifu Leo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang dimintai komentar terpisah mengaku sampai dengan saat ini masih mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia. Sebagai warga Kabupaten Kupang, Yohanes mengaku RRI sangat membantu dalam menyampaikan berbagai informasi bagi masyarakat di pedesaan. Untuk itu, ia berharap RRI terus menjalankan perannya dalam menyalurkan dan menyebarluaskan berbagai informasi pembangunan. Pendengar, Universitas Nusa Cendana mengembangkan sistem pertanian modern di Desa Oema Tamboli, Kabupaten Rotendao. Selengkapnya laporan khusus reporter Rudi Artono.
3: Luka menyelimuti keluarga.
4: Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusa Cendana melakukan pengembangan sistem pertanian modern untuk ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan. Program desa binaan undana tersebut merupakan kerjasama dengan mitra pemerintah yang melibatkan dua kelompok tani di Desa Oema Tamboli, Kecamatan Lobalain. Kedua kelompok tersebut akan mengembangkan pertanian dan peternakan secara terintegrasi dengan target program berlangsung selama 3 tahun. Ketua Pelaksana Kegiatan Desa Binaan, Dr. Ferdi Arianto Koihuan, yang juga dosen pada Universitas Nusa Cendana, Kupang, ketika diwawancara RRI Sabtu 12 September 2026, menjelaskan tahun pertama program dikelola pada lahan hampir 2 hektar. Sekitar 1 hektar digunakan untuk tanaman pakan ternak, sedangkan 1 hektar lainnya digunakan untuk tanaman hortikultura.
5: Nah, jadi kegiatan yang kami lakukan di sini yaitu pertama mulai dari pembangunan kandang sapi, kemudian ada penanaman tanaman untuk pangan, juga untuk tanaman pertanian, jadi berupa horti, ada lombok, tomat dan sebagainya, termasuk sayur-sayuran. Sehingga harapannya tanaman pakan itu untuk mensuplai kebutuhan makanan ternak, terutama sapi, sementara tanaman horti termasuk sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari anggota kelompok.
4: Lebih lanjut, Ferdi mengatakan program ini juga menerapkan energi surya untuk menggerakkan pompa irigasi. Sistem irigasi yang digunakan memungkinkan penyiraman tanaman dilakukan secara otomatis melalui instalasi perpipaan. Undana menargetkan pemeliharaan hingga 20 ekor sapi untuk mendukung kebutuhan pakan akan dikembangkan lagi 4 hektar lahan. Lahan tambahan tersebut akan ditanami rumput pakan, lamtoro, gamal, sorghum, jagung, dan singkong. Hingga saat ini progres pekerjaan di lokasi program telah mencapai sekitar 80% meliputi pembangunan kandang, instalasi perpipaan, dan penyiapan material. Ketua Kelompok Tani, Oivila Hesron Uluanak menyampaikan apresiasi atas program desa binaan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Program tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi anggota kelompok.
6: Kami sangat berterima kasih kepada

0: 7 lokasi pertanian.
1: Jadi harapan saya ke depan kami terkhusus kelompok Siti Hiu, nanti kami semua harus turun untuk bekerja bersama di sini, karena ini salah satu harapan kami. Jadi untuk keluhan kami agak ya, jadi yang pertama itu salah satunya akses jalan ini kalau bisa diperhatikan untuk masuk ke sini yang dari atas.
0: Program Desa Binaan Universitas Nusa Cendana Kupang di Desa Uema Tamboli melibatkan sekitar 40 anggota dari dua kelompok tani. Universitas Nusa Cendana berharap program ini tidak hanya meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, personel Polres Rote Selatan rutin melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas setiap pagi di sejumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin 14 September 2026 di depan SMP Negeri 1 Rote Selatan dan SD Impres Oile Desa Dalehulu, Kecamatan Rote Selatan. Pengaturan lalu lintas dilaksanakan Kasium Aibda Komang E. Sutomo SH bersama Bribka Payandes S. Ginting dan Bribda Evangelisto A. M. Nono. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan arus lalu lintas tetap aman dan lancar, sekaligus membantu anak-anak sekolah saat menyeberang jalan. Kapolsek Rote Selatan Ibda Thomas F. Is. S. Kia Kesa mengatakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas pagi merupakan kegiatan rutin kepolisian. Kegiatan tersebut diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, khususnya anak-anak sekolah serta para orang tua. Selain mencegah kemacetan, kehadiran personel kepolisian di titik rawan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Baik pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Siang produksi Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mendiang William Buik, ASN muda korban kekejian kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat menjalankan tugas di Papua, telah dimakamkan di kampung halamannya Kabupaten Rotendao. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sampaikan duka mendalam, mengecam tindakan tersebut dan berjanji hak keluarga dipenuhi. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus.
3: Duka menyelimuti keluarga dan masyarakat Nusa Tenggara Timur atas gugurnya ASN muda William Buik di Papua. William Buik bersama dua rekannya meninggal dunia dalam insiden di distrik Mauliama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu 9 September 2026. Ketiganya gugur saat menjalankan tugas menyalurkan bantuan ketahanan pangan bagi masyarakat setempat. Willy merupakan ASN muda yang baru memulai pengabdian di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Lulusan Agribisnis Universitas Nusa Cendana Kupang itu menempuh pendidikan melalui program beasiswa bidik misi. Willy menyelesaikan pendidikan pada September 2023 dengan predikat cum laude. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma hadir dalam pemakaman Willy di Kelurahan Busalangga, Kabupaten Rotendao, Minggu 13 September 2026. Joni mengucapkan duka cita mendalam atas kepergian William Buik. Joni juga mengajak masyarakat mendoakan dua korban lainnya, yakni Aprida Rapi dan Dr. Hewan Alfonsius Albinus Mehan. Ia mengecam keras tindakan kelompok kriminal bersenjata yang menyebabkan ketiga korban meninggal dunia.
4: Kita tentu mengecam keras, mengutuk keras tindakan keji dari kelompok kriminal bersenjata di Papua khususnya di Jayawijaya yang membunuh saudara kita, anak kita, adik kita dengan kejam. Apapun alasannya, dalam situasi perang pun masyarakat sipil harus dilindungi. Tapi kita juga doakan agar kedamaian dan keamanan boleh hadir di seluruh tanah Papua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Juni juga berjanji pemerintah NTT akan memenuhi hak almarhumah, memberikan perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan, dan memastikan mengambil langkah yang diperlukan untuk membantu keluarga orang NTT yang masih menghadapi ancaman dan kekhawatiran.

0: Pikiran di tanah Papua.
1: Pemerintah provinsi akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi berbagai hak-hak yang harus diterima baik oleh almarhumah dan juga keluarga. Kita juga sudah mendengar harapan dari keluarga terhadap beberapa anggota keluarga yang masih ada di Papua. Kita berjanji untuk melakukan hal yang terbaik bagi keluarga Lumbuik yang masih ada di Papua, yang hidup dalam ancaman, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran. Saya berharap kita akan melakukan yang terbaik.
0: Wakil Gubernur NTT itu berharap kedamaian dan keamanan segera hadir di seluruh wilayah Papua. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Joni Asadoma M.Hum tiba di Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026. Kedatangannya di Pelabuhan UPP Kelas 3B, Kelurahan Damudale, Kelabu Loba Lain, disambut Forkopimda dan sejumlah pejabat daerah, termasuk Kapolres Rotendao AKBP Henry Eko Irawan S.I.K. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan tiba menggunakan kapal ekspres Baril 8E sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Rombongan turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi E. Mandala MSI serta sejumlah pejabat Pemprov Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Wakil Gubernur dan rombongan disambut secara adat Roteh dan Dinas di Pelabuhan Ba. Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut. Kunjungan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ke Rotendao dalam rangka mengikuti rangkaian upacara pemakaman almarhumah Willy Mbuik, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Rombongan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selanjutnya mendapat pengawalan Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao menuju rumah duka.

Tenggara Timur Irjen Polisi Purnawirawan Joni Asadoma tiba di Rote dan hadiri pemakaman almarhumah William Boy, korban penembakan dari kelompok kriminal bersenjata KKB. Sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lihat kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah aku dulu ya. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada meh ini jerkanku. Sana aku dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kak. Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lu apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau laulai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai pembung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,5 FM Pendekar, selamat siang. Ya, kita kembali di siang hari ini. Kita hadirkan program musik tradisional dan budaya di edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Dan untuk musik dan budaya ini, musik tradisional dan budaya, tentunya kami akan hadirkan sampai nanti di jam 3 sore. Selanjutnya ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita akan menemani ruang dengar Anda selepas musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kak.

0: Fala.
1: Helen, come puoi me la dica? No, come puoi me?
2: Cara nungguan sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Pendengar Pro 1, selamat siang, jelang sore, dan saat ini kita sudah di jam 3 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah saatnya kita untuk beralih ke program acara selanjutnya, itu Pro Dangdut, dan kita sehayonara dulu nih di program acara musik tradisional dan budaya di siar ini Senin 14 September 2026. Dan kita lanjut di Pro Dangdut. Dangdut terlalu kita sampai di jam 4 sore. Pastikan Anda tetap bersama kami. Selamat siang, jelang sore, dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat untuk pendengar semua. Tetap semangat yang lagi kerja, dan hati-hati juga di jalan yang lagi dalam perjalanan sambil dengerin Pro 1 Rote di FM 92,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apa itu replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Berarti cowokku bisa direcycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, tak gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: adalah kita. Pendengar Pronando, kita sudah di penghujung kebersamaan karena waktu kita berada di lepas menit ke-59 pukul 15 atau jam 3 sore yang per jam 4 ya. Untuk itu pendengar, kita lanjut lagi di program acara kita. Untuk sore ini ada UMKM Bicara dengan informasi menarik akan menemani pendengar semua di sore hari ini. Selamat sore pendengar Persatu, masih bareng dengan saya Yona yang menemani pendengar semua di edisi hari ini, hari Senin untuk siang dan juga sore. Kebersamaan kita nanti sampai di jam 6:30 sore, dan pastikan Anda tetap bersama kami, selalu beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan selalu mendengarkan siaran Persatu Rote sore hari ini.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. RRI iklan Digital layanan masyarakat ini
1: dengan tampilan
0: diproduksi
1: baru
0: oleh
1: berbagai
0: Radio Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

102,5 FM pendengar Sans de Sesorio. Kami hadirkan di ruang dengar Anda tepat di lepas menit ke 13 pukul 16 sore hari ini. Informasi kita dari dunia kesehatan, di mana buat Anda pendengar yang punya gigi berlubang, nah hati-hati nih pendengar. Jadi gigi berlubang ini atau karies terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap hingga membentuk lubang yang semakin dalam. Infeksi pada gigi berlubang yang dibiarkan tanpa perawatan dapat berkembang dan menyebabkan komplikasi serius yang mengancam kesehatan umum. Jika tidak dirawat, kerusakan gigi dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Ini menyebabkan nyeri dan masalah kesehatan yang lebih parah. Pendengar, gigi berlubang sendiri ini sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Namun pendengar, yang perlu Anda ketahui bahwa infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan. Melansir dari Halo Sehat, gigi berlubang ini atau karies terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi kita secara bertahap, dan kerusakan tersebut ini dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Jadi infeksi yang mencapai bagian dalam gigi ini dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Jadi abses ini dapat menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi, termasuk area wajah dan juga leher. Penyebaran infeksi dapat menyebabkan pembengkakan semakin luas dan memicu kondisi serius. Dalam kondisi tertentu, pendengar, bahwa bakteri dapat masuk aliran darah dan menyebabkan sepsis. Untuk sepsis sendiri ini merupakan respon tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh. Melansir dari Halodoc, kondisi tersebut ini dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah drastis. Selain melalui aliran darah, infeksi gigi juga dapat menyebar menuju jantung, otak, dan paru-paru. Penyebaran tersebut ini dapat memicu endokarditis, abses otak, meningitis, pneumonia, atau abses paru. Dan infeksi yang menyebar ke arah leher juga dapat menyebabkan pembengkakan serta mengganggu saluran pernafasan. Infeksi gigi yang tidak ditangani juga dapat menyebar melalui jaringan dan aliran darah, pendengar. Untuk itu, beberapa kondisi perlu diwaspadai seperti demam, pembengkakan wajah atau leher, serta kesulitan membuka mulut. Kesulitan menelan dan bernafas juga dapat menjadi tanda infeksi membutuhkan penanganan medis sesegera mungkin. Risiko komplikasi serius meningkat ketika pemeriksaan ditunda meskipun sakit gigi terus berlangsung atau semakin parah. Karena itu, nyeri yang menetap sebaiknya diperiksakan dulu untuk mengatasi sumber infeksinya. Pendengar, gigi berlubang memang berpotensi menyebabkan kematian melalui komplikasi infeksi berat. Karena itu, menjaga kebersihan gigi dan mulut sangat penting untuk mencegah infeksi. Informasi lebih lanjut, pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pala yang sudah kami hadirkan di sore hari ini menemani ruang dengar Anda bersama dengan Pro 1 RRI Rote. Kali ini pendengar kita punya informasi lagi ya, informasinya nih buat kita yang sering scrolling HP sebelum tidur. Pastinya orang selalu bilang mau tidur nonton sedikit dulu lah scroll informasi-informasi atau video-video pendek di media sosial gitu ya, biar bikin mata mengantuk. Tapi ketahui dulu nih, ada dampaknya bagi kesehatan juga nih pendengar. Jadi cahaya layar ponsel juga ini dapat mengganggu jam biologis dan juga menunda kesiapan tubuh untuk tidur. Kemudian penggunaan ponsel malam hari juga dapat menekan melatonin serta meningkatkan keterjagaan mental. Berkurangnya durasi tidur juga dapat membatasi waktu pemulihan dan regenerasi tubuh maupun otak kita. Jadi pendengar, kebiasaan kita scrolling ponsel sebelum tidur dapat mengganggu proses istirahat dan juga mempengaruhi fungsi otak kita. Jadi anggapan bahwa ya untuk kasih mengantuk mata kita nonton-nonton dulu dari HP, itu salah ya pendengar sebenarnya. Jadi aktivitas tersebut ini membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai dengan kebutuhan biologis kita ya. Jadi tidur untuk menjadi waktu penting bagi tubuh kita nih pendengar, untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel-sel dalam tubuh kita. Karena itu penggunaan ponsel menjelang tidur ini dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus menerus. Melansir dari Halodoc dan sejumlah sumber lainnya, paparan layar pada malam hari dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya ini berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak. Yang pertama yaitu otak menganggap bahwa hari belum berakhir. Jadi cahaya layar ini terutama gelombang pendek juga dapat mempengaruhi namanya sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh kita. Mata kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Jadi paparan cahaya pada malam hari dapat menunda fase biologis tubuh untuk memulai beristirahat. Akibatnya, tubuh kita ini belum merasa siap untuk tidur meskipun waktu istirahat seharusnya telah tiba. Penelitian dalam jurnal PNAS menunjukkan bahwa adanya perbandingan antara kebiasaan membaca buku elektronik bercahaya dengan buku cetak. Kelompok pengguna buku elektronik tercatat lebih lama mengantuk dan mengalami pergeseran waktu sirkadian. Yang kedua yaitu produksi melatonin kita menurun nih pendengar. Jadi melatonin ini merupakan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya memasuki fase tidur. Paparan cahaya pada malam hari dapat menekan pelepasan hormon tersebut dari dalam tubuh kita. Dan penggunaan perangkat bercahaya sebelum tidur seperti handphone dapat menurunkan sekresi melatonin dibandingkan membaca buku cetak ya. Kondisi tersebut ini kemudian membuat sinyal alami tubuh kita ini untuk beristirahat menjadi semakin lambat. Menurut studi Brain Communications, di mana juga ditemukan bahwa penggunaan ponsel tanpa penyaring cahaya biru dapat menekan melatonin. Dampak tersebut ini ditemukan pada kelompok remaja maupun orang dewasa yang mengikuti penelitian tersebut. Yang selanjutnya adalah otak tetap dalam kondisi terjaga. Penggunaan media sosial pada malam hari dapat meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur nih pendengar. Kondisi tersebut ini dikenal dengan cognitive arousal atau meningkatnya aktivitas mental sebelum beristirahat. Berdasarkan dari penelitian dalam Journal of Adolescence, di mana menemukan bahwa penggunaan media sosial di malam hari ini berkaitan dengan kondisi tersebut. Jadi akibatnya seseorang dapat tidur lebih larut dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar terlelap. Konten yang terus berganti membuat perhatian kita tetap aktif ketika tubuh sebenarnya sudah membutuhkan waktu istirahat. Kebiasaan tersebut ini akhirnya mempertahankan aktivitas otak saat seharusnya memasuki kondisi lebih tenang. Dan yang terakhir adalah waktu regenerasi otak kita menjadi berkurang atau

menurun ya. Masalah lain muncul ketika scrolling membuat seseorang kehilangan sebagian durasi tidurnya pada malam hari. Berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas yang namanya kesehatan tubuh dan juga otak menjalani proses pemulihan. Saat tidur, pendengar, berbagai sel tubuh ini memperoleh kesempatan melakukan regenerasi yang penting bagi kesehatan kita. Kalau durasi tidur kita yang berkurang, ini membuat kesempatan tersebut ini semakin terbatas apabila kebiasaan berlangsung terus-menerus. Jadi scroll-scroll ponsel, ya, lihat video-video sebelum tidur tidak secara langsung merusak otak kita, namun kebiasaan tersebut ini dapat mengurangi waktu tidur hingga mempengaruhi berbagai fungsi tubuh kita gitu. Jadi pendengar, mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur dapat membantu tubuh mempertahankan pola istirahat lebih teratur. Kebiasaan tersebut ini juga memberi kesempatan otak kita untuk memasuki fase tidur tanpa harus menerima rangsangan dari layar handphone kita. Gimana nih pendengar? Jadi untuk selama ini yang Anda bilang atau yang sering kita berpikir bahwa untuk kasih mengantuk mata kita mending scroll-scroll dulu video-video, lihat-lihat HP dulu. Justru itu tidak ini ya, tidak membantu kita untuk ngantuk, malahan tambah membuat kita terjaga gitu, membuat kita jadi fresh kembali. Soalnya kita scroll-scroll lihat video yang bagus atau lihat kata-kata yang bagus atau lihat apa gitu yang bagus di sosial media, berselancar di sosial media gitu, malah nanti tahu-taunya dari jam 9 atau jam 8 sudah aktifnya untuk tidur malam. Kebebasan karena keseringan scroll gitu kan. Jadi jam 11, jam 12, bahkan jam 1 dini hari baru mulai terlelap, baru mulai tidur. Sampai bahkan ponselnya, baterainya low bat juga masih terus tancap gas itu. Waktu sudah menunjukkan di hampir jam 2 dini hari, tapi kita masih terus. Kebiasaan seperti itu harus dirubah nih pendengar. Karena memang ya tadi informasinya sudah saya sampaikan. Jadi lebih penting lagi dan lebih masuk akal lagi kalau pendengar ingin tahu banyak informasi, bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. ID. Kita akan berpisah di jam 5 nanti pendengar. Untuk program acara selanjutnya ada Warta NTT Korwil Berjaringan Persatu Kupang ND dan Atambua. Waktu kita masih sekitar 12 menit lagi. Tetap bersama kami pendengar. Saya akan hadirkan lagu-lagu menarik dari manca juga dari nasional ya, Indo, untuk pendengar semua nikmati di sore hari ini sembari menemani waktu sore hari Anda. Gimana kalau kita kasih lagunya Bercanda dari Shalen, Open Up Sona One.

0: 95 FM pendengar, selamat sore. Saat ini kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita Korwil Berjaringan Prosatu Kupang, ND dan Atambua, dan sekaligus mengakhiri program acara kita di Rote Siang dan juga Sore Hari. Selepas ini ada Kak Ica yang akan menemani pendengar semua untuk Rote Malam di edisi hari ini Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama dengan kami di 92,5 MHz dan juga mendengarkan siaran kami melalui frekuensi yang sama di 92,5 serta melalui aplikasi kita RRI Digital dan streaming kita di rri.co.id. Saya Yonas Abe mewakili kru yang bertugas, saya Dabung Dance Bunga di sore hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores. Jenderal Manajer PT Musimas Yuandi mengatakan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ende telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PMI Cabang Ende. Penentuan lokasi penyaluran juga mengacu pada rekomendasi PMI Cabang Ende agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
1: Dan kita sudah berkoordinasi dengan PMI di ND, jadi lokasi-lokasi memang atas rekomendasi dari PMI ND, kita akan fokus di 3 kecamatan
0: Yuandi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, bantuan PT Musimas bersama PMI Sumatera Utara di Kabupaten ND difokuskan di Kecamatan Maukaro, Maurole, dan Lio Timur. Selanjutnya, tim menjalankan rangkaian pelayanan kesehatan, PSP, serta distribusi bantuan sesuai jadwal yang telah disiapkan. Sementara itu, Ketua PMI Cabang ND Nyonya Cici Badeoda mengatakan kedatangan PMI Sumatera Utara bersama PT Musimas menjadi dukungan berarti bagi upaya penanganan warga terdampak gempa di Flores, khususnya di Kabupaten ND. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak.
2: Bantuan dari PMI Sumatera Utara dan juga Musimas bisa membuat masyarakat kita mulai bisa kembali pulih, khususnya untuk trauma terhadap gempa. Dan juga bantuan juga bukan hanya psikososial, tapi juga ada bantuan logistik, yaitu berupa sembako ya Pak. Berupa sembako juga yang dibawa dan akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana.
0: Cici mengatakan selain menyalurkan paket sembako dan bantuan non-pangan, tim PMI Sumatera Utara juga akan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan tim medis dari Kabupaten ND. Pelayanan kesehatan dan PSP dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Maukaro, 1 hari di Kecamatan Maurole, serta 2 hari di Kecamatan Lio Timur. Cici berharap bantuan pangan, non-pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pasca gempa sekaligus memulihkan kondisi psikologis warga. RRI Endelvin Svula melaporkan.
3: Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Laporan Indri Iskandar.
4: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
5: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Bapak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Garam Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
4: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
6: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah
4: bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Warga Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak Belu, keluhkan jalan masuk ke perkampungan rusak berat dan ketiadaan sarana jembatan penghubung menghambat aktivitas masyarakat. Laporan Ferdi Asi.
7: Proses jalan masuk ke wilayah Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum, tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboy atau Mbua ini, kurang lebih 500-an meter, sudah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu sempat membangun rabat jalan, melakukan semenisasi sekedar bisa mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki, itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan, kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi menuju ke Desa Leosama harus juga melewati alur sungai, memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba, seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota Tembua, termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum

0: Sementara untuk perbaikan jalan, upaya yang bisa dilakukan melalui rabat jalan, itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
1: Jembatan ini dari SPU sudah pernah datang uji lihat tanah. Mereka sudah datang uji lihat, tapi hasil akhirnya memang hasilnya tidak uji lihat, tidak bisa karena semua di bawah pasir, jadi kekuatan tanahnya tidak bisa. Nah, jalan desa ini kita coba yang baru-baru aspal ini ambilnya kan dari cabang sosial masuk, ambil dari Destulaus sampai dengan sini. Nah, kita tulis ini, kita mau hanya bisa dengan rapat. Nah, rapat sekarang juga kita lihat kondisi sekarang yang setengah mati.
2: Bagaimana intervensi di NSPPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
1: Ini tidak tahu lagi.
2: Karena efisiensi juga?
1: Iya.
0: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada. Namun sejauh ini masih sebatas usulan, belum kunjung terjawab.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik Bupati Belu. Laporan Febi Leolede.
1: Dan seadil-adilnya, Tuhan menolong saya.
2: Bupati Belu resmi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 9 orang penjabat kepala desa. Prosesi pelantikan penjabat kepala desa diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan pengukuhan oleh rohaniawan. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah dilantik harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan untuk melayani masyarakat yang berada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan yang ada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan agar setiap penjabat kepala desa wajib memahami aturan dan mekanisme penggunaan anggaran. Lebih lanjut disampaikan, seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga tidak ada penyimpangan. Dikarenakan hal tersebut karena akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Wilai juga meminta agar prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.
3: Berlantik pejabat desa 9 orang. Dan desa itu saya mengharapkan mereka mengelola keuangan desa secara transparan dan ada transparansi akuntabilitas, akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini uang negara. Jadi uang negara itu kita harus semua belanja, harus semua kegiatan ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita punya uang pribadi. Itu tadi yang saya tekankan di desa. Dan kedua, saya juga mengharapkan dengan adanya PJ Desa baru ini, mereka bisa membawa perubahan di desa.
2: Menurut Bupati Wililai, para penjabat kepala desa yang baru dilantik segera melakukan konsultasi dengan inspektorat dan dinas PMD agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan APBDes maupun LPJ. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan di desa semakin baik. Pemerintah Kabupaten Belu berharap dengan pelantikan penjabat kepala desa tersebut, pelayanan di tingkat desa semakin cepat, efektif, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 9 orang penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Leosama, penjabat kepala desa Lasiolat, penjabat kepala desa Derok Faturene, penjabat kepala desa Tohe, penjabat kepala desa Ekin, penjabat kepala desa Rendrua, penjabat kepala desa Dua Koran, dan penjabat kepala desa Persiapan Weluli. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.

0: Pembukaan Pekan Wisma Raya 2 Alor buka peluang UMKM, promosikan produk lokal dan perkuat ekonomi kreatif masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan daerah. Laporan Stefani Libu.
1: Pekan Wisma Raya 2 tahun 2026 dan Festival Aladin Kabupaten Alor resmi dibuka sebagai bagian dari upaya mendorong sektor pariwisata sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baisaku mengatakan pelaksanaan Pekan Wisma Raya 2 memberikan dampak terhadap pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha dan mempromosikan berbagai hasil olahan lokal.
2: Pekan Wisma Raya Wisata Maju Raya Sejahtera 2 tahun 2026 berdampak pada pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi. Uang beredar di masyarakat, kesempatan untuk berusaha dan berkreasi dengan memanfaatkan peluang untuk mempromosikan hasil olahan masyarakat pada ajang ini, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat serta beragam destinasi wisata dinilai menjadi modal besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga terakumulasi dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
2: Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah karena Alor memiliki kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat dan destinasi wisata yang menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terakumulasi juga di dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTT Alexon Lumba mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti setelah festival berakhir. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.
3: Saya mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti ketika festival ini berakhir. Harus ada keberlanjutan dalam pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital. Hadirin yang saya hormati, pariwisata yang maju membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan keterlibatan pelaku usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Saya secara khusus ingin mengajak generasi muda Alor untuk mengambil bagian dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini.
1: Kegiatan ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan memasarkan produk lokal sekaligus meningkatkan kreativitas serta kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Palang Merah Indonesia PMI Cabang Ende menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musimas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Tingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Tingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik beta.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

masalah biaya pendidikan, maka beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931,

dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam untuk Anda semua yang saat ini masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Iya, di sore ini, di Rote sore hingga malam, Anda ditemani oleh saya, Cak Kukun, dan ada rekan Dian Sebunga yang masih menemani Anda. Ya, pendengar, di acara kita sore ceria saat ini, saya punya informasi untuk Anda, Seriosa dan jejaknya

Dalam sejarah musik Indonesia, mendengar seriosa merupakan salah satu bentuk musik lokal, maksud saya musik vokal Indonesia yang berkembang dengan pengaruh musik klasik barat. Genre ini memiliki ciri khas pada teknik vokal dan pengelolaan triknya. Menurut tesis Universitas Gadjah Mada berjudul Sejarah Perkembangan Lagu Seriosa Indonesia, seriosa merupakan adaptasi dari Lied Jerman. Musik vokal tersebut masuk ke Indonesia melalui Belanda pada abad ke-16 dan kemudian mempengaruhi perkembangan seriosa. Seriosa mulai berkembang di Indonesia pada 1930-an dan dipelopori oleh komponis Kornel Simanjuntak. Penelitian UGM menyebut seriosa kemudian memiliki nuansa Nusantara serta menggunakan idiom musik Indonesia. Ya, tidak hanya soal teknik bernyanyi, seriosa juga memiliki kaitan dengan perkembangan nasionalisme Indonesia. Karya-karya seriosa memuat nilai budaya, sejarah, dan nasionalisme yang kuat. Di sisi, maksud saya dari sisi vokal, seriosa membutuhkan kemampuan teknik yang lebih tinggi dibandingkan lagu hiburan biasa. Tesis UGM menyebut produksi suara seriosa memadukan gaya bernyanyi Jerman dan Itali. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id. Tentunya masih ada informasi menarik untuk Anda. Jadi tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Pendengar, Presiden Prabowo lantik Suhasil Nazara jadi Menku gantikan Purbaya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 September 2026. Pengangkatan Suhasil sebagai Menku ditetapkan melalui Kepres 97P 2026, pemberhentian dan pengangkatan Menku sisa jabatan 2024-2029. Ya, Suhasil juga berjanji menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan serta penuh tanggung jawab. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupiah, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi

0: Cak O, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Cak O, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi sudah terdengar. Pesta adat semula.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama, saya juga mau pergi sana, Cak O.
1: Oh, begitu kah? Nah, mari sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat. Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jao, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jao. Kau dengar, kah?
1: Iya, kebetulan kemarin saya dengar Jao Erwin lewat. Saya ada tegur, cuma Jao terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jao. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jao tidak keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah nih.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jao. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebidang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tiba waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah, suara bakar itu hutan. Kau mau buat kebun baru? Singkat cerita Jao, suara senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habis ini hutan.

0: Wah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan depo istri dan juga beberapa pekerja

0: waktu berputar. Sekitar 2 minggu jelang panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa, Le Jao?
0: Tiba-tiba, waktu warga desa pesta,

0: Ai, Jao, kirasa kita su sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul, Jao. Ayo.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada dika? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Iilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Iilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Iilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Iilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.

0: Yuk.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekangkode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: dengan selurus-lurusnya
5: demi dharma bakti saya
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how Asin can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar

0: Komdigi Merdeka Barat Jakarta, Lady Kurniawati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
2: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
3: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, Wita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, DB001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
2: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
4: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
2: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
6: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
5: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
7: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar,

0: dia tidak ada momen pengembalian, belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
1: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
2: Dengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
3: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
4: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopis Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
3: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
5: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
3: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
6: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Stelu Uri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
7: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK Sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
6: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telang Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Uri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
8: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Uri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
6: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
9: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
10: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
9: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
10: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
11: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
10: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi.

enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 14.

Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putra-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putra-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta pemuliaan salib suci. Bagi dunia, salib adalah tanda penderitaan, kekalahan, dan kehinaan. Tetapi bagi kita orang beriman, salib justru menjadi tanda kemenangan, keselamatan, dan kasih Allah yang begitu besar kepada kita umat manusia. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus berkata, "Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Yesus menghubungkan salib dengan keselamatan. Ia tidak melarikan diri dari salib, tapi menerima, menjalaninya dengan kasih. Salib bukanlah tujuan akhir. Salib adalah jalan menuju kebangkitan dan kehidupan. Yesus selalu mengingatkan kita akan peristiwa ular tembaga pada zaman Musa. Ketika bangsa Israel digigit ular dan memandang ular tembaga yang ditinggikan, mereka memperoleh kehidupan. Demikian pula Yesus ditinggikan di kayu salib, supaya siapapun yang memandang Dia dengan iman memperoleh keselamatan. Yang menarik adalah bahwa Allah tidak mengatakan, "Aku akan menghilangkan semua penderitaanmu." Tapi Allah memberikan jalan untuk melewati penderitaan bersamanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga punya salib. Entah itu masalah keluarga, sakit hati, kegagalan, kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan yang berat, pergumulan ekonomi, kesalahpahaman, kesepian, atau perjuangan melawan kelemahan diri. Kadang kita juga bertanya, "Tuhan, mengapa salib ini harus aku pikul?" Nah, hari ini Yesus mengajak kita mengubah pertanyaan itu menjadi, "Tuhan, bagaimana aku dapat membawa salib ini bersamamu? Tuhan, bagaimana..."

mana aku dapat membawa salib ini bersamamu. Sebab salib yang dipikul sendirian terasa sangat berat. Tapi salib yang kita bawa bersama Kristus dapat menjadi jalan pertumbuhan iman. Ada sebuah pengalaman sederhana. Seorang anak melihat ayahnya bekerja keras, mengangkat sebuah benda yang berat. Anak itu ingin membantu, lalu memegang benda itu. Sebenarnya tenaga anak itu hampir tidak berarti. Namun sang ayah membiarkan anaknya ikut mengangkat. Bagi sang ayah, bantuan anak itu mungkin kecil. Tapi bagi sang anak, pengalaman itu berarti, aku tidak sendirian. Ayah bersamaku. Demikian pula dengan Tuhan. Kita mungkin tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi kita dapat menghadapi bersama Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, salib juga mengajarkan kita tentang pengampunan. Dari atas salib, Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia menyerahkan dirinya demi keselamatan manusia. Karena itu, ketika kita memandang salib, jangan hanya melihat penderitaan Yesus, lihatlah kasihnya. Salib berkata kepada kita, engkau dicintai, engkau tidak sendirian, jangan menyerah dalam penderitaan. Ampunilah sebagaimana aku telah mengampunimu. Percayalah, penderitaan bukan akhir dari segala galanya. Dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 16 menjadi inti dari perayaan hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka, pemuliaan salib suci bukan berarti kita memuliakan penderitaan. Kita memuliakan kasih Allah yang dinyatakan melalui salib. Kita memuliakan Kristus yang rela memberikan dirinya demi keselamatan kita. Maka marilah, hari ini kita memandang salib Kristus dan membawa kepadanya semua salib kehidupan kita. Ketika kita kecewa, pandanglah salib. Ketika kita terluka, pandanglah salib. Ketika kita merasa sendirian, pandanglah salib. Ketika kita sulit mengampuni, pandanglah salib. Dan ketika hidup terasa berat, ingatlah, Kristus tidak hanya memberikan salib kepada kita, Ia berjalan bersama kita dalam memikulnya. Semoga melalui salib Kristus kita menemukan kekuatan untuk tetap setia, keberanian untuk mengampuni, dan pengharapan untuk terus melangkah. Salib bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Salib adalah tanda bahwa Tuhan begitu mengasihi kita.

di depan salib-Mu ya Tuhan, aku tersungkur. Engkau memberi tugas perutusan menunjukkan salib jalan hidup. Aku tak kuasa menanggung beban, tapi ku ingat pesan-Mu ya Tuhan, untuk bangkit dan berjuang.

Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi sudah pasti seru kan?
0: Makasih ya, beta baru tahu kalau ini namanya Hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Iya, di saat ini di pukul 21 lepas 24 menit di acara obrolan komunitas, saya punya informasi untuk Anda. Pemerintah siapkan strategi hadapi El Nino demi swasembada pangan. Ya, pendengar, petani Indonesia memperkuat kesiapan menghadapi El Nino untuk menjaga produksi pangan dan mempertahankan swasembada nasional. Kondisi iklim ekstrim menjadi tantangan utama yang perlu diantisipasi melalui pengelolaan air dan penerapan pertanian modern. Penyuluh pertanian ahli utama Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nursyamsih menilai kesiapan petani menjadi penting menghadapi perubahan iklim. Menurutnya El Nino dan La Nina menjadi tantangan terbesar karena sulit diprediksi serta dapat mempengaruhi produksi pangan nasional. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Melalui Lagu. Dan untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan kami, mau bergabung untuk request lagu kesukaan Anda, lagu pop ataupun lagu lawas, boleh. Silakan di line telepon kami 085 1959 919 250.
1: Sedia RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori melalui lagu. Dan saya punya informasi untuk Anda, Menteri Ekraf perkuat ekosistem pelantikan, maksud saya peranti lunak nasional. Mendengar Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah resmi membuka Indonesia Application Summit 2026 di ISBSD Tangerang. Forum internasional ini diselenggarakan untuk memperkuat ekosistem peranti lunak nasional. Ya, langkah tersebut sekaligus menegaskan peran subsektor

0: industri aplikasi dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda, Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian timur.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Rumah bersama kita, rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah, dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah, dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan, karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

0: Weh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam, tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Le Kakak, sepuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma, ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Gika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Iya, pendengar, saya sapa dulu penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kak Angel.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Kak Angel sendiri. Apa kabar? Baru ketemu lagi ya?
1: Wujud Tuhan baik.
0: Syukurlah kalau begitu. Kak Angel, ada buat apa?
1: Ada paring-paring.
0: Aduh, ada paring-paring leh. Mau request lagu apa malam ini, Kak Angel?
1: Beta request lagu ampun, beta sentau penyanyi, beta judul
0: sana. Judul apa itu?
1: Ikhlas tapi rindu.
0: Ikhlas tapi rindu. Oke, iya. Deh. Salam
1: pertama buat kakak lagi bertugas, beta semangat, senyi sembah kasih.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam buat Mama Diva, salam sehat.
0: Yeah.
1: Salam kompak suka ke ucapannya, selamat malam. Terima kasih.
0: Amin, terima kasih. Salam selamat malam, Kak Angel. Selamat beristirahat. Oke, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Angel di Termanu. Dan siapa lagi yang bergabung? Kita masih di acara Ruang Rindu dan waktu kita di pukul 22 lepas 44 menit. Oke, saya kasih dulu ya lagu special requestnya Kak Angel. Ada Ikhlas Tapi Rindu untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

Iya, baik pendengar, terima kasih karena Anda sudah mendengarkan kami dari tadi ya. Kita di acara Ruang Rindu dan tidak terasa kita sudah di pukul 22 lepas 59 menit, kita harus berpisah. Dan terima kasih untuk Kak Angel yang sudah bergabung di malam ini. Selepas ini kita akan berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu musik tradisional dan budaya. Baik pendengar, untuk Anda semua, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Arga Risma. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian timur Indonesia.

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Selasa 15 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita malam ini kita awali dari informasi dalam negeri, di mana Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Osi Dermawan berharap rancangan undang-undang atau RUU tentang pengaturan reforma agraria yang sedang disusun dapat menjawab berbagai persoalan agraria. Secara garis besar, Wamen Osi menjelaskan ada 5 persoalan utama yang perlu jadi perhatian sebelum mematangkan RUU pengaturan reforma agraria. Ia mengatakan, kelima hal tersebut antara lain kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria, data spasial dan kelembagaan yang terpadu, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, penataan akses dan distribusi, serta pengawasan dan keberlanjutan. Menurutnya, kelima aspek tersebut perlu masuk ke dalam substansi RUU agar performa reforma agraria memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan dapat dilaksanakan secara terpadu.

Kita beralih ke informasi mancanegara, di mana Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengatakan negaranya bersiap membuka pembicaraan dengan Uni Eropa mengenai bentuk kemitraan baru yang lebih erat, namun menegaskan Ottawa tidak berniat menjadi anggota Uni Eropa. Berbicara di Toronto pada Minggu malam waktu setempat, Carney mengatakan pemerintahnya tengah menjajaki aliansi unik dengan blok beranggotakan 27 negara itu berdasarkan nilai bersama, prioritas bersama, dan kekuatan ekonomi yang saling melengkapi. Sebaliknya, ia mengatakan Kanada ingin menjajaki pengaturan yang dapat memperkuat hubungan ekonomi, politik, dan strategis dengan Eropa secara signifikan. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PB POTSI, Laksdia TNI Edwin, mengatakan gelaran Asian Games 2026 menjadi tolak ukur pembinaan atlet dayung Indonesia. Edwin menjelaskan keikutsertaan Indonesia pada cabang dayung dan kano Asian Games 2026 diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pembinaan atlet-atlet dayung di daerah.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter atau X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2001 ya, di mana lagu ini pertama kali dirilis, di mana Ari Lasso dengan lagu Perbedaan.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai hari kunjung perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan.

dalam melindungi masyarakat. Dengan jangkauannya yang luas hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi mengedukasi.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimantan atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Senin 14 September 2026 ini. Konfirmasi disampaikan Ketua KPK Setio Budianto saat dikonfirmasi mengenai kabar OTT yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan pertanahan. Setio melalui pesan singkatnya menjawab benar. Saat ditanya mengenai informasi adanya penangkapan petinggi Kementerian ATR BPN, Setio tidak membenarkan informasi tersebut. Setio menyebut pihak yang diamankan antara lain berasal dari kantor pertanahan atau KANTA, serta beberapa pihak lainnya. Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan di kementeriannya terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menteri Suhasil menegaskan efisiensi tidak melulu terkait dengan pemangkasan anggaran belanja. Efisiensi adalah menggunakan anggaran untuk belanja, namun ada hasil yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan sebagian besar rokok elektronik yang beredar memiliki karakteristik rasa buah dan berbagai bentuk sehingga berpotensi menarik perhatian anak-anak dan remaja. Demikian disampaikan Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Nova Emelda dalam diskusi bersama media. Ia mengatakan sebanyak 61,06% rokok elektronik yang diamati dalam pilot project pengawasan di tingkat retail menggunakan perisa buah dan buah dingin. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 15 September 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi siklonik, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, dan hampir di sebagian besar perairan wilayah timur Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, dan Pontianak, kemudian potensi berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Padang, Palembang, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kupang, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, kemudian udara kabur di Palu dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bentar, Mi.
1: Akhirnya pertanian dan jordan.
2: Apain sih, Pi? Nggak gue aja.
1: Coba, sekarang. Masuk.

datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru. Kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik Suhasil Nazara untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Demi Tuhan saya berjanji.
4: Bahwa saya
3: Akan setia kepada
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: Tahun 1945
4: Serta akan menjalankan
3: Segala peraturan perundang-undangan
4: Dengan selurus-lurusnya
3: Demi Dharma Bakti saya
4: Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Betulnas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai resiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
1: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
2: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
3: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
2: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

aktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Dan seperti ini hari biasanya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Muti yang sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung di sesi komentar nantinya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya benar, kita bahas terkait 1 juta sarjana yang menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Ya, informasi terbaru dari data BPS ya, yang saya temukan ini berasal dari Sakernas Mei 2026 atau Survei Angkatan Kerja Nasional 2026. Ini dari total 7,22 juta pengangguran. Ini di Indonesia ini ada 7,22 juta pengangguran. Sebanyak 1 juta lebih, atau lebih tepatnya 1.033.182 orang, atau sekitar 14,31% ini merupakan lulusan pendidikan tinggi ya, D4, S1, S2, S3. Itu yang menganggur sebanyak 1 juta orang lebih. Nah, tapi ada satu fenomena yang menarik pendengar, di mana pengangguran nasionalnya itu justru malah turun. Pada Mei 2026 ada 7,22 juta penganggur, turun sekitar 24 ribu dibanding Februari 2026 ya. Nah, ini malah turun, tapi ini yang pengangguran nasional ya, bukan hanya di lulusan sarjana saja. Lalu apa sih yang menjadi masalahnya itu? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa sih yang membuat lulusan sarjana ini masih sulit mendapatkan pekerjaan Anda, pekerjaannya? Lalu siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengurangi pengangguran sarjana? Apakah pemerintah ataukah perguruan tingginya yang perlu memberikan standar lulusan lebih tinggi, atau perusahaannya, atau bahkan lulusan itu sendiri? Pendengar, silakan Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya, sebelum kita putar dialognya, yaitu bersama Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko, dan juga ada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Pak Anwar Sanusi. Sebelum saya putarkan kedua dialog tersebut, akan saya putarkan satu lagu dari Hijau Daun, Dewi Hayalan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
3: Hari Demokrasi Internasional 15 September diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, untuk memperbincangkan jumlah pengangguran berlatar pendidikan perguruan tinggi masih menjadi perhatian, di mana data BPS menyebutkan jumlah pengangguran lulusan universitas telah menembus angka 1 juta orang per Mei 2026. Kami telah tersambung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Budi, bagaimana benarnya Pak APTISI melihat angka pengangguran lulusan perguruan tinggi tahun ini yang mencapai 1 juta di bulan Mei kemarin berdasarkan catatan BPS ini, Pak? Silakan.
2: Ya, ya betul. Jadi kondisi ini memang luar biasa. Jadi kita bangsa Indonesia memaklumi ya bahwa kondisi pengangguran dari perguruan tinggi juga luar biasa. Ini tidak, masalahnya tidak sendiri, masalahnya itu ruang lingkupnya banyak, ekosistem yang harus diperbaiki ya. Pertama, perguruan tinggi kekinian ini memang khususnya di era abad 2001, kondisi perguruan tinggi yang tidak elok ya, artinya peraturan pemerintah tidak mendukung, kondisi perguruan tinggi juga tidak mendukung ya, perubahan zaman ini menjadikan banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja. Nah, pertama yang menjadi masalah utama adalah kondisi yang sekarang ya, memastikan kampus-kampus harus melakukan perubahan, perubahan paradigma bahwa semua kampus harus merubah arah yang sudah menjadi digitalisasi dan sudah menggunakan artificial intelligence. Anak-anak generasi sekarang sulit sekali menggunakan proses pembelajaran model 80, 90, dan 2000 awal. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z, ya, anak-anak ini manja, ya, dibiasakan manja, kondisinya tidak seperti anak-anak zaman tahun 80, 90, 70 apalagi ya. Maka kampus harus merubah. Tetapi kementerian kita tuh lambatnya bukan main ya, merubah paradigmanya. Mohon maaf nih, para birokrat apalagi di L2D dan sebagainya tertinggal sekali, tertinggal. Nah, kampus-kampus pun rektornya, dekannya, ketua prodi, dosennya banyak tertinggal. Karena apa? Dibiasakan ya, dibiasakan oleh pemerintah kita, mereka itu dengan cara-cara lama.
1: Oke.
2: Peraturan-peraturan lama, mereka tidak kreatif.
1: Okay.
2: Nah, sehingga produknya anak-anak kita tidak mampu berkompetisi.
1: Yeah.
2: Nah, sedangkan industri sudah berubah, industri sudah menginginkan model-model yang baru. Cara ini yang menjadikan begitu mereka lulus tidak siap menghadapi kondisi di lapangan.
1: Seberapa
2: contoh
1: cepat?
2: Misalnya,
1: Seberapa cepat harusnya kampus bisa merubah paradigma itu, Pak, untuk menjawab tantangan ke depan tadi?
2: Iya, harus lebih cepat karena begini. Okay. Model misalnya dulu ya, saya ikut apa namanya merancang borang akreditasi tahun 90-an. Syarat agar mendapatkan nilai bagus, perguruan tinggi harus mengikuti 95% kurikulum nasional. Bayangkan, itu diikuti sampai pertengahan tahun 2000. Padahal kurikulum itu mestinya lincah. Ya, padahal perguruan tinggi tidak harus seragam. ITB misalnya sama perguruan tinggi swasta nggak mungkin sama. ITB masuknya sulit ya, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sulit, misalnya untuk sipil menangani ya, taruhlah untuk pembangunan 10, 20, 30 lantai. Kalau perguruan tinggi swasta nggak usah lah, yang untuk 2 lantai saja misalnya. Dan kita tidak harus semua sama. Ini kekakuan pemerintah, ini menjadi masalah paling utama. Pemerintah kita lambat di semua bidang. Dari dulu pemerintah itu selalu begitu karena birokrat-birokrat kita ya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
1: Oke.
2: Ya. Kemudian ekosistem ini tidak didukung oleh oleh kelembagaan yang baik gitu.
1: Ekosistem tadi. Oke.
2: Ekosistem. Ya.
1: Tapi Pak Budi, Anda bicara kurikulum, sebenarnya sejauh ini apakah kurikulum kampus-kampus kita yang ada ini belum memenuhi kebutuhan perusahaan atau belum cukup dekat dengan kebutuhan perusahaan sehingga terjadilah angka 1 juta per Mei kemarin ini?
2: Ya, belum. Mereka tidak melihat kondisi di lapangan.

0: lapangan, industri butuh apa, kampus harus menyesuaikan. Lah kalau rektornya, dekannya, ketua prodinya masih kaku mengikuti zaman, tidak mengikuti zamannya, kalau saya ditanya, saya datang ke kampus-kampus, ya. Sekarang kemarin ya, 2 minggu yang lalu saya lagi menata calon master untuk pelatih rektor-rektor ya. Semua perguruan tinggi yang dapat A kami kumpulkan, kami kasih pemahaman bahwa industri butuhnya begini, kalian harus merubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Pertanyaan mereka apa? Pemerintahnya masih begini, akreditasinya masih begini loh. Itu kembali kepada pemerintah, akreditasi masih kacau, pemerintah kita aturannya masih kaku. Ini yang menjadikan sulit kampus-kampus terlalu diatur sama secara detail. Okay. Padahal kondisi di lapangan sudah berubah, sangat berubah. Ya, kita nggak bisa mengikuti cara-cara lama begitu.
1: Oke. Okay. Ekosistem tadi nih Pak Budi. Apa yang perlu berubah dalam hubungan kampus kalau begitu dengan dunia usaha ketika membicarakan ekosistem yang tercipta itu?
0: Ya, pertama, ekosistem yang sekarang industri tidak butuh nilai. Di awal tahun 70-60, 70-80, kita memproduksi, ya kampus-kampus memproduksi insinyur itu di kodian lah. Semua harus sama. Enggak, sekarang kita membutuhkan mahasiswa satu kelas ada 20 orang, maka 20 orang itu berbeda-beda keinginan dan harapannya.
1: Okay.
0: Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi manusia-manusia ini. Dan industri sekarang juga sudah mengikuti semacam itu. Kalau kita memaksa, ya misalnya satu kampus, satu kelas diikuti dengan kurikulum yang sama, itu sudah ketinggalan.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, artinya kita tidak sesuai dengan ekosistem yang sekarang. Ekosistem yang sekarang itu sumber dayanya, sumber daya manusianya, kita namakan human capital, itu sudah konsepnya sudah berubah, berbeda dengan konsep di awal tahun 2020 dengan abad 2001 yang memang anak-anak Gen Z ini adalah dicetak sedemikian rupa mengikuti gaya-gaya teknologi yang kekinian.
1: Baik.
0: Nah, semuanya sudah menggunakan artificial intelligence gitu.
1: Iya. Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih Pak sudah berbincang di bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
0: Iya. Oke, terima kasih.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Mamat Budi Jatmiko.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan. Angka pengangguran sarjana tembus 1 juta. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Pak Anwar Sanusi,
3: iya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Anwar, kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Iya. Iya. Baik Pak, tadi kami bicara dengan narasumber kami lain terkait dengan angka 1 juta di pengangguran tingkat sarjana atau tingkat perguruan tinggi nih Pak. Ini menurut BPS per Mei 2026. Sebenarnya Pak, kemampuan apa yang paling banyak belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Pak?
3: Ya, kami gini ya Mas Rudi ya, terkait dengan fenomena itu, kami petakan sih beberapa hal yang memang menjadi aspek perlu kita perhatikan, terutama terkait dengan penyerapan sarjana untuk pasar kerja ya. Yang pertama tentunya adalah yang sering dikeluhkan adalah adanya kesenjangan keterampilan.
1: Kesenjangan keterampilan, oke. Okay.
3: Ya, skill gap ya, skill gap. Antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam pasar kerja. Sehingga perlu kita mengisi dari skill gap tersebut dengan berbagai intervensi yang efektif untuk bisa mengurangi kesenjangannya.
1: Okay.
3: Yang kedua adalah terkait dengan memang banyaknya sekali sekarang fenomena yang dikenal dengan adanya pekerja-pekerja yang sifatnya gig worker. Yang itu yang masih kita kategorikan sektor informal yang ternyata juga cukup mendapatkan porsi yang dari mereka lulusan perguruan tinggi banyak mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tentunya mereka

0: kualitas dari waktu mereka untuk bekerja. Nah, itu yang juga kita petakan. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita bagaimana membuka kesempatan-kesempatan kerja, ya job creation, baik dia itu untuk menjadi tenaga kerja mandiri ataupun bekerja di dalam bidang-bidang yang masih terbuka, termasuk juga bidang di luar negeri. Nah, yang pertama Mas Rudi, ya, ingin saya mungkin komentari lebih dalam terkait dengan fenomena skill gap ini. Kita kan harus melakukan intervensi. Makanya intervensi yang kita lakukan salah satunya adalah dengan membuka program pemagangan nasional untuk fresh graduate agar mereka ini memiliki pengalaman untuk dia bisa bekerja atau mereka itu mendapatkan keterampilan tambahan yang memang akan menjadi modalitas dia dalam dia melamar pekerjaan karena dia mampu membuktikan bahwa dia memiliki apa namanya keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu. Dan alhamdulillah kan program ini sudah tahun kedua kita melakukan dan kita belajar dari angkatan yang pertama, 3 batch yang kemarin ini kan cukup mendapatkan animo tinggi. Bahkan sekitar hampir 30% ya. 30% mereka ini kan terserap di dalam lapangan pekerjaan.
1: Iya, tapi kan Pak, jumlah lulusan baru itu kan selalu bertambah, sementara pekerjaan itu terbatas. Apakah ini juga dikarenakan memang skill gap tadi atau ada masalah lain, Pak? Kekurangan pekerjaan atau kemampuan pencari kerjanya itu sendiri, Pak Anwar?
0: Nah, satu hal yang tadi ya, artinya kemampuan untuk mencari, artinya sebetulnya informasi terkait dengan pasar kerja ini kan juga sangat penting.
1: Iya.
0: Karena itu intervensi yang juga kita lakukan adalah kita terus melakukan pembenahan terkait dengan sistem informasi pasar kerja. Kalau kita lihat Mas ya, dari sisi data statistik kan ada sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang memang masih membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan. Beberapa sektor ya yang kami lihat, misalnya sektor pertanian, sektor kemudian apa namanya jasa, kemudian itu juga bahkan mungkin juga beberapa konstruksi itu juga masih membuka. Nah, inilah yang sebetulnya yang harus kita dorong. Dan kita juga informasi ini kita kumpulkan menjadi informasi terkait dengan kebutuhan demand dari pasar kerja.
1: Nah,
0: termasuk juga informasi pasar kerja di luar negeri juga ini yang harus kita juga perhatikan.
1: Nah, data kebutuhan sektor kerja tadi, Pak, itu bagaimana diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan pelatihan kita sehingga lulusan itu pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
0: Iya, itulah ya esensinya juga di situ, Mas Rudi ya. Kami terkait dengan tadi demand ya, ini kan harus dibaca dengan sangat tepat oleh para supplier atau dari sisi supply ketenaga kerjaan kita. Ya, ini dunia pendidikan dan juga dunia kepelatihan. Makanya itu kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikti Saintek, dan juga kami pun lembaga-lembaga pelatihan. Kita juga sudah menyampaikan ada semacam kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang harus kita respon. Dan itu kalau kami ada namanya pendekatan project-based learning ya. Artinya pembelajaran yang memang berdasarkan satu proyek itu menjadi hal yang pendekatan yang kita lakukan untuk kita membekali para SDM terutama terampil terhadap kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja saat ini. Contohnya misalnya ada smart office, artinya di situ bagaimana.
2: Jaringan Berita Nasional.

bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya, dari Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3, kita bahas terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Ya, jumlah pengangguran dari lulusan jenjang D4, S1 hingga S3 tembus 1,3 juta orang, dan angka tersebut berkontribusi sebesar 14,31% dari total pengangguran Indonesia di bulan Mei 2026 ini, sebanyak 7,22 juta orang. Tapi di sisi yang lain, ada yang menarik pendengar, di mana berdasarkan data BPS, lulusan sekolah menengah atas atau SMA menjadi kontributor terbesar pengangguran dengan persentase 28%. Dan di posisi kedua ini SMK sebesar 22,39%. Ketiga, pengangguran lulusan SD ke bawah tercatat 17,18%.

0: banyak dari jumlah kematian dalam satu tahun.
1: Oke, angka kelahiran lebih tinggi ya.
0: Demografi, maaf. Nah, maka dari itu jumlah penduduknya semakin banyak, tapi lowongan kerja itu tidak semakin banyak gitu, Mas. Contohnya juga jumlah mobil semakin banyak, tapi jalannya tidak, jumlahnya tidak banyak gitu loh, Mas. Itu juga pengaruh juga, makanya macet, okay. Kan kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, mungkin kalau namanya sekolah sarjana itu, kalau di kota besar kan ya seperti itu, Mas. Kalau nggak sekolah sarjana ya nggak enak lah, antar kalah sama apa mertua dan sebagainya itu, Mas.
1: Ada faktor kegengsian kalo juga berarti ya.
0: Kalau di kampung ya emang sekolah sarjana itu memang cita-cita, Mas. Cuma cita-cita dari orang tua. Orang tua itu menginginkan anaknya itu sekolah tinggi.
1: Meskipun udah sekolah tinggi, tapi jurusannya nggak sesuai seperti itu ya, Pak Roni ya?
0: Banyak, sekolah SMA pun banyak, Mas. Sekolah SMK, misalkan SMK apa, SMK jurusan mesin misalkan. Lulus sekolah mana, Mas? Buruh ini, Mas, apa namanya, buruh bangunan. Nah itu kan melenceng jauh, Mas.
1: Iya.
0: Nah, tapi ya ada yang pas juga, Mas. Ketika lulus sekolah ya mereka cari jadi kerja bengkel atau buka usaha sendiri dan sebagainya itu, Mas.
1: Iya.
0: Maka saya dengar komentar yang tadi siang, ketika lulusan sarjana jangan cuma mengandalkan ijazahnya, tapi ilmunya dipraktekkan lah, kira-kira begitu, Mas.
1: Oke, baik.
0: Mungkin pemerintah itu akan menyerap semuanya jadi ASN, kan nggak mungkin dong, Mas.
1: Iya.
0: Mereka ketika kuliah kan harus ya istilahnya berdikari lah, buka usaha sendiri, wira swasta, untuk membuka peluang bisnis, peluang ekonomi, peluang pekerja untuk orang lain, kan kira-kira begitu, Mas.
1: Baik, Pak Roni.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, selamat pagi, Pak Roni. Iya, kalau dari Pak Roni tadi, jumlah demografinya ya, angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematiannya. Tapi saya juga mempertanyakan juga tuh, ini kan modal emas Indonesia Emas 2045, salah satunya adalah bonus demografinya yang tinggi. Seperti itu, pendengar. Tapi kalau semisal bonus demografi tinggi tidak diiringi dengan kemajuan pendidikan, jumlah lapangan pekerjaan yang sesuai atau layak, ya menjadi bumerang ya bagi negara kita sendiri. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Udin.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Kabar baik ya di sana ya, Pak?
2: Ya baik. Ini Pak Wisnu apa Pak?
1: Ini dengan Wisnu di studio, Pak Udin.
2: Oh iya, Pak Wisnu.
1: Silakan.
2: Jadi kehidupan itu seperti ujian ya. Antusias gitu, jadi melakukan sesuatu itu yang bisa dulu, yang belum bisa ntar dulu gitu.
1: Oke, dilakukan yang bisa dulu ya.
2: Jadi dalam kehidupan itu pakai salam, dalam kehidupan itu pakai terima kasih, dalam kehidupan itu pakai amet atau permisi gitu. Jadi jangan melupakan. Oh, soal mengagumi seseorang apabila mendapat kebaikan ya bersyukur, apabila yang mendapat ke musibah ya bersabar. Jadi jadilah manusia yang pandai bersyukur dan bersabar gitu. Jadi jangan berpikir banyak harta, banyak uang, banyak kerjaan itu kurang berkah, kurang mantap, kurang pas. Itu yang pas adalah antusias, salam, terima kasih, amet atau permisi, syukur dan sabar gitu.
1: Oke.
2: Dan kehidupan juga harus disertai dengan ibadah kepada Allah SWT. Karena orang membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya ibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang berdagang, tidak mengharapkan rugi gitu. Fatir 29 gitu. Jadi ibadah itu sudah diibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang yang berdagang, tidak mengharapkan rugi. Jadi dalam kehidupan juga harus dikerjai, disertai kerjaan, disertai dengan sosial.

0: Prabowo Hamid.
1: Oke, Pak Udin, kalau terkait dengan terkait dengan 1 juta sarjana ini, sebenarnya apa sih yang perlu kita pemerintah lakukan supaya tidak terjadi hal serupa nih? Atau bisa seenggaknya mengurangi jumlah pengangguran lah, Pak Udin?
0: Ya, dari kepribadian si orang tersebut ya seperti itu.
1: Oh, dari ini, dari pelamarnya, lagi. Dari pelamarnya atau
0: dari orangnya? Oh. Bukan dari orangnya.
1: Dari orangnya.
0: Dari orangnya, kepribadian orangnya.
1: Maksudnya orang-orang yang siapa nih? Orang yang lamar kerja atau
0: orang yang melakukan kehidupan tersebut. Jadi kehidupan tersebut nilai-nilainya tuh di situ.
1: Oke. Baik. Oke. Pak Udin.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Dari Pak Udin di Boyolali ya, kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
1: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak?
2: Ya kabar baik, Makassar sudah menunjukkan normal di BBM Bang.
1: Alhamdulillah, udah dalam waktu satu hari udah normal nih?
2: Ya Pak Wibi. Belum juga, tapi baru 50% lah. Karena diberlakukan ganjil genap.
1: Oh, untuk pembelian BBM-nya diberlakukan ganjil genap?
2: Iya, jadi itu agak longgar lah.
1: Mulai kapan tuh Pak Wibi?
2: Panjang.
1: Mulai kapan? Ya. Mulai kapan?
2: Mulai tadi, kemarin.
1: Kemarin pagi atau bagaimana?
2: Kemarin, ya hari Senin.
1: Nah itu iya, itu berlaku di daerah Pak Wibi doang atau ada di beberapa daerah lain juga Pak?
2: Kalau saya lihat di seluruh Sulawesi Selatan ya.
1: Oke. Berarti ada langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah di sana ya Pak Wibi ya?
2: Untuk, ya, kecuali gas ini masih sulit Bang, gas 3 kilo.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Wibi. Ya, silakan terkait tema pada dini hari ini.
2: Ya, ini ada teman saya sarjana ekonomi Bang.
1: Oke.
2: Kerjanya jadi tukang servis HP.
1: Servis HP?
2: Iya.
1: Oke.
2: Saya tanya. Dia tamatan dari Unhas ya, Universitas Hasanuddin tahun 2012. Dia ngomong sama saya, mau cari kerja di mana Pak Wibi? Sudah kesana kesini apa, tidak ada lowongan. Untung saya punya kepandian serius HP. Ya itu dikerjakan sampai sekarang ini.
1: Iya. Yeah. Pak Wibi terputus kah? Halo, Pak Wibi? Oh ya, terputus ya Pak Wibi ya. Wah, sayang sekali. Baik. Dari Pak Wibi ya, informasi BBM di Sulawesi Selatan sudah cukup membaik. Tapi itu dikarenakan solusi dari pemerintah daerah di sana yaitu memberlakukan ganjil genap ya, mendengar ya. Oke, Pak Wibi tersambung kembali ya. Selamat pagi Pak Wibi. Halo.
2: Selamat pagi, saya putus tadi Bang.
1: Iya Pak, silakan dilanjut Pak Wibi.
2: Iya. Dia jadi tukang servis HP di rumahnya. Dia punya keahlian itu. Ada juga yang jadi tukang bentor. Artinya sarjana tapi bawa bentor ya.
1: Oke.
2: Karena tidak punya kerjaan lain. Melamar ke sana ke sini, tidak ada lowongan.
1: Iya.
2: Ya sudah, larinya ke situ. Ke servis HP, tukang bentor, ada juga yang bawa angkot. Jadi kalau pemerintah mengatakan akan menciptakan tentang kerja sekian juta itu cuma bagi saya cuma mimpi. Sulit untuk menciptakan lapangan kerja baru sangat sulit karena penganggurannya sih makin meningkat, bukan makin menurun, makin meningkat.
1: Iya.
2: Mana SMK, SMA, SD, SMP itu meludak banyak sekali.
1: Iya, lulusannya tambah banyak ya.
2: Iya, jadi jalan satu-satunya adalah menciptakan lapangan kerja sendiri.
1: Oke, baik Pak Wibi.
2: Tapi menciptakan lapangan kerja sendiri jadi PKR digusur juga. Jadi repot Bang, makasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Wibi. Ya, dari Pak Wibi di Makassar kita beralih ke Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
3: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni kabar baik ya di Banyuwangi ya Pak?
3: Alhamdulillah sehat, tapi belum ada hujan.
1: Oke, udah ditunggu-tunggu nih hujannya nih.
3: Umurnya itu masih kering.
1: Iya, oke Pak Doni, silakan terkait tema kita dini hari ini.
3: Sebenarnya ngomongin apa, cuma saya kok kurang paham.
1: 1 juta sarjana di Indonesia menganggur. Ada apa sih dengan dunia pekerjaan dan juga pendidikan kita ini?
3: karena saya sudah kenal aja cara mengatasi itu. Dari dulu sampai sekarang ya tetap kayak gitu-gitu aja. Orang menggepu-gepu pengen menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nyatanya kalau sudah lulus, kalau sudah punya pasca sarjana, entah itu ekonomi, entah itu manajemen, entah itu apa, buktinya keponakan saya itu nganggur kedua-duanya. Terus cari pekerjaan yang inilah, yang itulah, kata pemerintah. Kalau sudah 26, katanya seharus syarat utama 25.
1: Iya.
3: Kalau sudah saya yang S2 mau jadi dosen, ternyata harus S3.
1: Berarti artinya adalah syarat untuk masuk kerja tersebut itu sulit ya, Pak Doni ya?
3: Sulit, itu saya terlalu banyak persyaratan, nggak sih kayak di luar negeri. Makanya lah, ketimbang program ini program itu, mending anggaran negara itu dibuat menjelaskan masyarakat, dibuat untuk apa, semaksimal mungkin itu membuat apa ya, itu seperti yang mudah-mudahan didengerin lah Pak Prabowo atau staff-staffnya. Mending dibuat bagaimana cara kita itu, orang Indonesia itu sebenarnya pandai-pandai loh ya. Kekurangan saya itu 3, perawat ada, manajemen ada, yang satu itu sudah S2, nganggur semuanya. Tadi ketuaan sedikit katanya 25 minimal.
1: Baik.
3: Yang merawat gajinya nggak menyesuaikan.
1: Baik.
3: Yang terakhir yang kedua itu mau jadi dosen katanya harus minimal S3. Makanya uangnya siapa yang bikin kuliah kalau kayak gitu, orang tuanya sudah mati kutu ini menyekolahkan. Makanya dibikin aja. Apalagi pekerjaan bagaimana?
1: Oke, baik Pak Doni.
3: Kalau pemerintah itu membuat apa, pekerjaan itu lebih mudah.
1: Ya.
3: Itu aja, monggo salam.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Iya, menjadi PR pemerintah ya, pendengar ya, untuk menjadikan pekerjaan itu untuk bisa lebih mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagian sarjana ini. Kita terakhir ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria. Halo Bu Ria. Bu Ria. Oke, terputus. Oke, baik pendengar. Jadi Pak Doni sebagai pendengar terakhir di sesi pertama ya, terkait tema kita 1 juta sarjana menganggur, ada apa dengan dunia kerja kita. Bagi Anda yang ingin berkomentar nantinya silakan, masih di tema yang sama. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Badan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Wakil Menteri Pariwisata, Niluh Puspa, menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari kehidupan keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Dan menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Rizka Fadilla.
1: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa pada Minggu menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
2: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Nata, sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, tari tradisional itu jadi atraksi di sini.
1: Menurutnya, konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
3: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalist, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal.
1: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadilla dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pembagian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Laporan selengkapnya oleh Wiwin Ngari.
1: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oesapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman, sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Oesapa, Yakub Adung menjelaskan, proses penyaluran telah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Petugas menargetkan sekitar 500 penerima per hari, sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan oleh Bulog.
2: Pembagian bantuan pangan beras periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2006 untuk Kelurahan Oesapa. Penerima bantuan pangan itu sejumlah 2.059 orang. Dan sejauh ini yang sudah diserahkan adalah 1.628 KK dan sisanya 431 KK.
1: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
3: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketemu desil ini naik, jadi suami bisa terima lagi. Nah, bepung tante nih, ternyata bisa terima ini beras SPHP. Sekarang ada di SOE, jadi do minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan mudah, cuman bawa bepung KTP sa dengan kartu keluarga tante punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat, tapi dong sun dapat karena desil su naik.
1: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas di kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bukan kadat basa mempunyai pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningat Radio Republik Indonesia di Brugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami Pak Menua Batas meri ke program-program yang baik untuk bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup kau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar juga tidak tahu diberi ke pengerai atau tidak selalu tahu nyiar ke program-program yang baik musung kami di Menua Batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa pepegai ke pengatur perkara, sekali datang angin selalu datang angin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari belahan negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teguh Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teguh Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anyfriend.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa

0: Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk

0: jaringan berita nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Dan pendengar, untuk memperbincangkan jumlah pengangguran berlatar pendidikan perguruan tinggi masih menjadi perhatian, di mana data BPS menyebutkan jumlah pengangguran lulusan universitas telah menembus angka 1 juta orang per Mei 2026. Kami telah tersambung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Budi, bagaimana benarnya Pak APTISI melihat angka pengangguran lulusan perguruan tinggi tahun ini yang mencapai 1 juta di bulan Mei kemarin berdasarkan catatan BPS ini, Pak? Silakan.
3: Ya, ya betul. Jadi kondisi ini memang luar biasa. Jadi kita bangsa Indonesia memaklumi ya bahwa kondisi pengangguran dari perguruan tinggi juga luar biasa. Ini tidak masalahnya tidak sendiri, masalahnya itu ruang lingkupnya banyak, ekosistem yang harus diperbaiki ya. Pertama, perguruan tinggi kekinian ini memang khususnya di era abad 2001 kondisi perguruan tinggi yang tidak elok ya, artinya peraturan pemerintah tidak mendukung, kondisi perguruan tinggi juga tidak mendukung, ya perubahan zaman ini menjadikan banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja. Nah, pertama yang menjadi masalah utama adalah kondisi yang sekarang ya memastikan kampus-kampus harus melakukan perubahan, perubahan paradigma bahwa semua kampus harus merubah arah yang sudah menjadi digitalisasi dan sudah menggunakan artificial intelligence. Anak-anak generasi sekarang sulit sekali menggunakan proses pembelajaran model 80, 90, dan 2000 awal. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z, ya, anak-anak ini manja, ya, dibiasakan manja, kondisinya tidak seperti anak-anak zaman tahun 80, 90, 70 apalagi ya. Maka kampus harus merubah. Tetapi kementerian kita tuh lambatnya bukan main. Ya, merubah paradigmanya. Mohon maaf nih, para birokrat apalagi di L2D dan sebagainya itu tertinggal sekali. Tertinggal. Nah, kampus-kampus pun rektornya, dekannya, ketua prodi, dosennya banyak tertinggal. Karena apa? Dibiasakan ya, dibiasakan oleh pemerintah kita mereka itu dengan cara-cara lama.
2: Oke.
3: Peraturan-peraturan lama, mereka tidak kreatif. Okay. Nah, sehingga produknya anak-anak kita tidak mampu berkompetisi. Yeah. Nah, sedangkan industri sudah berubah, industri sudah menginginkan model-model yang baru. Cara ini yang menjadikan begitu mereka lulus tidak siap menghadapi kondisi di lapangan.
2: Seberapa
3: contoh
2: cepat?
3: Misalnya,
2: seberapa cepat harusnya kampus bisa merubah paradigma itu, Pak, untuk menjawab tantangan ke depan tadi?
3: Iya, harus lebih cepat karena begini. Okay. Model misalnya dulu ya, saya ikut apa namanya merancang borang akreditasi tahun 90-an. Syarat agar mendapatkan nilai bagus, perguruan tinggi harus mengikuti 95% kurikulum nasional. Bayangkan, itu diikuti sampai pertengahan tahun 2000. Padahal kurikulum itu mestinya lincah. Ya, padahal perguruan tinggi tidak harus seragam. ITB misalnya sama perguruan tinggi swasta nggak mungkin sama. ITB masuknya sulit ya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sulit, misalnya untuk sipil menangani ya taruhlah untuk pembangunan 10, 20, 30 lantai. Kalau perguruan tinggi swasta nggak usah lah, yang untuk 2 lantai saja misalnya.
4: Yeah.
3: Ya. Dan kita tidak harus semua sama. Ini kekakuan pemerintah ini menjadi masalah paling utama. Pemerintah kita lambat di semua bidang. Dari dulu pemerintah itu selalu begitu karena birokrat-birokrat kita ya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
4: Oke. Okay.
3: Ya. Kemudian ekosistem ini tidak didukung oleh oleh kelembagaan yang baik gitu.
4: Ekosistem tadi. Oke.
3: Okay. Ekosistem. Ya. Yeah.
4: Tapi Pak Budi, Anda bicara kurikulum, sebenarnya sejauh ini apakah kurikulum kampus-kampus kita yang ada ini belum memenuhi kebutuhan perusahaan atau belum cukup dekat
3: belum.
4: dengan kebutuhan perusahaan sehingga
3: belum.
4: terjadilah angka 1 juta per Mei kemarin ini?
3: Ya, belum. Mereka tidak melihat kondisi di lapangan, industri butuh apa? Kampus harus menyesuaikan. Lah kalau rektornya, dekannya, ketua prodinya masih kaku mengikuti zaman, tidak mengikuti zamannya. Kalau saya ditanya, saya datang ke kampus-kampus, ya. Sekarang kemarin ya 2 minggu yang lalu saya lagi menata calon master untuk pelatih rektor-rektor, ya. Semua perguruan tinggi yang dapat A kami kumpulkan. Kami kasih pemahaman bahwa industri butuhnya begini. Kalian harus merubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Pertanyaan mereka apa? Pemerintahnya masih begini. Akreditasinya masih begini. Loh, itu kembali kepada pemerintah. Akreditasi masih kacau. Pemerintah kita aturannya masih kaku. Ini yang menjadikan sulit kampus-kampus terlalu diatur sama secara detail.
4: Okay.
3: Padahal kondisi di lapangan sudah berubah, sangat berubah.
4: Yeah, nah,
3: kita nggak bisa mengikuti cara lama begitu.
4: Oke. Okay. Ekosistem tadi ini Pak Budi. Apa yang perlu berubah dalam hubungan kampus kalau begitu dengan dunia usaha ketika membicarakan ekosistem yang tercipta itu?
3: Ya, yeah, pertama ekosistem yang sekarang industri tidak butuh nilai. Di awal tahun 70-60, 70-80, kita memproduksi, ya kampus-kampus memproduksi insinyur itu di kodian lah. Semua harus sama. Enggak, sekarang kita membutuhkan mahasiswa satu kelas ada 20 orang, maka 20 orang itu berbeda-beda keinginan dan harapannya.
4: Okay.
3: Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi manusia-manusia ini. Dan industri sekarang juga sudah mengikuti semacam itu. Kalau kita memaksa, ya misalnya satu kampus, satu kelas diikuti dengan kurikulum yang sama, itu sudah ketinggalan.
4: Yeah, yeah.
3: Nah, artinya kita tidak sesuai dengan ekosistem yang sekarang. Ekosistem yang sekarang itu sumber dayanya, sumber daya manusianya, kita namakan human capital, itu sudah konsepnya sudah berubah, berbeda dengan konsep di awal tahun 2020 dengan abad 2001 yang memang anak-anak Gen Z ini adalah dicetak sedemikian rupa mengikuti gaya-gaya teknologi yang kekinian.
4: Baik.
3: Nah, semuanya sudah menggunakan artificial intelligence gitu.
4: Iya. Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih Pak sudah berbincang di bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
3: Iya. Oke, terima kasih.
4: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan. Angka pengangguran sarjana tembus 1 juta. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Pak Anwar Sanusi,
5: iya. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Anwar, kabar Pak?
5: Alhamdulillah sehat-sehat.
4: Iya, iya. Baik Pak, tadi kami bicara dengan narasumber kami lain terkait dengan angka 1 juta di pengangguran tingkat sarjana atau tingkat perguruan tinggi nih Pak. Ini menurut BPS per Mei 2026. Sebenarnya Pak, kemampuan apa yang paling banyak belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Pak?
5: Ya, kami gini ya Mas Rudi ya, terkait dengan fenomena itu, kami petakan sih beberapa hal yang memang menjadi aspek perlu kita perhatikan, terutama terkait dengan penyerapan sarjana untuk pasar kerja ya. Yang pertama tentunya adalah yang sering dikeluhkan adalah adanya kesenjangan keterampilan.
4: Kesenjangan
5: antara
4: keterampilan, oke.
5: Okay. Ya, skill gap ya, skill gap. Antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam pasar kerja. sehingga perlu kita mengisi dari skill gap tersebut dengan berbagai intervensi yang efektif untuk bisa mengurangi kesenjangannya. Okay. Yang kedua adalah terkait dengan memang banyaknya sekali sekarang fenomena yang dikenal dengan adanya pekerja-pekerja yang sifatnya gig worker. Yang itu yang masih kita kategorikan sektor informal yang ternyata juga cukup mendapatkan porsi yang dari mereka lulusan perguruan tinggi banyak mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Mm-hmm. Tentunya mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan terutama tentang terkait dengan apa namanya keleluasaan ya atau fleksibilitas dari waktu mereka untuk bekerja. Nah itu yang juga kita petakan. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita bagaimana membuka kesempatan-kesempatan kerja, ya job creation, baik dia itu untuk menjadi tenaga kerja mandiri ataupun bekerja di dalam bidang-bidang yang masih terbuka termasuk juga bidang di luar negeri. Nah yang pertama Mas Rudi ya, ingin saya mungkin komentari lebih dalam terkait dengan fenomena skill gap ini. Kita kan harus melakukan intervensi, makanya intervensi yang kita lakukan salah satunya adalah dengan membuka program pemagangan nasional untuk fresh graduate agar mereka ini memiliki pengalaman untuk dia bisa bekerja atau mereka itu mendapatkan keterampilan tambahan yang memang akan menjadi modalitas dia dalam dia melamar pekerjaan karena dia mampu membuktikan bahwa dia memiliki apa namanya keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu. Dan alhamdulillah kan program ini sudah tahun kedua kita melakukan dan kita belajar dari angkatan yang pertama, 3 batch yang kemarin ini kan cukup mendapatkan animo tinggi. Bahkan sekitar hampir 30% ya, 30% mereka ini kan terserap di dalam lapangan pekerjaan. Itu Mas.
4: Iya, tapi kan Pak jumlah lulusan baru itu kan selalu bertambah, sementara pekerjaan itu terbatas. Apakah ini juga dikarenakan memang skill gap tadi atau ada masalah lain Pak? Kekurangan pekerjaan atau kemampuan pencari kerjanya itu sendiri Pak Anwar?
5: Nah, satu hal yang tadi ya, artinya kemampuan untuk mencari, artinya sebetulnya informasi terkait dengan pasar kerja ini kan juga sangat penting.
4: Iya.
5: Karena itu intervensi yang juga kita lakukan adalah kita terus melakukan pembenahan terkait dengan sistem informasi pasar kerja. Kalau kita lihat Mas ya dari sisi data statistik, kan ada sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang memang masih membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan. Beberapa sektor ya yang kami lihat misalnya sektor pertanian, sektor kemudian apa namanya jasa, kemudian itu juga bahkan mungkin juga beberapa konstruksi itu juga masih membuka. Nah inilah yang sebetulnya yang harus kita dorong.
4: Okay.
5: Dan kita juga apa informasi ini kita kumpulkan menjadi informasi terkait dengan kebutuhan demand dari pasar kerja.
4: Nah
5: termasuk juga informasi pasar kerja di luar negeri juga ini yang harus kita juga perhatikan.
4: Nah data kebutuhan sektor kerja tadi Pak, itu bagaimana diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan pelatihan kita sehingga lulusan itu pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
5: Iya, itulah ya esensinya juga di situ Mas Rudi ya. Kami terkait dengan tadi demand ya, ini kan harus dibaca dengan sangat tepat oleh para supplier atau dari sisi supply ketenaga kerjaan kita. Ya ini dunia pendidikan dan juga dunia kepelatihan.
4: Yeah.
5: Makanya itu kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikti Saintek, dan juga kami pun lembaga-lembaga pelatihan, kita juga sudah menyampaikan ada semacam kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang harus kita respon. Dan itu kalau kami ada namanya pendekatan project-based learning ya, artinya pembelajaran yang memang berdasarkan satu proyek itu menjadi hal yang pendekatan yang kita lakukan untuk kita membekali para SDM terutama terampil terhadap kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja saat ini. Contohnya misalnya ada smart office, artinya di situ bagaimana keterampilan untuk kita melakukan installment untuk keperluan-keperluan perkantoran, terutama dengan yang menggunakan pendekatan IT.
4: Okay. Dan apakah Kemenaker juga memiliki langkah-langkah untuk membantu mereka yang sudah terlanjur menganggur ini, Pak? Masuk bagian dalam 1 juta tadi ini?
5: Ya, Kami begini, kalau yang menganggur, kami kan terus ya, artinya ada intervensi lain, tadi katakan pemagangan, ada intervensi terkait dengan pelatihan vokasi nasional. Kami pelatihan vokasi nasional, ini kan pelatihan yang kita siapkan sebetulnya untuk kita memberikan keterampilan tambahan kepada sekarang adalah pencakar ya, para pencari-pencari tenaga kerja, pencari kerja tersebut. Nah ini kita juga salah satu pendekatan yang kita lakukan sebagai upaya untuk memberikan keterampilan tambahan agar mereka memiliki bekal yang cukup di dalam kompetisi pasar kerja itu.
4: Iya, dan kapan itu Pak rencana atau kebijakan itu bisa terlihat dalam angka pengangguran lulusan lah paling tidak ini Pak Anwar?
5: Kami tentunya gini ya, kalau yang terkait dengan hal tersebut kan pertama sampai tentunya program, kalau kami pelatihan, program pelatihan selesai, berapa persen yang terserap di dalam lapangan pekerjaan itu adalah cerminan terkait dengan efektivitas dari pelaksanaan program yang kita lakukan. Selain tentunya kan kita mendorong kegiatan-kegiatan yang lain, terutama padat karya, ini juga menjadi salah satu pendekatan untuk penyediaan lapangan pekerjaan.
4: Ya, Pak Anwar Sanusi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki di sesi kedua dari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, kita masih bahas terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja dan juga pendidikan kita, pendengar? Ini sudah saya rangkumkan ya, dari berbagai sumber yang ada di internet. Kenapa sih pengangguran, 1 juta pengangguran ini bisa terjadi, pendengar? Yang pertama itu ada mismatch antara kampus dan juga kebutuhan dunia kerja. Di mana seorang bisa saja punya ijazah sarjana, tapi di perusahaan itu sendiri membutuhkan kemampuan yang lebih spesifik. Contohnya pengalaman kerjanya itu harus seperti apa, kemampuan digitalnya harus seperti ini, bahasa asingnya harus menguasai 3 minimal, harus punya skill analisis data, komunikasinya, penggunaan software tertentu, dan berbagai lainnya. Jadi syarat untuk masuk pekerjaannya atau spesifikasi untuk memasuki satu pekerjaan itu berbeda dari apa yang dipelajari di perkuliahan ya, pendengar ya. Lalu juga lapangan kerja ini membutuhkan pendidikan tinggi yang apa ya, belum lebih rendah dibandingkan jumlah lulusannya, seperti itu pendengar ya. Jumlah lapangan kerjanya lebih rendah dibandingkan jumlah lulusannya. Banyak orang yang masuk perguruan tinggi dan juga lulus, tetapi ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, lapangan pekerjaannya itu masih belum sejalan dengan banyaknya orang yang lulus dari perguruan tinggi. Dan yang menjadi yang saya apa ya, garis bawahi, maksudnya saya perlu diperhatikan lagi adalah pengalaman kerja menjadi semacam syarat masuk. Nah, ini yang cukup sering ya menjadi suatu hal yang sangat dikeluhkan oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Contohnya fresh graduate sering menghadapi lowongan entry level minimal pengalaman 1-2 tahun, tapi fresh graduate sendiri bagaimana bisa mendapatkan pengalaman kerja 1-2 tahun sementara pekerjaannya membutuhkan hal itu? Itu yang menjadi paradoks juga, pendengar. Silakan, bagaimana menurut Anda terkait fenomena ini? Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Ibu Ria.
1: Dini hari, malam dini hari, dinas kedua ya.
0: Iya.
1: Tetap semangat. Ada Sabi tambah dengan adik Mutia.
0: Iya.
1: Dari Selasa, 15 September di tahun 2020. Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, silakan.
1: Ini minta maaf dulu. Tolong, ini kenapa ya siaran di radio? Radio nggak bersih ya? Kresek-kresek gitu ya.
0: Nanti oh iya. Baik.
1: Tolong beberapa hari ini.
0: Iya, terima kasih Ibu Ria ya atas informasinya. Kami sampaikan ke tim terkait.
1: Nah, ini temanya 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita ya? Wah, sedih banget ya yang lulus-lulus saja yang S2, S3-nya. Memang, ya apa namanya, kan kita sudah lebih dari 1 juta sarjana Indonesia menganggur. Akibatnya ketidaksesuaian kompetensi, begitu ya. Apa namanya, dengan kebutuhan industri serta terbatasnya lapangan kerja formal. Ya, saya bacanya dari BPS ini, Badan Pusat Statistik, per Mei ini, di tahun 2026, fenomena ini kan menunjukkan bahwa gelar sarjana bukan lagi jaminan otomatis untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebab utamanya masalah dunia kerja. Apa sih Bang Wisnu? Ya, kesenjangan keterampilan ya, itu satu ya. Apa itu? Ya, kurikulum tadi sumbernya sudah bicarakan supaya perguruan tinggi itu seringkali tertinggal dan terlalu berfokus pada teori, sementara industri menuntut keterampilan, praksis adaptasi teknologi yang cepat. Terus ketiadaan lapangan kerja formal. Nah, istilah apa itu? Pertumbuhan sektor padat karya dan industri apa namanya, industri manufaktur terlambat tidak sebanding dengan lonjakan jumlah lulusan baru setiap tahunnya, begitu kan?
0: Okay.
1: Nah, Jadi kalau menurut saya, ini pandangan dari solusi saya Bang Wisnu Wardana,
0: yeah.
1: apa ya namanya, menurut analisis ya berbagai pakar lah ya kan, mm-hmm. penanganan masalah ini memerlukan perubahan total dari hulu ke hilir. Okay. Kampus tidak boleh lagi sekadar menjadi pabrik ijazah, yang menghasilkan lulusan tanpa melihat serapan pasar. Pemerintah dan dunia usaha perlu memperkuat ekosistem magang. Terstruktur, memperbarui kurikulum secara berkala, serta mendorong kebijakan reindustrialisasi, kalau kamu reindustrialisasi. Mampu menyerap tenaga kerjanya terdidik dalam jumlah besar.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, yeah. Pak Suwardana. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ibu Ria Dita, buat kita beralih ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Ibu Wisnu dan Bu Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini lama nih, udah rindu untuk bicara di
0: iya.
2: Kopi dini hari. Habis sampai saat ini masih gak bisa pakai radio.
0: Waduh.
2: Pakainya HP, nah
0: iya.
2: Ini repot rasanya.
0: Okay.
2: Tapi tetap menyampaikan
0: baik.
2: Komentar.
0: Terima kasih ya Bu Indra, tetap iya. bersama kami terus meskipun siaran terkendala nih.
2: Iya, iya.
0: Ya, tapi akan kami tetap terus sampaikan kepada tim terkait ya Bu Indra ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Mm-hmm. Silakan.
2: Iya, memang aduh. Sepertinya kita masih belum mencapai cita-cita untuk orang bekerja di bidangnya yang ahli. Karena kan kalau sesuatu dikerjakan bukan oleh ahlinya, ya, itu tunggulah kehancurannya katanya.
0: Oke,
2: gitu,
0: tidak ya. Maksimal juga ya.
2: Iya, tapi kita lihat pokoknya sekarang anak-anak sekolah di tempat dia yang diterima, pokoknya udah asal diterima, apalagi di perguruan tinggi itu asal selesai jadi sarjana, nanti keluar cari kerja di mana saja, begitu.
0: Iya.
2: Jadi masih serabutan begitu aja. Coba kita lihat sekarang di bank aja, di bank gitu-gitu. Kita lihat, waduh, itu lulusannya bukan dari sarjana ekonomi aja,
0: iya,
2: iya. Pertambangan, telkom, apa larinya ke bank begitu, iya, karena banyak bank-bank yang bertumbuhan itu untuk kerja-kerja dan sekarang kita lihat juga banyak kejadian-kejadian musibah gitu ya. Nah, penyelesaiannya kelihatannya berlarut-larut. Iya, berlarut-larut. Karena apa? Mungkin karena penyelesaiannya, penanganannya tidak dikuasai oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Iya, dari mulai mengadakan misalnya di laut aja, dari mulai menyelenggarakan perjalanannya begitu, pokoknya asal bisa jalan, asal bisa ngangkut, asal bisa. Nah, kalau ada kecelakaan juga jadinya yang ahli-ahli itu tidak ada, karena yang bekerja itu ya yang pokoknya orang yang mau kerja begitu kan.
0: Oke.
2: Tidak sesuai dengan, jadi mudah-mudahan ke depannya dengan berusaha bisa diselesaikan. Nah, tapi ini persoalan klasik ya Bu Wisnu.
0: Iya, benar.
2: Iya, jadi kita lihat saja apakah memang bisa diselesaikan dengan baik atau itulah yang kita harapkan begitu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat demi hari dengan saudara.
0: Ya,
3: adikku yang cantik, yang cakep.
0: Iya, Pak Dasrun.
3: Yang cantik itu yang menerima telepon tadi mungkin.
0: Iya, dengan Mbak Muti.
3: Iya.
0: Oke, okay, sekarang oke, okay, silakan.
3: Saya secara mensikapi begini, Mas Wisnu. Mungkin ya yang namanya orang sekolah sudah habis biaya ya. Banyak. Mungkin apa yang jadikan niatannya mungkin jadi pegawai itu ya paling tidak seperti itu kan Mas Wisnu.
0: Iya.
3: Lah iya mungkin asal mungkin ya kerjaan sih banyak mungkin asal cuman ada kerjaan mungkin ya tidak sesuai cara mencari kepandaiannya sekolah tinggi mungkin ya ya mungkin ya agak gengsi sedikit jadi seolah harus ada ya itulah cita-cita jadi pegawai mungkin itu di seluruh Indonesia apa di Jakarta doang itu Mas Wisnu?
0: Iya di seluruh Indonesia Pak Dasrun ya.
3: Ya padahal di Jakarta itu mungkin ya di wilayah Kabupaten Nyumas saja mungkin nyampe dan orang yang cari pekerjaan di Jakarta kemarin iya. Nanti kalau pulang dari Jakarta kan termasuk mencurahkan uang di mana-mana berjalan duit banyak di Jakarta tapi kan mungkinnya tidak sesuai
0: belum tentu juga
3: kehendaki oleh saudara-saudara anak-anak yang sudah jadi sarjana
0: iya
3: mungkin seperti itu
0: baik Pak Dasrun
3: ada barangkali ada ya kata-kata yang tidak berkenan yang si disengaja atau yang tidak disengaja
0: tidak apa-apa.
3: Semuanya saya terus terang saya orang bodoh itu cuman ya
0: enggak lah
3: ikut komentar lah
0: iya ya. Semua
3: terima
0: komentar
3: kasih
0: diterima.
3: Ya Mas Wisnu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun ya di Purwokerto. Kita beralih ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Nanang, kabar baik ya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Nanang terkait 1 juta sarjana menganggur ini.
4: Iya memang universitas-universitas ini memang oversupply gitu ya kebanyakan ya jadinya kebutuhan dan apa output dari universitas-universitas ini nggak sesuai gitu nggak balance gitu kebanyakan outputnya timbang apa inputnya gitu yang untuk dibutuhkan di lapangan kerja itu terus apa namanya tidak sesuainya apa namanya jurusan yang dibutuhkan untuk dunia kerja saat ini itu begitu Mas.
0: Iya.
4: Mas Sabil
0: ini dengan Bung Wisnu Pak Nanang.
4: Ya, Bung Wisnu ya itu dan misalnya kayak sarjana yang banyak sekarang kan seperti sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana dan itu kan kebanyakan sekarang kan ya tidak dipakai dalam dunia kerja zaman sekarang.
0: Nah seperti, kalau begitu yang harus diperbaiki dari sistem kuliahnya dong.
4: Iya, jadinya bukan sistemnya tapi apa namanya jurusan-jurusan untuk universitas negeri maupun swastanya harus disesuaikan dengan
0: dunia kerja.
4: Saat ini ya.
0: Kebutuhan dunia kerja. Artinya jurusan-jurusan yang tidak relevan mungkin disudahi saja ya.
4: Iya, ataupun dibatasi untuk apa namanya mahasiswanya dibatasi kalau yang belum. Kalau yang seperti sarjana maritim, sarjana digitalisasi, apa segala macam, memang harus diperbanyak zaman sekarang.
0: Iya, karena sesuai dengan perkembangan zaman juga, Pak Nanang.
4: Iya.
0: Oke, Pak Nanang. Mungkin ada lagi, Pak Nanang?
4: Ya, yang saya harapkan dunia ini memang sudah berbeda sekarang mungkin dari apa namanya globalisasi apa segala macam ini. Kita harus pandai-pandai apa enggak harus kita itu sekolah itu tinggi sekali tapi kita menyiap skill keahlian yang dengan apa dunia saat ini pekerjaan saat ini jadi kuliah itu sekolah itu enggak perlu tinggi-tinggi tetapi kita mempunyai skill yang bisa digunakan untuk dunia kerja lapangan kerja saat ini
0: oke
4: siap pasti akan
0: baik dan, baik ya, Pak Nanang. Terima kasih ya. Pak Nanang.
4: Ya, terima kasih.
0: Ya. Ya, menarik nih pernyataan Pak Nanang ya. Saya kutip dari Pak Nanang, sekolah nggak perlu tinggi-tinggi, tapi yang perlu adalah, tapi yang penting adalah asas skill itu. Karena sekarang ini dunia pendidik, dunia pekerjaan tidak hanya memandang dari ijazah saja. Tapi pendengar, tidak tidak membenarkan juga bahwasanya kalau kuliah atau sekolah itu tidak penting. Tetap penting pendengar, karena fungsi utama kuliah adalah bukan hanya mendapatkan sarjana saja. Fungsi utama kuliah adalah mengembangkan potensi diri, memperluas wawasan keilmuan juga, dan juga mempersiapkan kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Memang betul untuk memasuki kompetensi dunia kerja, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa kita dapatkan di kuliah. Relasi, potensi diri, wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu pendengar ya. Meskipun kita juga tetap harus mengandalkan skill, tidak hanya mengandalkan ijazah dari lulusan kuliah saja pendengar. Kita beralih ke Surabaya terakhir ya, sebagai penutup Kopi Pro 3. Ada Bu Item, selamat pagi, selamat dini hari Bu Item.
5: Pagi Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi, kabar baik ya di Surabaya Bu Item?
5: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, silakan Bu Item terkait tema kita.
5: Iya, oke, gini ya, saya ada beberapa hal aja sih. Cuman kalau mengenai pekerjaan, itu sekarang banyak anak-anak muda yang nongkrong di warung kopi. Mm-hmm. Tapi mereka sibuk dengan laptop, gadget, yang ternyata mereka menghitung trading.
0: Yeah.
5: Dan ketika ditanya mereka kuliah di mana, mereka semua lulus sudah.
0: Yeah.
5: Jadi mungkin bukan pekerjaan formal, tapi mereka itu sumber penghasilan.
0: Yeah.
5: Ya, jadi kayaknya kalau pekerjaan sekarang bukan hal yang utama, tapi yang penting penghasilan.
0: Oke, menarik, menarik.
5: Satunya di situ, iya. Jadi yang kedua itu ada yang sudah lulus, tapi mereka menolak ditempatkan di tempat yang menurut mereka nggak asik.
0: Oke. Agak
5: benci, di pelosok, begitu. Menolak. Dan mungkin dari segi pekerjaan juga bukan pekerjaan yang sesuai sama ekspektasi mereka ya, di tempat yang paling rendah mungkin saat awalnya. Okay. Gitu.
0: Berarti berbeda ya dengan orang-orang dahulu ya, kalau seperti itu Bu Tum. Kalau orang dahulu ditempatkan di mana apa aja itu boleh.
5: Pokoknya kerja.
0: Gitu.
5: Iya. Kalau anak sekarang kayaknya tuh banyak pertanyaan yang saya ajukan itu ke mereka, tapi mereka bilangnya jawabannya itu, nggak enak tempatnya jauh, terus nggak enak kerjaannya,
0: sesuai
5: job desk, cuman admin tapi disuruh macem-macem, jadi nggak mau yang lebih dari satu macem gitu, jadi nggak boleh capek.
0: Oke.
5: Okay. Jadi kalau kerja nggak boleh capek,
0: nggak boleh capek tapi gajinya tinggi.
5: Nah itu dia ya, trading dong ya.
0: Iya.
5: Nah itu duitnya banyak.
0: Oke.
5: Okay. Tapi gini, kalau untuk catatan BPS mungkin itu tercatat dari para pekerja yang dapat salary dari bank, kan pasti ada pajaknya. Terus yang masuk nih BPJS ketenagakerjaan pasti kan tercatat.
0: Oke. Okay. Artinya ini yang terdata, ini yang tercatat saja ya Bu Item ya.
5: Iya, yang tercatat jelas di perusahaan yang betul-betul bekerja. Sedangkan apa sarjana itu juga kan ada yang kerjanya cuma survei. Beberapa minggu selesai ada lagi, beberapa bulan selesai ada lagi, kan mereka bukan yang per hari ada tapi periodik. Itu kan mungkin nggak tercatat sebagai pekerjaan juga yang tetap kan ya, tapi kan tetap penghasilan.
0: Oke.
5: Okay. Jadi mungkin kalau catatan dari BPS itu mungkin yang termasuk dalam hitungan yang atap mungkin. Kalau sebagian besar, lo sekarang kalau mereka kerja di gym, apa tercatat pekerja? Bukan kan?
0: Iya.
5: Ya kan? Mereka olahraga segala macam kan? Bukan ya? Gitu. Jadi kan banyak sebetulnya jenis pekerjaan yang menurut sarjana kita lebih menarik daripada yang tercatat itu. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Bu Item. Terima kasih, Bu Item.
5: Oke, ya.
0: Sehat selalu. Ya, dari Bu Item ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Jadi memang 1 juta sarjana yang menganggur ini menunjukkan bahwasanya persoalan ini bukan hanya terkait pendidikannya saja, melainkan juga kesesuaian dengan kompetensi pelamarnya dan juga ketersediaan dari lapangan kerja itu sendiri. Dan dari pemerintah sendiri pun sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya ya, mulai permagangan nasional diadakan, ini bahkan sudah 2 tahun berjalan pendengar. lalu pelatihan vokasi dan juga peningkatan kompetensi, mendorong kampus lebih dekat dengan industri, dan juga mendorong lulusan menjadi wirausahawan pun juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan tinggal bagaimana supaya semua pihak ini bisa memastikan lulusannya benar-benar terserap ke dunia kerja. Saya Wisnu Ardana pamit dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 edisi selanjutnya di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2.

0: pukul 2:01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
2: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya, ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
1: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya Edi Kurniawan mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
3: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
1: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Husnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
5: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
4: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
6: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik, atau tetap atau akan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di-screening TBC.
4: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Arno Kusuma melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun.

0: mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah,

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Peristiwa
2: Hari Demokrasi Internasional 15 September diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
1: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan

Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India.
2: Nah, kita akan sorotnya manfaat besar secara ekonomi berada di Indonesia. Di BRICS kami sudah bersama dengan ekonom senior CSIS, Yose Rizal Damuria. Yose, kalau bicara manfaat ekonomi Indonesia berada di BRICS ini kan ukurannya biasanya jangka pendek, menengah, dan panjang begitu ya. Dari 3 ukuran itu apa yang bisa kita manfaatkan sebenarnya keberadaan Indonesia di BRICS?
3: Pertama kalau manfaat pertama kita lihat dulu ya itu apa yang sudah dicapai. Mungkin secara kalau secara langsung kita lihat memang BRICS ini punya banyak agenda, tetapi sayangnya implementasinya itu mungkin tidak terlalu seperti yang dijanjikan gitu ya. Ya, atau seperti yang diharapkan. Masih banyaklah permasalahan-permasalahan di dalam agenda-agenda BRICS tersebut, sehingga ketika kita bicara tentang apa yang Indonesia dapat manfaatkan, itu sebenarnya harus ditambahkan juga pertanyaan lainnya, apakah bagaimana Indonesia juga bisa dapat berkontribusi kepada berbagai agenda-agenda BRICS tersebut. Jadi ada dua timbal balik gitu ya, kita tidak hanya memanfaatkan, tapi kita juga mendorong agenda-agenda BRICS tadi. Dan beberapa agenda-agenda BRICS ini sebenarnya sesuai juga dengan agenda-agenda yang Indonesia selama ini majukan, baik itu di dalam bidang keuangan misalnya, seperti misalnya upaya Indonesia untuk penggunaan local currency di dalam perdagangan
2: ya.
3: Local currency state itu sudah Indonesia punya agenda, tetapi juga kalau bisa Indonesia bawa ke BRICS tentunya akan menjadi lebih besar lagi dan bisa menjadi lebih optimal lagi. Nah, jadi ini kalau kita bisa melihat bahwa manfaat

0: BRICS tersebut bukan hanya apa yang Indonesia dapatkan, tetapi juga apa yang agenda agenda atau interest Indonesia itu bisa dimajukan lebih jauh lagi dengan menggunakan mekanisme BRICS tadi. Seperti contohnya local currency.
1: Sebagai diversifikasi transaksi lah begitu ya, Pak Yose ya.
0: Diversifikasi transaksi, dan itu sudah merupakan agenda Indonesia yang berjalan sudah hampir 10 tahun sebenarnya. Dan ini tentunya bisa dibawa ke BRICS, karena BRICS juga mempunyai agenda yang hampir serupa. Tetapi jadi kita jangan hanya melihat bahwa BRICS itu sebagai tempat untuk meningkatkan perdagangan atau investasi, karena itu semua kelihatannya nggak akan bisa dilakukan lewat BRICS. Kalau yang langsung seperti itu, perdagangan ataupun juga investasi, lebih baik lewat perjanjian perdagangan. Dan kita sudah punya perjanjian perdagangan dengan India, sudah punya perjanjian perdagangan dengan
1: Tiongkok
0: misalnya, sudah punya perjanjian perdagangan dengan yang lain-lainnya, kebanyakan negara-negara BRICS tadi. Tetapi itu yang tinggal dimanfaatkan. Jadi kalau BRICS, kita melihatnya harus sebagai satu platform untuk mendorong agenda-agenda Indonesia. Nah, ini semua kebanyakan jangka menengah atau jangka panjang, nggak bisa dapatnya dalam jangka pendek saja.
1: Termasuk potensi pasar global yang lebih terbuka juga tidak bisa jangka pendek begitu ya, Pak Yose ya?
0: Saya nggak mengharapkan bahwa lewat BRICS itu akan potensi pasar yang terbuka. Karena itu seperti tadi saya katakan, lebih baik menggunakan perjanjian perdagangan
1: yang government saja begitu.
0: Bukan government to government. Kita punya perjanjian perdagangan dengan Tiongkok misalnya, dengan India, dengan berbagai negara-negara BRICS lainnya, dengan UAE misalnya. Itu juga kita punya semua, dan itu yang kita manfaatkan. Bukan enggak lewat BRICS. Jangan mengharapkan itu lewat
1: BRICS begitu.
0: Makanya kadang-kadang yang dijual dari BRICS itu enggak selalu pas dengan fungsi dari BRICS itu sendiri atau fungsi dari platform-platform internasional lainnya. Jadi mungkin dari pemerintah sendiri harus merubah narasinya. Jangan lagi dengan BRICS kita membuka potensi pasar global. Enggak seperti itu, karena memang bukan itu tujuan dari BRICS. Tujuan dari BRICS ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden, itu menghimpun resources kita, menghimpun berbagai keinginan-keinginan atau interest kita, mendorong agenda-agenda global bersama, bukan untuk mencari pasar atau bukan untuk mencari investasi. Kalau itu sih langsung secara bilateral atau secara regional saja, lewat perjanjian perdagangan, bukan lewat BRICS. Jadi pemerintah sendiri harus merubah narasinya kelihatannya.
1: Karena kan memang yang sering kali munculkan itu, Pak, diversifikasi pasar misalkan. Atau mendorong adanya investasi di bidang energi dan pangan begitu kan.
0: Nah, itu kurang tepat lewat BRICS. BRICS sendiri memang punya semacam bank pembangunan internasional.
1: NDB ya.
0: New Development Bank. Tetapi New Development Bank ini kan relatif kecil. Kita nggak bisa mengharapkan terlalu banyak dari New Development Bank.
1: Sebagai alternatif pembiayaan begitu, Pak, non-barat begitu ya?
0: Sebagai alternatif pembiayaan. Jadi yang lebih banyak kita dukung adalah harusnya agenda-agenda BRICS ini, supaya negara-negara Global South ini, negara-negara selatan ini punya suara yang lebih kencang di kancah global. Internasional, di kancah global. Nah, itu di kancah ekonomi global. Nah, ini yang harusnya menjadi harus kita manfaatkan dengan mendorong berbagai program-program kita sendiri yang bermanfaat buat Indonesia. Dan itu cukup banyak sekali. Tadi saya sudah menyebutkan local currency settlement misalnya. Begitu juga untuk infrastructure development. Itu Indonesia kan juga punya berbagai inisiatif-inisiatifnya, dan itu bisa dimasukkan sebagai agenda dari BRICS, sehingga kemudian kita bisa turut serta di dalam agenda-agenda tadi dan mendapatkan manfaatnya.
1: Pak, ini yang soal implementasi dari penggunaan mata uang lokal ya, currency transaction begitu ya. Itu sejauh mana sih, Pak, memang bisa diterapkan, Pak?
0: saat ini local currency transaction itu sebenarnya memang masih kecil, yeah, tapi perkembangannya cukup menjanjikan gitu ya. Karena memang biar bagaimana agak sulit kita melepaskan diri dari beberapa mata uang global, misalnya
1: dolar misalkan begitu,
0: dolar misalnya ya, itu sangat sulit dan bisnis sendiri memang lebih banyak menyukai untuk melakukan dengan single currency tadi. Tetapi local currency ini apalagi kalau kita mendorongnya local currency untuk beberapa mata uang yang memang sudah mempunyai transaksi yang cukup baik ya, yang cukup kredibel, seperti mata uang dari Tiongkok misalkan, ataupun juga beberapa mata uang yang cukup kuat lainnya, ini tentunya seperti dari Jepang juga. Nah, ini tentunya akan membantu sekali untuk kita melepaskan ketergantungan dari mata single currency seperti US dollar. Jadi progresnya masih terus ada, walaupun memang mungkin secara proporsi itu belum terlalu besar ya, kalau nggak salah tuh kurang dari 5% dari transaksi perdagangan Indonesia. Tetapi ini juga pertama, ini pertumbuhannya cukup baik. Kemudian yang kedua, ini juga dianggap sebagai satu inisiatif yang baik dari partner-partner kita. Apalagi kalau kemudian kita bisa membawanya ke platform-platform internasional seperti BRICS tadi.
1: Ya, nah ini kan bisa mengurangi biaya konversi dolar atau biaya transaksi dengan dolar Amerika Serikat ya, Pak Yose ya. Apalagi Pak, manfaatnya bagi Indonesia jika memang local currency ini berjalan begitu.
0: Ya, kalau masalah biayanya sih mungkin nggak hampir sama
1: begitu ya,
0: terlalu besar ya. Tetapi kan ini mengurangi risiko karena ketergantungan kepada hanya satu mata uang saja. Ada diversifikasi. Tetapi cuma terus memang harus mekanisme yang ada harus kredibel, harus bisa dipercaya sehingga kedua belah pihak itu percaya bahwa uang yang saya terima dari negara yang lain ini bisa saya pergunakan lagi untuk membeli ataupun membayar barang-barang yang saya import dari negara tersebut atau dari tempat, mungkin dari beberapa tempat-tempat yang lainnya. Jadi harus ada kepercayaan seperti itu. Kalau dengan US dollar kan sebenarnya kehebatannya tuh US dollar adalah siapapun bisa nerima. Kita mau menerimanya dari Tiongkok kah, kita mau menerimanya dari Amerika Serikat, kita mau menerimanya dari Eropa, itu kemudian kita bisa gunakan lagi untuk berbagai transaksi yang lainnya. Nah, ini yang mungkin perlu dibangun lebih jauh lagi.
1: Tapi banyak juga yang menilai begini, Pak. Rencana BRICS untuk menggiatkan penggunaan local currency begitu ya, local currency transaction begitu, ini juga mendapat sorotan tajam dari Amerika Serikat. Bahkan ya Amerika Serikat juga tidak suka dengan itu karena kan otomatis dolar tidak digunakan lagi. Nah itu bagaimana sih sebenarnya Pak Yose soal itu Pak?
0: Saya pikir saya nggak tahu ya apakah bagaimana persepsi di Amerika Serikat ini. Di Amerika Serikat tentunya juga cukup diverse persepsinya terhadap hal tersebut. Tetapi ada juga yang perlu ditekankan adalah bahwa Amerika Serikat sendiri juga mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya tekanan dari terhadap US dollar tersebut. Sehingga kemudian ini juga bermanfaat buat perekonomian mereka. Jadi itu yang mungkin perlu ditekankan juga, perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yang lebih komprehensif, sehingga tentunya sama-sama ini diuntungkan perekonomian dunia yang diuntungkan dengan adanya diversifikasi di dalam transaksi tadi. Bukan benar-benar menegasikan US dollar kan?
1: Artinya, sebagai alternatif lah begitu ya, Pak Yose ya.
0: Alternatif, betul. Apalagi kalau kita lihat US dollar ini masih tetap menjadi preferable currency untuk reserve, untuk cadangan, misalnya untuk menaruh kekayaan. Nah itu kan artinya memang peran dari US dollar itu sangat besar sekali dan mungkin terlalu besar juga untuk perekonomian Amerika Serikat sendiri.
1: Yeah.
0: Tidak, jadi punya risiko kalau mereka terlalu banyak menanggung beban dari perekonomian dunia.
1: Yeah. Nah ini satu hal yang mungkin bisa digarisbawahi dari pernyataan Pak Presiden bahwa Indonesia paling tidak mengukuhkan posisi lah berada di BRICS sebagai jembatan untuk kepentingan negara berkembang di panggung internasional. Yeah. Nah agar itu memang bisa diejawantahkan oleh Indonesia, bagaimana caranya itu, Pak Yose?
0: Ya yeah, pertama tentunya Indonesia harus mulai membangun dialog dengan berbagai negara-negara berkembang.
1: Yeah.
0: Dan salah satu platform yang paling kuat, Indonesia sebenarnya sudah punya platform yang paling kuat, yang cukup terpercaya dan memang sudah benar-benar menjadi tumpuan dari berbagai pihak, yaitu ASEAN.
1: Yeah.
0: Jadi artinya ketika kita ada di BRICS bukan berarti kita melupakan ASEAN, malah kita membawa agenda-agenda ASEAN tersebut kepada kalangan yang lebih besar, termasuk kepada BRICS misalnya. Tapi bukan hanya kepada BRICS ya, kepada negara, kepada platform-platform lainnya seperti G20 dan lain-lainnya. Jadi ASEAN ini kita harusnya bisa jadikan tumpuan.
1: Yeah.
0: Ya. Karena di ASEAN kita sudah punya mekanisme yang berjalan supaya kita bisa mendapatkan berbagai interest, berbagai kepentingan-kepentingan dari negara-negara berkembang di kawasan ini. Tapi bukan cuma kawasan ini saja, kawasan Asia Tenggara ini. Katakan bisa kita juga bergabung atau mempunyai dialog dengan mitra-mitra kita.
1: Yeah.
0: Sehingga agenda-agenda ASEAN tersebut juga bisa diuji terlebih dahulu sebelum kita bawa ke platform yang lebih besar seperti BRICS atau G20. Tapi sekali lagi, jadi keterlibatan Indonesia di BRICS seharusnya tidak membuat kita melupakan ASEAN.
1: Yeah.
0: Karena ASEAN biar bagaimanapun merupakan salah satu platform yang sudah berjalan, mekanismenya sudah jelas, dan Indonesia sebagai negara terbesar di sini di ASEAN tersebut bisa mempunyai posisi untuk menggaungkan,
1: yeah,
0: menggaungkan lebih jauh lagi berbagai pesan-pesan ataupun berbagai agenda-agenda yang ASEAN coba majukan.
1: Ya, yeah, baik kalau begitu Pak Yose, terima kasih banyak sudah bersama kami.
2: Wawancara Pro 3.
1: Nah, baik, kita masih bahas soal Indonesia dan BRICS, sejauh mana kemudian kalangan pengusaha juga melihat peluang manfaatnya dengan adanya Indonesia di BRICS sebagai anggota penuh ini. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sutrisno Iwantono. Kalau kalangan pengusaha melihat keberadaan Indonesia di BRICS ini seperti apa ini, Pak Tris?
3: Ya,

0: dimensi ya.
1: Yeah.
0: Yang pertama itu memang harusnya memberikan manfaat ya kepada kita, kepada rakyat Indonesia, dan meminimumkan efek-efek yang negatif begitu. Nah, kalau kita lihat manfaat ya, anggota BRICS itu sekarang itu menyangkut sekitar 40% populasi dunia.
1: Yeah. Ya.
0: Sehingga kalau kita menjadi anggota BRICS, tentu kita bisa memanfaatkan potensi itu. Baik itu dalam akses pasar, investasi, maupun sumber-sumber teknologi ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan pasar baru yang di luar tradisional ya, seperti Amerika, Jepang, maupun Eropa. Kita bisa misalnya melihat itu di Afrika, di Amerika Latin,
1: yeah,
0: dan mungkin juga di sejumlah negara Asia ya. Gimana kita bisa mendapatkan opsi pasar baru di negara-negara tersebut. Kemudian juga ini memberikan diversifikasi juga tentang investasi ya.
1: Yeah.
0: Kita juga bisa mengundang investor-investor yang berasal dari mereka, yang kita harapkan juga membawa teknologi kepada kita. Selain tentu dalam perdagangan ada skema local currency transaction, jadi kita bisa punya opsi untuk memanfaatkan penggunaan mata uang lokal di samping mata uang kuat seperti dolar saat ini ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga kebanyakan anggota BRICS itu kan negara-negara yang sedang berkembang ya, emerging market ataupun developing countries itu ada di sana, sehingga ini juga memungkinkan kita untuk memperkuat posisi tawar kita, bargaining position kita ketika kita menghadapi ekonomi yang lebih kuat ya, supaya lebih fair di dalam melakukan negosiasi ataupun bargaining yang lain. Saya kira itu kalau yeah, kita lihat dari sisi keuntungan kita ya.
1: Tapi Pak Tris ya, sejauh ini ya Pak, masuknya komoditas Indonesia lah Pak ke negara-negara anggota BRICS seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok atau Afrika Selatan begitu, itu sejauh mana sih Pak? Apakah memang ada kemudahan yang diberikan dengan keberadaan Indonesia lah di BRICS paling tidak?
0: Ya, saya kira mereka juga happy kalau kita masuk ke mereka, karena kan Indonesia tentu negara ketiga yang besar ya.
1: Ya.
0: Di samping Cina dan India gitu kan, mereka tentu welcome dengan kehadiran kita. Dan pada sisi lain juga sebenarnya kan kita menganggap kita jadi mitra yang setara ya, dengan negara besar seperti Cina, raksasa dunia ya, maupun India, termasuk yeah, misalnya Rusia ya. Tetapi juga kita harus berhati-hati ya, karena keanggotaan ini juga sensitif. Bisa jadi negara-negara, kita kan anggota G20 juga
1: ya, yeah,
0: yang berisi negara-negara besar seperti Amerika, ya, Eropa. Nah, mereka juga sensitif ya. Karena itu
1: apalagi
0: mereka,
1: soal local currency ya Pak, perdagangan begitu ya. Otomatis yeah, mengurangi penggunaan dolar begitu ya.
0: Tapi itu kan isu yang sudah sering kita lontarkan dengan China
1: yeah,
0: beberapa waktu lalu. Kita juga mau menggunakan perdagangan lokal, basis lokal currency ya, berbasis rupiah, berbasiskan yuan misalnya, seperti itu. Nah, karena itu kelihatannya penting bagi kita untuk tetap memelihara hubungan kita dengan negara-negara selama ini yang menjadi partner kita
1: yeah,
0: karena kita sebenarnya kan bukan tanda kutip mau bermusuhan dengan mereka
1: ya.
0: Tidak, kita itu harus sinyal itu harus kita berikan bahwa kita tetap adalah bersahabat dengan negara-negara barat juga, tetapi kita juga punya opsi dengan negara-negara yang sedang berkembang ya.
1: Yeah.
0: Karena itu sikap kita tampaknya masih tetap non-blok ya. Bebas aktif itu perlu tetap dikemukakan ya sebagai

0: positioning kita agar tidak sensitif bagi negara-negara lain ya. Itu dan tentu Indonesia juga bisa berperan sebagai balancing lah, menjembatani antara berbagai ketegangan ya, antara China dengan Amerika misalnya.
1: Yeah.
0: Ya barangkali Indonesia bisa sedikit melonggarkan ya tensi geopolitik yang terjadi saat ini. Nah ini saya kira hal-hal yang mungkin bisa dimainkan oleh Indonesia kalau kita cukup piawai,
1: yeah,
0: cukup canggih. Nah, tapi kalau tidak, jangan sampai kita malah tergerus oleh perkembangan geopolitik global yang penuh dengan intrik dan penuh dengan macam-macam dimensi yang seringkali tidak semuanya bisa kita prediksi dari awal begitu.
1: Ya, nah kalau tidak salah kan komunitas Indonesia dalam perdagangan kedua negara seperti dengan Rusia contohnya ya, itu kan masih ada hambatan tarif, makanya kan kemarin kita hadir juga Pak di pertemuan Vladivostok itu kan, mendorong agar adanya free trade agreement dengan negara-negara di timur jauhnya Rusia begitu. Nah ini sejauh mana kalau Indonesia ada di BRICS juga bisa makin lebih cepat mendorong adanya free trade agreement, akhirnya produk kita yang masuk ke beberapa negara anggota BRICS juga bisa lebih fleksibel tarifnya begitu, Pak Trisno?
0: Ya tentu itu kan bisa dilakukan hal-hal semacam itu ya. Dalam konteks kan mungkin bukan multilateral ya, tetapi hubungannya sifatnya bilateral.
1: Ya.
0: Misalnya Indonesia dengan Rusia dan lain-lain. Karena kadang-kadang regionalisasi ya, blok-blok perdagangan itu kan bisa menjadi penghambat juga.
1: Yeah.
0: Karena kalau kita mau menurunkan tarif, harus disetujui dulu oleh bloknya gitu ya. Misalnya masuk ke Belanda, mungkin tidak bisa langsung, masih izin dulu ke Uni Eropa.
1: Eropa, ya.
0: Yeah. Nah hal-hal semacam itu, apakah ini dimungkinkan untuk kita melakukan bilateral agreement yang sekarang kan cenderung begitu karena yeah, memang yang sifatnya regional itu misalnya WTO itu kan sudah tidak terlalu kencang seperti dulu ya. Nah ini juga memungkinkan, tetapi jangan lupa juga bahwa bilateral itu kadang-kadang kalau posisi kita lemah, katakan kita dengan negara yang kuat ya,
1: yeah,
0: kita bisa kesulitan dalam bargaining. Tapi kalau dalam konsep yang multilateral, karena teman-teman kita banyak, jadi pada waktu berunding itu pasukannya banyak gitu ya. Nah ini juga dimensi-dimensi yang tentu perlu dipikirkan lebih matang ya, lebih dalam ya, sehingga apapun yang kita lakukan nanti itu kembali kepada yang tadi saya katakan dari awal, harus bisa memberi manfaat kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar gengsi-gengsian kita
1: ya,
0: ikut di sini ikut di situ. Itu sih.
1: Jadi paling tidak kalau dari kalangan pengusaha melihat ada tiga hal utama yang bisa dimanfaatkan selain adanya akses pasar global yang lebih terbuka ke negara anggota BRICS, ada juga peluang diversifikasi transaksi dengan mempercepat implementasi penggunaan mata uang lokal begitu ya, Pak Trisno ya. Satu lagi ya, diversifikasi investasi begitu ya, Pak Trisno ya.
0: Ya, dan satu lagi itu positioning kita.
1: Oh ya.
0: Posisi tawar kita kan lebih mudah ketika kita melakukan negosiasi on behalf of ya, sejumlah negara yang mempunyai nasib yang sama.
1: Ya.
0: Negara-negara selatan kan ya. Indonesia ini kan dulu juga pemimpin dari negara-negara selatan ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk itu ya.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Trisno, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Ya, demikian tadi ya Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sutrisno Iwanto. Nah, sejumlahnya kemudian potensi untuk produk-produk Indonesia juga bisa masuk ke beberapa negara anggota BRICS lainnya seperti Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kami sudah bersama juga dengan Ketua

0: Paham, dengan adanya Indonesia di BRICS ya, kemungkinan terbukanya peluang pasar lebih luas lah bagi produk-produk Indonesia, bagaimana? Terutama dari Jawa Timur, Pak Riza.
1: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih, keuntungannya konkret Indonesia jadi anggota BRICS itu apa sih? Jadi sebetulnya BRICS itu membuka tiga hal. Yang pertama adalah akses pasar, diversifikasi investasi, dan penguatan posisi tawar Indonesia. Jadi kita harus mencari quality investment, bukan sekedar investasi yang besar, tapi investasi itu harus bisa membawa modal, teknologi, lapangan kerja, dan transfer knowledge, dan termasuk pasar ekspor. Jadi kalau menurut kami sih, BRICS ini ada sebagai bargaining position. Ya, dengan punya hubungan ekonomi yang lebih luas, Indonesia punya lebih banyak pilihan dan tidak terlalu bergantung pada satu pasar atau satu sumber investasi. Ya, posisi Indonesia adalah berusaha melakukan kerjasama dengan semua negara, semua pihak, karena Indonesia berteman dengan semua bangsa di dunia ini.
0: Ya, gitu. Tapi sejauh ini ya, Pak Reza ya, produk-produk kita yang bisa masuk ke negara-negara BRICS itu bagaimana sih Pak, gambarannya Pak?
1: Ya, gambarnya kan begini, jadi kan kita ini kan kalau dulu-dulunya masih banyak mengekspor komoditas, artinya komoditas ini belum ada nilai tambahnya. Maka harapannya dengan adanya ini kita bisa memperkuat posisinya di untuk beberapa pilihan. Jadi gini ya, China itu penting, India penting, Rusia penting, Amerika Serikat penting, Eropa, Jepang, ASEAN, semua negara juga penting bagi ekonomi Indonesia. Jadi justru di tengah ketidakpastian ekonomi global ini, kita perlu semakin banyak teman dagang, semakin banyak mitra investasi di tengah ekonomi global yang sedang terfragmentasi. Nah, jadi hubungan perdagangannya itu gimana? Jadi kalau kan, jadi kita harus bisa menjual yang apa added value. Jadi dari kita harus bergerak dari commodity based economy menuju ke value added economy. Jadi nikel itu bukan hanya produknya tapi turunannya, CPO turunannya olahan, bukan hanya olahan tapi bukan hanya CPO tapi juga turunan olahannya. Kopi bukan hanya green bean tapi juga roasted cafe, proses cafe dan blended turunannya. Jadi terjadi bukan made in Indonesia tapi value added in Indonesia product gitu.
0: Artinya para pengusaha kita juga mesti siap juga untuk ke sana begitu ya, value added dari produk itu begitu ya, untuk masuk ke sana.
1: Itu tantangannya
0: kita. Begitu ya.
1: Jadi kita lihat,
0: karena kan setiap negara punya standar sendiri nih Pak. Tiongkok punya standar sendiri kan, Rusia punya standar sendiri begitu kan.
1: Betul. Contohnya kita masuk ke China itu ada standarnya GACC itu yang utama. Tidak semua pelaku usaha kita yang UKM bisa mendapatkan standar GACC. Kalau hanya perusahaan-perusahaan besar aja kan manfaatnya ya harus lebih baik. Jadi kita ini mendorong, pemerintah ini harus mendorong UKM kita supaya bisa naik kelas. Nah, di sini kan tantangan utamanya SDM kami bagaimana, permodalannya bagaimana, di sisi UKM-nya ya. Dan di sini pemerintahnya bagaimana membantu ekonomi Indonesia yang di sektor UKM ini juga bisa menembus pasar global yang lebih bagus. Karena terus terang aja, akses pasar kita terbuka luas kok dengan adanya berbagai macam aliansi kerjasama ekonomi dengan segala macam negara.
0: Negara, ya,
1: betul. Gitu.
0: Tapi bagaimana juga kita juga siap masuk ke sana dengan kualitas yang memang sesuai dengan standar mereka, begitu Pak Reza, itu problemnya ya?
1: Ya, jadi begini, sebetulnya Indonesia tuh dari dulu tuh kan dijajah oleh penjajah, tuh kan dicarikan komoditas, ya kan? Komoditas itu diproses di negaranya, kemudian diekspor kemana-mana, ya kan? Nah, sekarang kan Indonesia udah jadi negara maju nih. Ya, kita jangan itu dong, kita harus memproses produk tersebut dari made in Indonesia menjadi value added Indonesia product.
0: Nah,
1: kalau mereka mau masuk, ya mereka berinvestasi di Indonesia. Supaya apa? Ada added value, ada transfer knowledge, ada investasi, ada buka lapangan kerja. Jadi bukan mereka yang untung, kita sama-sama untung. Jadi kerjasama ekonomi kan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak.
0: Harus dua pihak, betul.
1: Dua
0: timbal
1: pihak,
0: balik begitu ya.
1: Contohnya begini, saya kasih sedikit contoh saja. Pada saat kemarin terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, ya kan? Negara-negara yang ketergantungan terhadap minyak bumi itu kan jadi suffering. Jadi kalau contoh ke India, India itu dulu bisa murah biaya produksinya karena memang suplainya di Timur Tengah itu dekat sekali ke India. Tapi pada saat mereka tidak dapat suplai, mereka berat juga. China juga sama, tapi China kan sudah diversifikasi, dia sudah menggunakan green energy. Dia sudah menggunakan tidak minyak bumi, ada batu bara, dia juga menggunakan juga yang apa energi listrik dan segala macam. Dia bisa survive. Sebenarnya negara lainnya yang menggunakan minyak bumi berat. Nah, Indonesia ini kan di satu pihak kan juga ekspor nikelnya banyak ke sana. Jadi

0: Dampaknya ada, tapi tidak terlalu, ada substitusinya lah itu. Nah, kalau kita bekerja sama dengan banyak aliansi ekonomi negara-negara maju, itu ya paling tidak adanya dengan ketegangan segala macam, kita masih bisa survive. Yeah. Nah, ini yang harus, ya tugasnya pemerintah harus menambah kerjasama dengan segala macam pihak. Jadi, kalau bisa perluas free trade agreement, CEPA, PTA itu harus diperluas supaya bisa mendapatkan akses pasar yang baik buat negara kita.
1: Ya, karena kan dengan Rusia saja seperti kemarin kita hari di Vladivostok juga kan itu untuk mempercepat free trade agreement kan dengan negara timur jauh Rusia. Nah, itu juga memang bisa menjadi sarana lah. Kalau kita berada di BRICS begitu ya, Pak Reza.
0: Betul.
1: Mempercepat
0: betul.
1: Itu begitu ya.
0: Betul. Jadi kita ini sudah banyak perjanjian FTA dengan beberapa negara, baik multilateral maupun bilateral. Nah, tapi kita masih kalah dengan negara tengah kita. Singapura jauh lebih banyak. Makanya kan dia bisa memanfaatkan, jadi apa ya, jadi dia mengambil jasa perdagangan produk Indonesia ke luar negeri. Nah, negara yang sekecil itu aja bisa manfaat seperti itu. Karena apa? Kita lama dalam kerjasama ekonomi. Dan baru sekarang ini kita sudah mulai mulai terbuka. Kerjasama semakin banyak. Tapi kalau bisa ya kerjasama ini juga kita harus hati-hati.
1: Ya
0: kan? Hati-hati apa, jangan sampai biasa suatu negara itu kan kadang-kadang punya syarat-syarat yang tertentu lah. Saya mau investasi tapi syaratnya begini, begini, begini, begini, gitu. Nah, itu yang harus kita harus jaga martabat negara kita, gitu aja.
1: Paling tidak Pak Reza, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kalangan pengusaha, begitu ya, agar memang adanya akses pasar yang besar ini di BRICS, begitu, kemudian juga kemungkinan adanya diversifikasi investasi ya juga bisa masuk begitu ya, apa yang harus dilakukan kalau begitu Pak Reza?
0: Kita harus siap menerima tantangan untuk kedepannya.
1: Yeah.
0: Jadi perubahan itu sekarang sangat cepat sekali. Perubahan itu bisa dikatakan tidak seperti dulu lagi. Dengan teknologi informasi yang luar biasa, dengan digitalisasi yang luar biasa. Kalau kita lihat, kita baru di kota-kota besar aja yang siap seperti itu, sedangkan di daerah-daerah lain kan masih jauh. Nah, ini pemerintah ini kan harus melakukan percepatan pembangunan yang luar biasa ya. Jadi accessibility-nya tuh harus bagus. Kelemahan kita satu sekarang, logistik kita. Nah, kalau kita lihat source product di Indonesia tuh kebanyakan dari Indonesia Timur. Proses pengolahannya di tengah, di Pulau Jawa dan sebagainya, ya kan. Nah, kalau misalnya logistik kita masih sulit dan mahal, kita daya saing kita jadi kalah dengan negara lain, kan begitu. Nah, kenapa? Karena negara kita kepulauan. Nah, negara kepulauan ini kan memang sektor logistik dan transportasi itu utama. Mestinya pemerintah harus mengambil mengambil inisiatif ini sektor prioritas gitu. Gitu yang harus bisa diamankan. Gambar yang enggak ya, itu utama sih kalau menurut saya gitu.
1: Dan juga harus ada kesiapan dari kalangan pengusaha kita juga begitu ya. Seperti yang kita bahas di awal tadi begitu ya Pak Reza ya.
0: Betul, pengusaha kita harus siap menghadapi tantangan ini. Karena kalau tidak, nanti sama aja kita tidak siap, investasi asing masuk ke sini, akhirnya kita jadi ya gimana ya, istilahnya bukan dijajah secara ekonomi, tapi investasi asing masuk ke sini, dia mengambil semuanya, kita hanya sebagai pekerja saja kan gitu kan. Meskipun akhirnya nilainya ekspor Indonesia, dari Indonesia sudah ada added value, tapi tambahan ya kita harus bisa yang seimbang lah gitu. Memang kita butuh dana untuk dari investor asing, tapi ya orang Indonesia tuh pinter loh, orang Indonesia tuh cerdas dan rajin, itu kuncinya.
1: Baik kalau gitu Pak Reza, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Terima kasih, saya selalu.
1: Terima kasih banyak Pak. Ada bagian tadi Ketua Komite Tetap Bidang Promosi Pemasaran dan Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri Kadin Jawa Timur.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Dima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
2: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
1: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
3: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
1: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.

0: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Laporan selengkapnya oleh Robi Angga.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
2: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IP001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
1: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
3: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
1: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Fadlizon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik.

0: kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, nap plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam perkembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, ditunjuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin 14 September ini, di mana Presiden Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan. Pelantikan Suhasil sebagai Menkyu ini menjadi pergantian kedua jabatan bendahara negara setelah Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Suhasil Nazara langsung mendapat pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan atau Menkyu. Suhasil diminta memastikan kondisi keuangan negara tetap sehat dan kredibel. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menjadi salah satu fokus utama. Suhasil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 14 September 2026 ini. Terdapat kita pada malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara jadi Menteri Keuangan. Dan kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamru Samad.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Kamru Samad, kabar sehat ya Pak?
5: Sehat.
4: Ya, Pak, ini saya mau minta tanggapan dari Pak Kamru Samad dulu. Tanggapan terkait dengan Pak Suhasil Nazaran yang melantik atau resmi dilantik menjadi Menkyu hari ini. Silakan.
5: Kita tentu mengucapkan selamat bekerja kepada Pak Suhasil Nazara. Beliau adalah seorang profesional, teknokratik, berbasis data dalam menyusun, merencanakan sebuah kebijakan. Pengalaman beliau di bidang fiskal, tentu kita sudah mengetahui semuanya. Kita punya keyakinan bahwa kinerja Kementerian Keuangan ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan jauh lebih baik lagi gitu.
4: Ya, kan sebelumnya kan Pak Suhasil ini menjabat Wamenkyu ya. Tapi mengapa figur yang memang dinilai tepat untuk menjadi Menkyu ini baru terlihat saat ini untuk menggantikan Pak Purbaya, Pak Kamru Samad?
5: Jadi memang figur di Kementerian Keuangan ini membutuhkan leadership yang super unggul.
4: Ya.
5: Pertama, dari sisi organisasi, Kementerian Keuangan adalah organisasi terbesar di antara kementerian-kementerian yang lain.
4: Ya.
5: Memiliki 13 eselon 1. Lebih dari 77.000 ASN yang bekerja di sana. Dan dia frontliner dalam penerimaan

0: negara sekaligus frontliner dalam belanja. Belanja negara sekaligus menjadi frontliner dalam menjaga stabilitas sektor keuangan yang tergabung di dalam KSSK bersama Bank Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK dan Ketua LPS. Sekaligus juga frontliner untuk meyakinkan para pelaku pasar baik di domestik maupun di pasar global, khususnya di pasar keuangan. Ini semuanya adalah tugas yang membutuhkan satu figur yang lebih dari sekedar seorang minister. Karena bayangkan misalnya Mas, kalau di G20 ada forum tingkat menteri keuangan negara-negara yang bergabung di G20. Di tingkat ASEAN juga seperti itu, ada forum menteri keuangan. Kemudian di BRICS juga ada seperti itu. Itu artinya bukan hanya sekedar bendahara negara, tetapi lebih dari itu dia sesungguhnya adalah pembantu presiden yang memiliki tugas fungsi yang sangat signifikan dalam kemajuan pembangunan nasional kita. Begitu.
1: Iya. Banyak pendapat di, kalau kita lihat di media sosial juga cukup kaget gitu dengan keputusan ini Pak Kamrus Ahmad, yang dimana Pak Purbaya selama ini kan cukup vokal gitu ya untuk bersih-bersih. Nah, bagaimana dari Komisi 11 sendiri menilai Pak Purbaya Yudhisadewa sendiri dalam kinerjanya sepanjang tahun ini?
0: Pak Purbaya sudah bekerja keras siang dan malam, terus upaya sekuat tenaga untuk membereskan masalah-masalah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui otoritasnya sebagai pengendali pada waktu itu. Namun demikian, harapan dan ekspektasi masyarakat sangat dinamis dan begitu besar, sehingga memerlukan akselerasi lebih cepat lagi, loncatannya sehingga lebih solutif dalam mengatasi berbagai masalah. Apa masalah misalnya? Ada aspirasi dari kepala daerah berkaitan dengan TKD, transfer keuangan.
1: Sempat ramai kemarin ya.
0: Ada aspirasi dari kepala desa yang berkaitan dengan dana desa. Itu semuanya harus bisa dikomunikasikan dengan baik, diformula dengan baik, ditelaah dengan baik, dan dicari solusinya. Di saat yang sama kita memerlukan investor terhadap surat utang negara. Atau di saat yang lain kita harus bernegosiasi dengan para investor yang misalnya utang kita yang jatuh tempo maupun baik pokok maupun bunga. Di saat yang sama harus mensinkronkan antara silinder otoritas moneter dan otoritas mikroprudensial dan bersama dengan otoritas fiskal supaya engine-nya pertumbuhan ekonomi itu bisa sejalan antara satu otoritas dengan otoritas yang lain, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik ke depannya dalam menciptakan lapangan kerja, dalam membuka lapangan kerja baru khususnya lapangan kerja formal. Begitu Mas.
1: Dan Pak Suhasil ini dianggap mampu menjawab itu semua, Pak Kamrus Ahmad?
0: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat. Karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan. Lalu kemudian selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ketujuh ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya ya. Kedepannya itu yang kita harapkan.
1: Tapi kalau secara pribadi, Pak Kamru Samad. Saya mau tahu bagaimana tanggapan Pak Kamru Samad secara pribadi ya, terkait dengan sosok Pak Suhasil ini sendiri.
0: Sosoknya kita bisa lihat dari sisi pendidikannya ya. Dari sisi pendidikan, FEUI, kemudian ke Cornell, lalu kemudian ke mana? S3-nya, kemudian selama ini komunikasinya juga touching-nya direct, friendly, jadi responsif, ya kan, terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Ini yang diharapkan. Nah, beliau memiliki hal tersebut. Yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik itu.
1: Nah, kalau terkait dengan tadi menarik ya, terkait dengan komunikasi nih Pak Kamru Samad. Ini Pak Suhasil juga mungkin dianggap bisa jauh menjaga lebih baik menjaga hubungan dengan Bank Indonesia dan juga mitra terkait gitu ya, dibanding Pak Purbaya yang sebelumnya juga sempat mengkritik atau cukup vokal mengkritik kebijakan Bank Indonesia. Pak Kamru Samad.
0: Iya, memang antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, ini memang harus memiliki visi yang sama. Makanya di dalam Undang-Undang P2SK itu, mereka diatur dalam konsep sistem yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK. Di sanalah mereka berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Supaya mitigasi risiko atas gelombang-gelombang dinamika ekonomi dunia maupun domestik itu bisa ditelaah dan dibuatkan rumusan mitigasi kebijakannya di situ, KSSK. Sehingga sinkronisasi antara otoritas fiskal, moneter, dan mikroprudensial itu sesuatu yang vital dilakukan. Karena itu cara berkomunikasi seorang Menteri Keuangan dengan Gubernur BI, dengan otoritas lain, itu sangat penting dijaga. Supaya tidak menimbulkan persepsi khususnya di market. Nah itu dia.
1: Ya, ini menariknya kan Pak Suhasil juga menyatakan akan menjaga defisit di bawah 3% PDB. Nah, apakah target tersebut realistis, Pak, dengan seluruh program prioritas pemerintahan Presiden yang sedang berjalan dan yang akan datang ini?
0: Ya, kita optimis defisit itu bisa terjaga di bawah 3% karena memang undang-undang mensyaratkan maksimal 3%. Dan usulan pemerintah sekarang ini untuk RAPBN 2027 itu di angka 2,4% defisitnya, Mas. Jadi kita optimis bisa menjaga, apalagi tipikal Pak Suhasil itu tipikal disiplin fiskal. Jadi akan fokus, akan memiliki tingkat kepatuhan menjaga kesehatan APBN. Belanja berkualitas, penerimaan negara yang terus tumbuh, lalu kemudian kedisiplinan fiskal itu supaya efisien dan efektivitas atau yang namanya spending better, belanja berkualitas itu bisa terpenuhi.
1: Nah, ini kan kalau kita lihat tadi pergantian Menkyu ini sempat menimbulkan gejolak di pasar ini, Pak Kamru Samad ya. Dan apakah Komisi 11 juga melihat volatilitas tersebut sebagai alarm bahwa kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia ini sedang dipertanyakan oleh investor?
0: Memang di awal-awal tahun ini cukup banyak masukan terkait dengan ke beberapa kebijakan otoritas fiskal, tapi menurut saya lebih pada komunikasi. Perlunya diperbanyak Minister of Finance itu menghadiri forum-forum global, forum-forum internasional, termasuk forum-forum investor, baik investor domestik maupun investor global, untuk menjelaskan arah kebijakan fiskal kita, sehingga mereka hari ini dan kedepannya akan lebih aware lagi terhadap arah kebijakan fiskal tersebut.
1: Begitu. Ini kan yang jadi sorotan juga bagaimana jika rupiah terus melemah, sementara defisit dan kebutuhan pembiayaan meningkat ini, Pak Kamru Samad. Kebijakan apa, Pak, yang harus menjadi prioritas Menkyu yang baru ini?
0: Yang pertama sekali, bagaimana memastikan belanja-belanja yang ditransfer ke daerah itu bisa dilaksanakan tepat waktu. Karena pemantik sektor real adalah salah satunya berasal dari APBN. Hmm. Jadi APBN sebagai stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu menjadi penting.
1: Yeah.
0: Yang kedua, sinkronisasi dengan otoritas moneter yang menetapkan misalnya suku bunga acuan,
1: yeah,
0: BI rate. Hmm. Lalu kemudian juga untuk menjaga stabilitas supaya environment dunia usaha, kepastian hukum, reformasi birokrasi khususnya layanan perizinan, ya, untuk pembebasan lahan, perizinan dan lain-lain itu harus ada kemudahan yang konsisten dan pelayanannya harus ada timeline yang terukur supaya para investor dan pelaku usaha merasa lingkungan ini sangat aware, pro-business, sehingga mereka bisa mengakses pembiayaan dari perbankan untuk menggerakkan ekonomi. Itu yang prioritas sekarang, sehingga kita Menteri Keuangan harus bisa membangkitkan kemitraan dengan pelaku pasar supaya pelaku pasar confidence-nya terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah itu mereka melihat ada harapan untuk kedepannya. Gitu.
1: Dan bagaimana juga Komisi 11 juga bisa memastikan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini tidak berubah menjadi tekanan pemerintah terhadap independensi BI, ya Pak Kamrus Samad, ya?
0: Iya, itu saya kira itu harus kita jaga karena amanat Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang berkedudukan di Indonesia yang memang memiliki otoritas menjaga nilai tukar rupiah, turut serta mengendalikan investasi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan, dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Jakarta, Pak Faruk Abdullah Alweni.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Faruk, kaget nggak ini ya dengan reshuffle ini? Sebelumnya saya mau tanya itu dulu deh.
2: Apa namanya, ya dari volume kemendadakannya mungkin ya, apa namanya, ada sebuah surprise lah ya. Tapi sebetulnya mungkin apa ya, ada beberapa hal yang sebetulnya bahkan udah pernah ada terindikasi sebelumnya gitu ya. Ada rencana kesana gitu. Tetapi realisasinya ya memang ya pas hari ini gitu ya. Tetapi sebetulnya kan sebelumnya pernah ada itu apa, ya ada sesuatu yang misalkan mungkin nggak umum gitu dari gaya apa Menteri Keuangan ya, walaupun nggak umum belum tentu nggak benar juga ya. Gitu ya, itu tergantung gitu kan apa namanya
1: komunikasinya,
2: ini komunikasinya. Betul ya, ya itu sih kurang lebih ya, ya. Saya pikir.
1: Tapi cuman kalau Pak Faruk melihat ini ya, sekadar pergantian figur atau merupakan sinyal bahwa pemerintah sedang melakukan koreksi terhadap arah kebijakan fiskalnya ini?
2: Oh, ini mungkin ada beberapa hal ya. Walaupun apa namanya, yang terakhir kan itu ada tarik-menarik yang masalah dividen dan antara ya. Dan antara, terus kan apa namanya, perbayakan apa kepengen supaya itu masuk ke pendapatan nasional, bukan pajak ya, masuk ke APBN gitu ya. Nah, tetapi dan antara sepertinya belum siap ya untuk ditarik semua gitu. Alasannya sebagian dana tersebut untuk digunakan untuk reinvestasi ya, dan lain sebagainya. Nah, tarik kan mencuat itu kan, tarik menarik itu mencuat ke media gitu. Apa namanya, itu satu hal mungkin ya, satu hal yang mungkin berkontribusi ya. Terus ada hal-hal lain mungkin ya, yang seperti misalkan ada isu apa tarik-menarik yang masalah WUSH ya. WUSH itu gitu kan, apa namanya, masalah juga pengambil alihan hutang WUSH ke APBN gitu ya. Nah, itu mungkin itu beberapa hal itu
1: jadi pertimbangan begitu ya.
2: Iya, jadi pertimbangan gitu kan. Nah, itu. Terakhir memang ini pasti persoalannya kan reshuffle-nya terjadi baru berapa hari, terjadi apa perombakan internal ya di Kemenq ya.
1: Iya.
2: 4 hari mungkin ada apa ini kan perombakan tuh. Nah, sekarang malah terjadi perombakan di menterinya.
1: Iya. Nah, Pak Faruk, kalau kita lihat ini Pak Suhasil juga memiliki rekam jejak teknokratis yang sangat kuat gitu ya, dan memahami Kementerian Keuangan dari dalam. Tetapi apakah kompetensi teknokratis tersebut otomatis menjamin keberhasilan sebagai Menteri Keuangan?
2: Nah, itu ya apa namanya, saya rasa penting ya. Pertanyaan tadi, model Suhasil itu kan ibaratnya kader internal ya, besar di Departemen Keuangan ya, gaya birokrat lah ya, khas besar dalam lingkungan birokrasi gitu kan. Nah, memang sih sebetulnya nggak jaminan juga gitu ya. Bisa juga yang dari dalam itu kan ya pendekatannya nggak ada pendekatan yang out of the box gitu kan, lebih peduli dengan cara-cara yang nyaman lah ya, bagi apa namanya ya, bagi atasan dan bagi juga apa ya di birokrasi di dalam ya, nggak shaking gitu ya, shaking sistem atau segala macam ya, lebih ke status quo gitu kan ya. Cuman mungkin ya ini kan kayak perusahaan ya, presiden itu kan bosnya ya. Si bos ini lebih cocok model mana gitu kan. Walaupun ini negara, kalau negara tentunya kan stakeholdernya ya kita semua ini gitu kan.
1: Tapi tantangan terbesarnya apa di awal ini untuk tantangan atau ujian pertama yang paling menentukan kredibilitas Pak Suhasil ini, Pak Faruk?
2: Karena ini tentunya diantaranya kan yang disebut-sebut itu adalah capaian penerimaan pajak yang dibilang baru sekitar menuju 60% ya, baru 50 something lah ya, belum juga 60 kan. Dia punya waktu nih kan, September, Oktober, November, Desember ya, untuk pemenuhan target tersebut, yang akhirnya juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain tentunya yang telah dianggarkan begitu ya.
1: Jadi penerimaan negara ya, berarti ya?
2: Penerimaan negara, betul. Penerimaan negara saya pikir menjadi ya satu hal ya yang dia harus selesaikan gitu kan. Nah selanjutnya yang masalah itu kan, tarik-menarik masalah danantara ya, tentunya dia akan harus settle juga gitu ya. Nah terus juga ini WUSH ya, hutang WUSH itu kan lumayan tuh yang harus di handle gitu. Nah itu beberapa hal saya rasa ya yang akan perlu dilakukan ya oleh Suhasil tuh ya.
1: Pak Faruk, pemerintah kan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja dan berbagai program prioritas gitu ya. Dan di sisi lain Pak Suhasil juga menekankan kesehatan APBN dan batas defisit 3%. Apakah kedua tujuan tersebut realistis Pak? Dicapai secara bersamaan tanpa mengorbankan kualitas fiskal kita.
2: Pada dasarnya 3% memang selama ini kita cukup itu kan ya. Kita itu sebetulnya kan 3% itu inian ya. Target-target yang ada gitu ya, yang maksudnya secara internasional juga banyak dipakai gitu ya. Tapi pada esensinya apakah harus di bawah itu atau tidak, itu juga melihat kondisi ya, kebutuhan yang ada. Tetapi gini ya, kalau saya melihatnya masalah penggunaan ya, penggunaan anggaran ya, dampak dari penggunaan anggaran itu seperti apa gitu ya. Kalau kita misalkan lebih besar dari yang ditargetkan, tetapi itu punya dampak ya, multiplier efek yang baik ya, dalam kerangka misalkan sekarang memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum ya. Terus secara ekonomi makro ini kan isu tentang penurunan kelas menengah itu kan belum teradres gitu kan. At the end of the day, APBN itu untuk apa sih? Itu kan untuk bukan sekedar program pemerintah, tetapi sejauh mana itu benar-benar bisa berdampak bagi hajat hidup orang banyak ya, untuk masyarakat banyak, meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak gitu ya, bukan sekedar proyek-proyek tertentu. Sejauh mana itu multiplier efeknya kan. Nah itu kan harus di reposition dari APBN seperti itu kan. Dia harus berperan benar-benar sebagai sebuah instrumen yang bisa berdampak besar gitu kan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak begitu dampaknya. Nah itu saya melihat ya, APBN itu tuh.
1: Ya, tadi realistis Pak, di tengah kondisi kita ketahui juga tidak ada tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat ketegangan geopolitik global ini.
2: Iya. Nah ini memang nih kalau saya melihat nih tantangan ya tentang sebetulnya gini ya, ini kayak ada paradigma yang kadang kita tuh nggak, termasuk Bobaya kemarin dia belum berani juga ya. Jepang tadi karena dianggap geopolitik jadi men-trigger sesuatu ya kepada saya, khususnya kaitannya dengan bahan bakar minyak kan, BBM nih kan.

0: kelas menengah ke bawah ya, itu yang harus apa namanya menjadi opsi gitu ya, menjadi opsi dalam kerangka untuk apa ya peningkatan kesejahteraan ini supaya berdampak ya kepada masyarakat ya. Jangan, mungkin begini juga ya, bahwa menurunkan PPN nggak otomatis akan menurunkan pendapatan loh sebetulnya. Karena kalau dengan penurunan PPN justru meningkatkan daya beli secara kuantitatif, itu kan bisa terjadi juga malah meningkatkan pendapatan, karena itu menstimulasi ekonomi begitu kan, menstimulasi daya beli masyarakat gitu. Nah, yang kayak gitu sebetulnya tuh apa, sebuah hal yang harus sebetulnya dieksplor secara serius ya di kita ya. Pendekatannya bukan hanya pendekatan narik pajak gitu ya dengan rate yang sudah ada, tapi ada insentif-insentif fiskal yang justru bisa meningkatkan pendapatan akhirnya gitu kan, pendapatan ya at the end ke penerimaan negara juga gitu kan.
1: Itu tanpa membebani stabilitas ekonomi.
0: Ya harusnya itu sebetulnya kan gini ya, ini kan bicara ekonomi, siapa kan bicara ekonomi, kalau saya perspektifnya adalah ya rakyat banyak gitu ya. Kita ketika kita bicara ekonomi ya harus bicara rakyat banyak gitu ya, bukan ekonomi bagi sekelompok orang ya, bagi negara aja. Negara kan juga abstrak ya, negara siapa sih, orangnya kan ganti-ganti kan. Yang real itu kan rakyat banyak nih kita, Mas Lukman, saya, semua rakyat ini gitu kan yang konkret. Ini perbaikan apa standar kehidupan rakyat banyak ini membaik nggak dengan berbagai kebijakan yang ada itu gitu kan. Nggak sekedar BUMN yang membaik, nggak sekedar pengusaha besar yang membaik gitu kan. Tetapi rakyat kebanyakan ini kan, setiap kebijakan harus berbasiskan itu kalau saya melihat gitu kan. Ketika kita bicara ekonomi ya ekonomi keseluruhan, nggak sekedar tumbuh 5%, 6%, 7%, lalu siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut begitu kan. Nah, kalau sekedar tumbuh tapi yang menikmati cuman yang sekelompok kecil orang, kelas menengahnya tetap nggak meningkat gitu kan. Nah, itu kan pasti ada yang salah terkait ekonomi itu gitu.
1: Tapi tantangannya juga tidak mudah ya dengan kondisi ketidakpastian global yang saat ini ya, dengan kondisi ekonomi saat ini ya, Pak Faruk ya, Pak Suhasil.
0: Iya tentunya begitu ya. Ini kan kita belum tahu lagi nih ya tentang apa perkembangan harga bahan bakar ya. Ini diesel kan, diesel itu kan kalau di negara yang model Amerika ya, Eropa dan lainnya udah terdampak besar ya. Diesel itu kan udah pada mahal ya. Sedangkan diesel itu walaupun misalkan kendaraan pribadi jarang, tapi untuk industri ya pasti Indonesia akan mengalami apa kondisi seperti itu juga kan. Kalau sekarang kan pemerintah ini saya melihat nggak ingin cepat-cepat juga tuh naikin BBM ya. Dari dampak seperti yang sebelumnya tuh, yang awal-awal itu kan juga kita tuh dalam beberapa masa saya melihat ya terjadi subsidi juga terhadap BBM ya, kan Pertamax termasuk agak late lah naiknya, agak lambat kan naiknya tuh kan. Nah itu juga ya, itu kan masuk kena juga kan, mau nggak mau uangnya dari mana tuh kan, pasti uangnya dari APBN kan kalau mensubsidi. Tapi satu sisi itu menjaga daya beli juga gitu ya.
1: Iya.
0: Ya memang itu tantangan besar juga di tengah apa kondisi yang nggak menentu, kita nggak tahu juga ya. Paling cepat ini bahkan paling cepat aja November kan, karena Iran tahu dia akan menunggu Amerika midterm election kan. Dia berharap kader orang-orang Senat Kongres yang mendukung Trump itu akan kalah semua gitu kan. Yang apa membuka jalan untuk Senat Kongres yang baru bisa mengimpeach Trump. Kami Iran sangat melihat itu kan dinamika politik Amerika, jadi akan dia siap jadinya kan. Dia bahkan sudah menyatakan dia siap sampai 2028 ya, sampai pemilu Amerika yang berikutnya gitu.
1: Menariknya,
0: ini tentunya kita berdampak pasti ke kita itu kan, semua itu.
1: Tapi menariknya pasar juga menyambut baik ya dengan hadirnya Pak Suhasil Nazara ini.
0: Nah, iya ini tadi yang kita terlewat, ada dua memang aspek ya, apa namanya. Pertama kan ketika ketidak kepastian indeks harga saham gabungan

0: memang responnya kesannya cukup merespon dengan positif begitu ya.
1: Iya. Artinya nanti kita tunggu ya bagaimana kebijakan Pak Suhasil ya, karena tadi ya pasar ini lebih atau menerima ketika tadi sempat anjlok, tapi ketika tahu penggantinya Pak Suhasil ini sempat menunjukkan adanya ya relief rally ya setelah pasar mengetahui siapa penggantinya. Dan ini juga banyak pertimbangan juga katanya juga pertama Pak Suhasil ini bukan orang baru.
0: Iya betul ya. itu jadi dilihat lebih agak apa ada stability lah di situ ya,
1: kan. Investor lebih melihat Suhasil sebagai teknokrat yang lebih ortodok dan familiar dengan dunia fiskal gitu.
0: Iya iya itu di situ tuh. Paling kita harapkan ya apa pergerakan rupiah lah ya, coba kita lihat kan besok ya.
1: Iya.
0: Iya. Walaupun rupiah ya ada tekanan dengan harga minyak internasional, tapi sebetulnya rupiah kan sebelumnya ya belum menguat benar sebelum krisis di apa agresi Amerika ya, belum sampai 16 lagi. Tapi ini sebetulnya sebelumnya kemarin ada penguatan kan, karena satu sisi dolar juga melemah kan, karena banyak negara melepas treasury bill sekarang kan, melepas apa namanya obligasi Amerika itu, T-bills itu kan. Nah itu sempat terbantu tuh rupiah kan ya. Sempat menguat kan. Nah itu ya kita coba lihatlah ini apa perkembangannya nih.
1: Baik ya Pak Faruk ya. Terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
0: Sama-sama malam ya.
1: Pendengar Ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Bina Uin Jakarta, Faruk Abdullah Aloeni ya, melengkapi to the point kita pada malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara jadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Apapun itu, tadi juga ada ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Purbaya atas dedikasi kerja keras yang sudah mengabdi yang telah diberikan pada kontribusi dan kepemimpinannya. Dan kita ucapkan juga pada Pak Suhasil Nazara atas amanah dan tanggung jawab yang baru, dan kita tunggu ya bagaimana kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara kedepannya yang dihasilkan oleh Pak Suhasil Nazara.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendaun dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini Selasa 15 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua, hari ini saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Hyona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara di pagi hari ini Selasa 15 September 2026. Ya pendengar, nanti di pukul 5 ini nanti kita akan masuk dalam program acara Mutiara Pagi, dan di pukul 6 nanti ada Warta NTT Pagi, ada setelah itu ada Rote Pagi ini dan juga Rote Menyapa, dan di pukul 8 nanti ada Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu ada dialog interaktif Rote Menyapa di pukul 9 nanti, dan di penghujung acara kita ada musik dan informasi di pukul 10 hingga pukul 11.00 nanti. Ya pendengar, tetap bersama kami di pagi hari ini bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yona Sape. Dan nanti sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Mutiara Pagi Agama Kristen.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yesus berkata kepada mereka, orang Farisi dan Saduki, para murid, para murid awalnya menanggapi secara harfiah pikiran mereka karena tidak membawa roti. Kemudian gara-gara hal itu, para murid berpikir bahwa Tuhan Yesus pasti lagi sindir mereka, memakai istilah hati-hati dan waspada dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudara, mendengar tanggapan para murid, maka Tuhan Yesus pada saat itu menyebutkan dan menyatakan kepada mereka tentang bahwa itu sebenarnya sebuah perumpamaan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak berbicara soal roti karena dia mengatakan bahwa di dalam ayat 8, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya?" Lalu dia mengingatkan bagaimana peristiwa tentang dia memberikan sebuah mujizat di mana 5 roti dapat memenuhi atau mencukupi untuk konsumsi 5.000 orang. Dan dia juga mengingatkan bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan mujizat untuk 4.000 orang. Jadi Tuhan Yesus dalam hal ini tidak membicarakan soal roti dan ragi secara harfiah, melainkan dia berbicara tentang hati-hati terhadap ajaran orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Saudara-saudara, dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang Tuhan Yesus sedang bicarakan. Waspada terhadap kemunafikan. Sebagai murid Tuhan Yesus yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pemberita firman, yang akan memberitakan Injil Kristus sesuai dengan amanat agung yang Tuhan Yesus

dan orang-orang Saduki. Waspadailah kemunafikan di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat terlibat baik di depan manusia, terlihat baik di depan manusia, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Ini unsur kemunafikan. Kita bisa mengatakan tentang hal yang baik, tetapi pikiran kita jahat. Itu juga tentang kemunafikan. Dan Tuhan Yesus mewaspadai tentang konsep orang Farisi, karena memang orang Farisi itu seorang yang hidup dalam kerohanian, seorang yang hidup dalam firman, tetapi mereka tidak melakukan firman sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Makanya kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, ketika Tuhan berbicara dengan orang-orang Farisi, tatkala itu orang-orang Farisi menegur Tuhan Yesus, mengapa ia duduk dan makan bersama dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa. Tuhan Yesus memberikan jawaban bahwa mereka ini orang-orang yang di hadapan Tuhan itu berharga, tetapi orang-orang mengabaikannya, sehingga kedatangan Kristus adalah untuk membawa orang-orang ini bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu

Saudara pertama menikah dengan perempuan ini lalu mati sebelum punya keturunan. Tradisi orang Yahudi untuk membangkitkan keturunan anak pertama ini, anak kedua harus menikahi kembali istri kakak pertama ini. Nah, saudara-saudara, sampai adiknya yang ketujuh tidak ada keturunan. Lalu orang Saduki ini mempertanyakan, kalau ada hari kebangkitan, pada waktu itu siapa yang menjadi suami untuk perempuan ini? Tuhan Yesus menjawab bahwa dalam sorga, dalam kerajaan Allah, tidak ada kawin-mengawin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak ingin murid-muridnya seperti orang Saduki yang tidak percaya terhadap kebenaran firman Tuhan, yang meragukan akan kebenaran Tuhan, sehingga ajaran Tuhan Yesus dalam mempersiapkan para muridnya memberitakan Injil, mewaspadai

dalamnya penuh dengan sesuatu yang tidak baik. Artinya Tuhan tidak hanya melihat penampilan, perkataan atau reputasi kita, tetapi Ia melihat kedalaman isi hati kita. Contoh dari kemunafikan itu dalam kehidupan kita adalah kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau mengasihi sesama. Kita masih bersikeras membenci sesama kita karena perbuatan mereka. Kita rajin

karena selalu memberikan perpuluhan, dia bersyukur karena selalu melakukan kebaikan-kebaikan, lalu dia menyatakan bahwa tidak seperti orang pemungut cukai ini. Nah, saudara-saudara, ada unsur merendahkan orang lain. Dan ketika Tuhan

Belajar satu hal bahwa dalam kehidupan yang takut akan Tuhan, hendaknya kita tidak merendahkan orang lain. Hendaknya kita tetap mengasihi sesama seperti yang Tuhan perintahkan. Contoh yang ketiga tentang

Allah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, dia tidak serta-merta kompromi dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang seringkali hidup dalam kemunafikan. Dia begitu serta-merta menegur orang-orang ini karena Tuhan tidak mau umatnya, apalagi rohaniawan yang mengaku-ngaku rohaniawan, hidup dalam kemunafikan. Tuhan ingin umatnya hidup dalam kebenaran. Apakah ahli-ahli Taurat ada yang hidup dalam kebenaran? Ada, dan Tuhan tidak tegur mereka. Tetapi bagi orang-orang yang hidup seharusnya dalam kebenaran, namun hidupnya malah justru dalam kemunafikan, Tuhan sangat-sangat tegur dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita mungkin dapat menyembunyikan sesuatu dari sesama kita, tetapi tidak mungkin kita sembunyikan kejahatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati kita, Tuhan mengetahui motivasi apa yang kita kerjakan, Tuhan mengetahui segala kedalaman pikiran kita. Hal kedua, mengapa kemunafikan berbahaya? Kemunafikan membuat kita kehilangan kejujuran terhadap diri sendiri. Orang yang terus berpura-pura akhirnya bisa

dan dalam kehidupan kita. Kemunafikan dapat menimbulkan dalam kehidupan kita hubungan dengan Tuhan itu rusak. Hati menjadi menjauh dari Tuhan, kemudian kehidupan rohani menjadi sekedar formalitas. Dan itu terlihat jelas dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Hubungan mereka dengan Tuhan Yesus sangat-sangat renggang. Dan Tuhan ingin mereka mengubah pola, tetapi kenyataannya orang-orang Farisi justru merasa diri benar. Dalam sebuah keluarga, maka komunikasi menjadi tidak jujur kalau ada kemunafikan. Tidak ada kejujuran dalam komunikasi suami istri, anak orang tua. Hanya dusta saja yang ada. Akhirnya, hubungan dalam hal kepercayaan menjadi hilang. Lalu dalam pergaulan, orang menjadi sulit percaya kepada kita. Ketika kita dicap sebagai orang yang munafik. Dalam pelayanan, pelayanan dapat berubah menjadi usaha mencari pujian. Tidak sungguh-sungguh melayani, melainkan hanya sekedar cari panggung untuk kita memperoleh pujian. Dalam kehidupan pribadi, kita hidup dalam tekanan untuk mempertahankan citra yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan hati kita. Saudara-saudara, model seperti ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin kita jauhi. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi pribadi yang munafik. Ragi Saduki. Kita melihat Saduki itu adalah salah satu kelompok keagamaan Yahudi pada zaman Yesus. Tadi kita sudah melihat Ragi Farisi, sekarang kita melihat Ragi Saduki. Mereka mempunyai pengaruh terutama di kalangan imam dan orang-orang yang memiliki kedudukan sosial politik. Salah satu ciri penting ajaran mereka adalah mereka tidak menerima beberapa keyakinan yang diterima oleh kelompok Yahudi lainnya. Mereka juga tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Hal ini terlihat dalam Matius 22 ayat 23 dan Kisah Para Rasul 23 ayat 8.

Ini menjadi formalitas, tapi hati jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi seperti itu. Karena itu mari kita selalu sadari bahwa jadilah pribadi yang tidak munafik dan tetaplah percaya akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita menjadi murid-murid yang membawa damai. Menjadi pembawa dan pewarta firman, namun sekaligus menjadi

0: tapi hanyalah aku. Jadi janganlah kamu yang berbuat, tapi hanya aku yang berbuat.
1: Baik.
0: Nah, itu yang sulit untuk kita bedakan.
1: Yeah.
0: Dia berbuat di dalam dia punya keluarga, kita tidak tahu. Tapi intinya seperti itu. Janganlah baik, kamu, baik. Tapi hanyalah aku.
1: Baik, baik.
0: Jadi bagaimana kita mengatasi hal ini, terutama kemunafikan itu, berarti kita harus kuat dalam iman. Jadi untuk menguatkan iman kita, Bapak pengarahan agar kita bisa kuat dalam menghadapi kemunafikan ini. Terima kasih, Kak Suni.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Terima kasih.

0: satu ayat firman itu perumpamaan tentang domba yang hilang. Itu Bapak, di akhir daripada itu ada mengatakan bahwa lebih besar seperti kita di surga jika ada seorang berdosa, ada orang berdosa bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
1: Iya.
0: Itu firman itu sangat dalam sekali.
1: Iya.
0: Apa itu ya? Mungkin aku bisa memberikan pencerahan itu sedikit sebentar.

dalam kemunafikan, karena kita memang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus sadari bahwa Kristus telah datang menebus dosa-dosa kita dan memberikan pengajaran kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang bisa melawan kemunafikan. Nah, ada beberapa nasihat untuk kita menghindari kemunafikan itu. Hal pertama, beranilah mengakui kelemahan dan kesalahan kita. Jangan kita kalau ngomong sama orang selalu ingin benar, tetapi beranilah mengakui kelemahan kita dan kesalahan kita. Tidak mencari pujian manusia, maka kita akan sedikit banyaknya terhindar dari kemunafikan. Biasanya orang karena mau cari pujian, sehingga kita seolah-olah menunjukkan yang baik.

0: memberikan mujizat kebangkitan. Jangan lupa, pada waktu itu, orang-orang Saduki lebih memprioritaskan logikanya daripada iman dan percayanya. Logika dan iman percaya harus berjalan bersama, harus seimbang. Tetapi rupanya orang Saduki lebih condong dipengaruhi oleh konsep Yunani pada waktu itu. Ada satu ajaran namanya dualisme. Dualisme itu mengatakan bahwa tubuh itu jahat, roh itu baik. Ketika manusia mati, maka selesai. Tidak ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Karena roh itu baik, dia tidak akan mempertanggungjawabkan kejahatan tubuh. Yang terjadi atas tubuh yang jahat itu, tubuh akan rusak dan tubuh akan kembali kepada tanah. Selesai. Dan itu rupanya mempengaruhi cara berpikir Saduki, sehingga orang Saduki tidak percaya dengan konsep yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena mereka sudah termateri dengan konsep dualisme tadi itu. Nah, kemudian berkaitan dengan perumpamaan domba yang hilang. Domba yang hilang berarti kita berbicara tentang Lukas 15. Lukas 15 di ayat yang pertama itu. Domba yang hilang, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan dia akan lebih bahagia, kita akan lebih berbahagia, si gembala akan lebih berbahagia mendapati satu yang hilang itu kembali daripada yang 99. Sebenarnya dalam pengajaran ini mau mengajarkan bahwa orang-orang yang terhilang ini sebenarnya di mata Tuhan adalah orang-orang yang tetap berharga. Dan Tuhan mau yang terhilang ini kembali kepada Allah. Sehingga ketika mereka kembali kepada Allah, surga, malaikat Tuhan akan bersuka cita. Ayat 7 dan ayat 10 di dalam Lukas 15 itu. Nah, saudara-saudara, artinya dalam pengajaran domba yang hilang, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa mari kita melihat orang-orang di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri, itu berharga di mata Tuhan. Karena itu, karena kita menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang selayaknya berharga di mata Tuhan itu. Layani Tuhan dan kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Merujuk kepada Bapak Yehuda, mengarah kepada Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Di sana diingatkan kepada kita seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 ini mengingatkan kepada kita, kondisi manusia sebelum memperoleh juru selamat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang benar seorang pun tidak. Karena itu kita memerlukan juru selamat. Kita memerlukan Kristus dalam hidup kita. Manusia munafik, semuanya munafik. Bisa, karena tadi pengaruh dosa yang kuat. Tetapi ketika kita hidup dalam pertobatan, ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, hendaknya kita yang sudah bertobat, kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita yang sudah memperoleh pengampunan dari Allah, kita hidup jangan dalam kemunafikan. Karena itu Tuhan ajarkan tentang jangan kita tentang mewaspadai kemunafikan itu. Jadi Tuhan Yesus memberikan ajaran ini. Tuhan Yesus tahu bahwa kita mudah terjerumus dalam kemunafikan, tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita hidup dalam kemunafikan. Karena itu, terus berusaha sesuai dengan apa yang dinasihati Tuhan, walaupun kita kadang jatuh bangun, tetapi ketika kita sadar bahwa oh rupanya saya sedang dalam kondisi munafik, bertobat. Hidup dalam kebenaran. Betul bahwa kita dibenarkan oleh iman. Ibrani 11 ayat 6. Di hadapan Allah kita dibenarkan oleh iman kita. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah memiliki iman, kita diberi mandat dan tanggung jawab. Kerjakan imanmu. Lakukan imanmu. Wujudkan imanmu. Karena itu di dalam Yakobus, ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Semoga ini bisa membantu kita sekalian, terkhusus untuk Bapak Endang, Opa Emi, dan Bapak Yehuda, dan bagi kita pendengar, dan sekaligus juga bagi saya.
1: Oke, demikian, baik. Pak Jackson. Terima kasih Pak Pri untuk penjelasannya pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk

0: Anda pendengar yang sudah bergabung untuk berinteraksi pagi ini, Pak Pri, di penghujung kebersamaan kita mungkin ada sebuah penegasan dan juga sebagai catatan di penghujung kebersamaan kita dan berdoa. Silakan Pak Pri.
1: Baik, terima kasih Kak Sony. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengajak kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin kita mewaspadai diri kita. Mewaspadai diri kita dan berjaga-jaga terhadap kemunafikan dan terhadap ketidakpercayaan. Digambarkan dengan ragi Farisi dan ragi Saduki. Karena itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang terus-menerus mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Jangan sampai kita hidup dalam kemunafikan, karena kita rentang sekali untuk terjerumus ke dalam hal itu. Siapapun dan apapun posisi kita, kita gampang terjerumus. Tetapi Tuhan sudah memberikan nasihat ini supaya kita belajar. Jangan sampai kita terjerumus. Mari kita tetap beriman, tetap percaya, tetap mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas nasihat-Mu, terima kasih atas ajaran-Mu. Kami mengucap syukur dan kami menyadari keterbatasan kami, karena itu kami perlu Roh Kudus-Mu di dalam membimbing kami, dalam menghidupi akan nasihat firman-Mu ini Tuhan. Mampukan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan mampukan kami hidup dalam naungan kasih setia-Mu. Memberkati pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami hari ini, dan memberkati setiap usaha kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menjagai, melindungi kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Pri sudah berbagi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi.
1: Shalom.
0: Ya, shalom. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk pagi ini. Tetap dengar Perus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Tanggal 17 kita upacara bersama di kantor bupati dan kemudian dilanjutkan kembali tanggal 18 itu jalan santai atau kampanye keamanan dan keselamatan bertransportasi itu dipusatkan di lapangan BA.
2: Dan seakhir-akhirnya, sama seakhir-akhirnya, Tuhan menolong saya. Kira-kira Tuhan menolong saya.
3: Selamat pagi pendengar dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote di siari ini Selasa 15 September 2026. Dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Peringati Hari Perhubungan Nasional 2026 di Kabupaten Rotendao diisi berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan kampanye keselamatan transportasi. Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik Bupati Belu. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sabe. Pendengar kita ke berita pertama, peringati Hari Perhubungan Nasional 2026 di Kabupaten Rotendao diisi berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan kampanye keselamatan transportasi. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus.
4: Rangkaian kegiatan ini digelar kantor unit penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rote bersama Dinas Perhubungan dan unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 BA. Kegiatan diawali bakti sosial membersihkan pantai Medina pada 11 September 2026. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan pertandingan catur dan tenis meja mulai 14 September 2026. Pertandingan catur diikuti peserta kategori SD, SMP, SMA, dan umum dari berbagai kalangan. Sementara pertandingan tenis meja mempertemukan peserta dari sejumlah instansi di Kabupaten Rotendao. Kepala Bandar Udara DC Saudale Rote, Julius Kismono, mengatakan puncak peringatan berlangsung 17 September 2026 dengan upacara bersama di kantor bupati. Rangkaian dilanjutkan jalan santai dan kampanye keamanan serta keselamatan transportasi pada 18 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan sepak bola Christian Nehemia di Lakba. Julius mengajak masyarakat mengikuti kampanye untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan transportasi secara aman dan tertib. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pertandingan futsal pada 19 September yang melibatkan unsur perhubungan udara, laut, darat, dan mitra.
1: Tanggal 17 kita upacara bersama di kantor bupati dan kemudian dilanjutkan kembali tanggal 18 itu jalan santai atau kampanye keamanan dan keselamatan bertransportasi itu dipusatkan di lapangan BA. Baru ditutup dengan kegiatan di tanggal 19 itu kegiatan pan futsal antar udara, laut, dan darat sekaligus dengan mitra dan itu sekaligus penutupan kegiatan kita.
4: Pegawai Lapas BA, Cala Kabela, yang mengikuti pertandingan catur dan tenis meja, mengapresiasi kegiatan yang mempertemukan insan perhubungan dan ASN melalui olahraga. Ia berharap kegiatan olahraga dan kebersamaan tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahun bagi ASN Rotendao.
5: Kami dari pihak Lapas sangat antusias sekali. Kami merasa senang karena kegiatan ini kegiatan yang sangat positif, membangun kebersamaan, membangun olahraga mental sportif di tingkat ASN se-Kabupaten Rotendao. Harapan saya juga ke depannya kegiatan ini terus diselenggarakan setiap tahun agar ASN se-Kabupaten Rotendao bisa membangun kebersamaan dalam berolahraga bersama, baik itu catur maupun tenis meja.
4: Pertandingan cabang olahraga, panitia menyiapkan piala bagi juara 1 hingga 3. Sementara hadiah kegiatan olahraga berasal dari uang pendaftaran peserta. Khusus jalan santai, panitia menyediakan door prize dengan hadiah utama sepeda motor. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Cahyawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selengkapnya laporan disampaikan Alotani.
6: kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
7: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang, Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026. Joni Asadoma menuturkan, pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan tiga aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Mulyama, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
6: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua, ya, terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum, ya, kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
7: Anggota DPRD NTT Simpson Polin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
1: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tetapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
7: Dalam ungkapan hati keluarga William Buik di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama dua aparatur sipil negara lainnya, yakni Aprida Rapida dan dokter hewan Alfonsus Albinus Mehan, yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan. Pasister Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan Infantri Nyoman Sudana, mewakili Dandim menyampaikan bahwa dari 80 titik pembangunan yang masih dikerjakan, sebanyak 21 titik telah mencapai penyelesaian pembangunan. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
8: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan. Pasister Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan Infantri Nyoman Sudana, mewakili Dandim menyampaikan bahwa dari 80 titik pembangunan yang masih dikerjakan, sebanyak 21 titik telah mencapai penyelesaian pembangunan. Dari 21 titik yang telah selesai tersebut, 8 titik berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat, sementara 13 titik lainnya berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Sejumlah titik telah dipersiapkan juga mulai mendapatkan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pembangunan serta persiapan operasional koperasi Desa Merah Putih. Dukungan sarana transportasi juga telah diterima untuk menunjang pembangunan KDMP. Sebelumnya, pada 14 Juli, sebanyak 14 kendaraan truk roda M6 telah didistribusikan ke sejumlah lokasi di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat. Selain itu, pada Sabtu 12 September, kembali diterima 2 unit kendaraan untuk mendukung KDMP Umburaya dan KDMP Rajaka. Selain kendaraan, dukungan perlengkapan bagi pengurus koperasi juga telah diberikan di 11 titik.
9: Progres pembangunan KDMP yang berada di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat sampai sejauh ini, titik yang masih kita bangun masih di 80 titik pembangunan, yang mana saat ini sudah berprogres di 100% penyelesaian titik. Sudah ada 21 titik, yang mana 21 titik ini 8 titik itu berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat, 13 titik berada di wilayahnya Kabupaten Sumba Tengah. Untuk titik-titik yang sudah 100% ini, ada beberapa titik yang sudah mendapat dukungan sarana-prasarana, diantaranya ada 4. Yang pertama yang sudah datang pada tanggal 14 Juli itu 14 kendaraan truk roda 6 yang kita bagi menjadi 2 tempat, 2 di Kabupaten Sumba Tengah, 2 di Kabupaten Sumba Barat. Kemarin hari Sabtu tanggal 12 September kemarin kita mendapat lagi 2 dukungan kendaraan operasional untuk KDMP Umur Raya dan KDMP Rajaka.
8: Bonus perlengkapan tersebut antara lain berupa kaos atau pakaian kerja yang telah didistribusikan kepada masing-masing KDMP. Sementara itu, sekitar 15 titik pembangunan saat ini telah mencapai progres di atas 90%, sedangkan titik lainnya masih berada pada tahap pengerjaan sekitar 50 hingga 60%. Nyoman menjelaskan, hingga saat ini belum ada KDMP yang beroperasi secara penuh karena seluruhnya masih berada dalam tahap penyiapan. Gerai material, serta sarana dan prasarana pendukung operasi Merah Putih yang masih dalam proses pemenuhan. Pekerjaan pembangunan terus berjalan di seluruh titik, baik di Kabupaten Sumba Barat maupun di Kabupaten Sumba Tengah. Untuk wilayah Sumba Barat, target operasional masih menunggu pemenuhan perlengkapan dari pihak terkait termasuk dukungan PT Agrinas. Perlengkapan untuk gerai yang pembangunan telah selesai saat ini masih dalam proses pengiriman dari Jakarta rute Surabaya menuju Sumba. Setelah seluruh sarana dan kelengkapan gerai terpenuhi, proses selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga penyerahan dan persiapan operasional KDMP di wilayah tersebut. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengelolaan sampah rumah tangga dapat mengurangi beban TPA Kota Kupang dan menambah pemasukan baru bagi ibu rumah tangga. Laporan disampaikan Wiwin Ngari.
10: Persoalan sampah di Kota Kupang membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari rumah. Salah satu upaya yang didorong adalah pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, sehingga sampah tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Inisiator dan pendiri Bank Sampah Muara Abu Kusmawati mengatakan, masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap sampah. Menurutnya, sampah yang selama ini dianggap tidak berguna, sebenarnya masih dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik.
11: Padahal sebenarnya bukan tidak berguna, sampah itu justru malah sumber daya. Di antara yang kita tadi anggap sesuatu yang terbuang, tidak terpakai lagi, itu ada yang sebenarnya bisa kita pakai. Entah itu untuk kalau melalui bank sampah, berarti itu kita ganti dengan uang ya, kita ubah jadi cuan.
10: Sementara itu, Valda Dagama dari Youth Voice Now Kupang menilai pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan anak muda dan masyarakat secara bersama-sama. Menurutnya, persoalan sampah perlu diidentifikasi mulai dari akar masalah hingga mencari solusi yang dapat disampaikan kepada pemerintah. Selain itu, Valda dan Youth Voice Kupang juga menciptakan produk dari bahan dasar sampah.
12: Kami sudah mengelola sampah menjadi ekobrik. Jadi kami dari sampah penggunaan pribadi dengan sampah-sampah yang kami dapatkan dan kumpulkan. Ekobrik itu adalah salah satu di mana untuk media padat nanti bisa dijadikan untuk media bahan bataringan untuk bahan bangunan. Kemudian bisa dikreasikan untuk membuatkan meja dan kursi.
10: Pengelolaan sampah yang baik dinilai tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, kebiasaan memilah dan mengelola sampah dari rumah perlu terus dibangun agar persoalan sampah di Kota Kupang dapat ditangani secara bersama-sama. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Bupati Sumba Timur menyatakan persetujuan perubahan APBD Sumba Timur cerminkan komunikasi baik. Berikut laporan Yunia Boling.
13: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Sumba Timur.
14: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam membahas serta mendiskusikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
13: Yonatan Hani juga menyatakan dinamika selama persidangan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan. Ia menegaskan dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar 3 bulan, jajaran pemerintah daerah akan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada regulasi sehingga menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun berkualitas bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
6: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
7: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
8: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
9: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
10: Pindah kau dulu, nah, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada mie yang jerkan kau, sana kau dulu.
11: Iya, bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
10: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
11: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
10: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa mie pali itu kesen tamuku di rumah.
11: Mata terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
12: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
13: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
14: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
13: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
14: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
15: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat RRI Digital dipersembahkan oleh
4: dengan tampilan baru
3: Radio Republik
4: berbagai konten
3: Indonesia.
4: Kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat RRI orang lain. Digital. Iklan layanan masyarakat ini baru, diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke,

0: Pagi-pagi pasti bukan happy ya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Harus semangat. Pagi ini Kak Yona kayak kurang semangat ya.
0: Ngantuk loh Kak.
1: Astaga.
0: Karena
1: kurang kopi ya.
0: Bukan, kurang tidur sih
1: kurang
0: sebenarnya.
1: Kurang tidur. Kurang istirahat, mungkin capek ya Kak Yona.
0: Iya, capek kita jalan-jalan di Kupang toh.
1: Oh,
0: jadi capek kita.
1: Tuhan. Bisa capek nih.
0: Iyalah, capek.
1: Tapi ketong harus semangat untuk menghadapi pendengar semua dan juga penonton di TikTok hari ini Kak Yona.
0: Iya, kebetulan juga hari ini kan pagi ini belum makan toh.
1: Oh.
0: Belum sarapan. Jadi agak sedikit loyo-loyo gitu.
1: Berarti Kak Yona harus sarapan. Makan apa gitu?
0: Tenang, Kak Fitra ada bawa roti. Jadi sebentar kita makan roti sarapannya. Habis ini nanti jam 8 kita akan makan. Oh ya, buat pendengar semua dan juga yang lagi nonton kita di live TikTok hari ini, jangan lupa sarapan pagi. Karena itu sangat membantu kita untuk tetap beraktivitas dan tetap segar gitu ya. Kalau mau dibilang tetap terjaga lah gitu, agar perut kita tidak keroncongan, lambung kita tidak meronta-ronta, asam lambung naik lagi ya kan, pekerjaan menumpuk lagi, stres lagi, itu juga bahaya loh, komplikasi nantinya jatuh ya. Waktu yang tepat kan kalau kita tidak sarapan ya di jam 7 atau jam 8, nanti di jam-jam 10.
1: Jam 9.
0: Iya, mau jam 10 ke jam 11 itu sudah mulai ya.
1: Moodnya kurang bagus ya Kak Yona.
0: Iya betul.
1: Kayak Kak Yona pagi ini moodnya kurang bagus.
0: Sudah mulai bertengkar di dalam gitu ya. Pokoknya asam lambung sunaina, perut subabunyi, nah pokoknya semua campur aduk gitu.
1: Iya.
0: Jadi kerjaannya tidak fokus gitu. Kan jam makan insomanya itu sekitar jam 12 ya, jam 12 ke jam 1 ya Kak Mitra. Jadi masih rentan waktunya masih lama. Usahakan kita harus makan pagi. Sarapan pagi itu penting sekali nih buat pendengar semua. Dan jangan lupa untuk minum air yang cukup juga gitu. Pagi-pagi sebelum bangun, sebelum beraktivitas.
1: Iya, harus minum air.
0: Iya.
1: Air putih ya.
0: Betul. Air putih, air mineral gitu ya. Biar segar. Coba ini betul loh sepengalaman saya, karena sering saya juga bangun itu selalu sebelum beraktivitas apapun saya selalu minum air. Minum air 2 gelas, air yang itu yang orang bilang pakai gelas cakar pinggang.
1: Iya, oh gelas cakar pinggang.
0: Iya, yang dapat hadiah dari ini sabun cuci. Yang tinggi itu. Itu minum 2 gelas itu sudah sangat-sangat segar loh. Kita langsung kayak yang dari tempat tidur mata masih gelap, masih pengen tidur, tapi tiba-tiba kalau minum air harus
1: kena strom ya.
0: Pokoknya langsung buar gitu, segar. Iya, langsung okelah kita langsung mandi aja, langsung beraktivitas masak-masak gitu. Pokoknya langsung segar. Coba deh, jangan coba aja gitu, karena memang itu terbukti efektif loh. Saya sendiri yang ini rekomendasi
1: mengalaminya.
0: Saya sendiri rekomendasi buat teman-teman semua dan juga buat pendengar yang lagi dengerin kita gitu. Minumnya minum air ini ya, orang bilang minum air hangat, tapi bagi saya sering minum air yang kayak bukan hangat sih, air biasa
1: air
0: gitu
1: biasa.
0: Ya, bukan air es juga, bukan air dingin
1: tapi
0: juga.
1: Tapi yang air biasa.
0: Iya, gitu. Itu buat saya segar gitu, siap menjalani aktivitas di pagi hari. Cuman karena memang belum sarapan.
1: Iya, berarti Kak Yona habis ini sarapan dulu ya. Bisa semangat
0: jadi
1: lagi.
0: Agak sedikit loyo-loyo juga gitu ya. Tadi pagi sih makan cuman sedikit. Sebelum ke kantor jam 5 tadi, jam setengah.
1: Setengah 5.
0: Jam 4 tadi. Pas bangun langsung makan. Terus datang sini karena sudah store di WC, di toilet.
1: Jadi lapar lagi
0: gitu. Harus makan nih sebentar. Makasih
1: berarti
0: buat Kak Mitra.
1: Nanti pukul 8 nanti ya.
0: Iya, habis pukul 8, pukul 9 kita makan terus ya. Oke, jadi itu penting ya untuk pendengar semua untuk
1: di
0: sarapan pagi.
1: Pagi hari kita harus tetap sarapan, dan air putih itu perlu, sangat penting untuk kesehatan kita.
0: Betul. Ada yang sebagian orang kalau beranggapan sarapan, tunggu dulu nanti sarapan beta perutnya sakit gitu pagi-pagi.
1: Nah,
0: pagi-pagi
1: itu nanti mulai penyakit lambung, asam lambung.
0: Gitu. Siapa sih nih yang biasanya sarapan tiba-tiba perutnya jadi sakit gitu? Sebelum berangkat kerja atau berangkat sekolah, intinya kalau makan pagi pasti perutnya akan sakit. Ya, mules.
1: Kak Yona
0: gitu.
1: Kan biasa
0: kok saya lagi, kok saya lagi gitu kan.
1: Iya, yang saya penglihatan saya.
0: Sepenglihatan Anda ya. Oh, gitu. Ya memang sih kayaknya memang pencernaan saya bagus gitu.
1: Lancar ya.
0: Iya, sinkronasi antara lambung dan juga usus besar, usus kecil.
1: Terjalin dengan bagus.
0: Iya, itu bagus makanya.
1: Saling melengkapi.
0: Saling berkoordinasi di dalam itu mulut ada masuk tuh makanan. Tembus di esofagus, turun ke ini. Ke lambung cepat gitu sebelum dia

0: kantor kita ini masuk toilet dulu gitu, katanya kayak gitu. Oke, dan buat pendengar semua juga ini yang lagi salam-salam dan sapa-sapa kita di TikTok, halo semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang untuk rantau, anak-anak rantau di Bali, ya di Kalimantan, di Malaysia, pokoknya semua yang lagi
1: di
0: nonton
1: Malaysia,
0: kita gitu,
1: di Kalimantan Tengah,
0: betul juga,
1: di Bali,
0: paling banyak kayaknya anak-anak rote itu merantau di Bali.
1: Iya, yang merantau dari Papua.
0: Di Papua juga itu. Oh ya, buat teman-teman semua, buat pendengar semua yang sekarang ini lagi merantau di Papua, khususnya di provinsi Papua Pegunungan, Jayawijaya, ya hati-hati,
1: waspada
0: gitu ya. Pokoknya cari zona nyaman lah, jangan berada di daerah konflik gitu. Dan tentunya turut berduka cita untuk ya saudara kita, saudara-saudari kita yang kemarin ya
1: kedukaan ya,
0: mengalami kedukaan oleh kekejaman yang dilakukan oleh sekelompok ya KKB gitu ya, kriminal bersenjata di Papua gitu. Itu tindakan yang tidak patut dipuji ya pendengar. Jadi kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan selalu dan ketabahan selalu. Turut berduka cita yang sedalam-sedalamnya buat saudara kita juga, salah satunya orang Rote, orang NTT 2, orang Rote 1, orang Flores 1, dan juga orang Toraja gitu. Kita berdoa yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Baik pendengar semua, saat ini waktu kita berada di lepas menit ke-50 ya, Kamitra, pukul 7 pagi hari ini. Salam dari Bali untuk tanah kelahiran. Ya, jangan lupa main-main lah ke Rote, balik lagi ke tanah kelahiran dong.
1: Iya, jangan lupa tanah kelahiran.
0: Iya. Kita aja yang dari ini rantau malah datang ke Rote.
1: Iya,
0: gitu.
1: Karena di Rote memang sangat sebagus ini ya.
0: Iya, sudah bagus.
1: Iya,
0: sudah banyak.
1: Sangat-sangat bagus.
0: Banyak perubahan juga,
1: banyak perubahan di
0: Rote
1: Ndiao tercinta ini.
0: Betul, ada tempat nongkrong-nongkrong buat anak-anak muda. Iya. Walaupun tidak sampai tengah malam ya.
1: Iya, pas-pas jam 10 ya.
0: Pas jam 10, jam 9 lah.
1: Iya,
0: gitu. Kalau di Kupang mah sampai tengah malam.
1: Makanya, kayaknya 24 jam deh.
0: 24 jam, apalagi malam minggu. Ramai.
1: Aduh,
0: betul.
1: Ramai betul.
0: Saya kalau di Kupang kemarin, aduh kagetnya.
1: Itu, apalagi.
0: Bayangkan di Rote jam 8, jam 9 itu sepi ya.
1: Iya,
0: sepi. Sepi, sangat-sangat sepi. Kalau di Kupang itu kalau mau dapat jamnya Rote itu kira-kira di jam 1, di jam 2, jam 3 dini hari. Itu baru serasa kayak di Rote.
1: Tapi agak lumayan ramai kayak
0: Iona. Tapi masih ramai, iya betul.
1: Tapi di Rote ini kalau jam 8, jam 9, sepinya bukan main.
0: Tapi kita terbantu karena ada toko-toko, ada swalayan-swalayan yang masih beroperasi sampai di jam 11.
1: Jam 11.
0: Itu biasanya juga tempat nongkrong-nongkrong anak-anak muda di situ. Toko merah ya.
1: Khususnya di lapangan ya.
0: Di lapangan.
1: Ada yang ngopi depan Polres.
0: Betul, betul, betul. Taman kota.
1: Iya, taman kota.
0: Iya. Kak Nonem ini ternyata dari Rote begini, 10 tahun yang lalu cuman dengar dari radio. Iya sih Kak, begini su kita. Karena kita
1: di Rote ya begini su ya Kakak.
0: Radionya nonton apa yang Anda dengar sih, kita menyesuaikan perkembangan zaman gitu Kakak. Jadi sekarang Kakak-kakak dong bisa lihat
1: di Rote seperti apa. Suara-suara orang Rote seperti apa, wajah-wajah
0: juga
1: orang Rote seperti apa.
0: Betul. Dan juga Kakak dong bisa lihat yang lagi on air sekarang ini siapa gitu. Kalau dulu kan cuma dengar suara.
1: Iya.
0: Tapi sekarang sudah bisa dengerin yang lagi ngomong ini siapa sih. Gitu.
1: Lihat wajah-wajah kami.
0: Kita juga senang sebenarnya karena kita bisa berinteraksi sama
1: pendengar
0: semua. Walaupun dulu bisa berinteraksi juga melalui
1: tapi
0: telepon.
1: Itu melalui program-program tertentu.
0: Kalau sekarang mah kita sudah bebas berinteraksi, jadi lebih banyak penonton, lebih banyak pendengar juga yang sudah dengerin kita. Terima kasih banyak untuk semuanya ya yang sudah dengerin.
1: Oke, jadi ini sudah di pukul 8.53 kita.
0: Betul,
1: harus
0: kita harus say goodbye. Sayonara dulu buat pendengar semua dalam program acara
1: Rote
0: pagi ini dengan informasi-informasi menarik yang sudah kami sampaikan, salah satunya pentingnya sarapan pagi buat kita agar tetap beraktivitas dan produktif sepanjang hari. Gitu. Kita terakhir lagunya bakal kami kasih dan Sakuduro untuk pendengar semua dengarkan di pagi hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, saja kita tepat di pukul 8 saatnya kita ikut untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Pak Swazil, sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
4: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
2: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Afandi.
5: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
7: Kerja dengan sebaik.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
8: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
2: ya,
8: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.